0: Putuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah Rp145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu

0: kontrak panjang dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
1: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
4: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
5: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
4: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung

0: bagi kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
2: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
3: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tangga A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18.00, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya. Jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa, tentunya.
2: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
4: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
5: kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Abid dari BMKG Tanpa Padang yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan Abid.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan info perakiraan cuaca pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk para pendengar RRI Satu Mamuju. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat tanggal 5 Juni tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan untuk sebagian besar wilayah di Sulawesi Barat diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan dengan potensi hujan ringan untuk beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di Kecamatan Binuang, Andreapi, Tutar, Bulo, dan Matanga, di Kabupaten Majene, di Kecamatan Tamerodo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda, di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Tapalang, Kota Mamuju, Kecamatan Kalumpang, Tomo, dan Bonehau, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Tobadak, Topoyo, dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu, di Kecamatan Dapurang. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Bambang, Buntumalangka, Mamasa, Tabang, Tabulahan, dan Tawalian, serta di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dan untuk kondisi cuaca pada dini hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Pasangkayu. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 2 hingga 45 km per jam. Selanjutnya terkait dengan informasi peringatan dini untuk hari ini, di mana perlu diwaspadai terkait dengan adanya potensi angin kencang dengan kecepatan mencapai 45 km per jam, di beberapa wilayah, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar, di Kabupaten Majene, serta di Kabupaten Mamuju di Kecamatan Tapalang, di mana kondisi ini dapat berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan di Sulawesi Barat, seperti di wilayah perairan Tapalang, di wilayah perairan Malunda, perairan Sendana, perairan Majene, dan perairan Balanipa, dengan tinggi gelombang berpotensi mencapai ketinggian sedang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi peringatan dini terkait dengan angin kencang serta tinggi gelombang. Semoga dapat bermanfaat. Tetap waspada terkait dengan potensi angin kencang khususnya yang terjadi di malam hingga dini hari. Sekian dari kami, selanjutnya saya kembalikan ke rekan RRI di studio, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Abid yang telah memberikan informasi tentang perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i, kalau itu yang nabikin, tapa nah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini. Habis semua mie apa-apaku. Janti menangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat kip batas, mahal dibayar. Ini mie pesan dari pemerintah Australia.
1: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Free kick. Free kick atau tendangan bebas, istilah ini digunakan untuk menyebut adanya pelanggaran oleh pemain lawan di luar kotak penalti. Tendangan bebas dilakukan tanpa adanya gangguan atau halangan dari para pemain. Namun, pihak lawan diizinkan untuk membentuk pagar berbaris dengan jarak 10 meter dari titik terjadinya pelanggaran.
4: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: RRI mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Hat-trick. Hat-trick adalah istilah sepak bola yang digunakan ketika ada satu pemain yang berhasil mencetak 3 gol selama satu sesi pertandingan.

0: Heh, kamu kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada apa?
1: Aku terjebak judi online. Awalnya cuma iseng, tapi sekarang aku kehilangan banyak uang.
0: Hah, tidak. Judi online itu bisa sangat berbahaya. Itu bukan hanya tentang uang, tapi juga bisa merusak hidupmu.
1: Aku tahu, tapi rasanya sulit untuk berhenti. Setiap kali aku kalah, aku terus mencoba untuk menang kembali.
0: Nah, itu yang disebut siklus judi. Kamu tuh hanya akan semakin terperosok. Kamu butuh bantuan untuk keluar dari ini.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ada layanan bantuan yang bisa kamu hubungin. Mereka bisa memberikan nasihat dan dukungan. Jangan takut ya untuk mencari bantuan.
1: Benarkah? Aku akan menghubungi mereka. Terima kasih sudah peduli.
0: Kita semua peduli kok sama kamu. Jangan biarkan judi online merusak hidupmu. Akan selalu ada jalan keluar.
1: Iya, aku akan berhenti. Terima kasih.
0: Stop judi online. Selamatkan hidupmu.

sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-09.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi menjumpai Anda semua dalam program acara Dialog Interaktif Halo Sulbar. Tepat di tanggal 5 Juni 2026 kami hadir dengan dialog-dialog yang berbeda setiap harinya, dan setiap biasa di hari Jumat ini mengangkat tema khusus yaitu seputar olahraga. Dan telah hadir bersama saya kedua narasumber yang pagi hari ini kebetulan sudah berkenalan lama ya dengan saya ya. Dan kita akan langsung menyapa dulu narasumber kami pagi hari ini, ada Bapak Insinyur Aryadi Ihsan ST. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi. Pak Aryadi ini selaku Ketua Umum dari POSI Sulawesi Barat ya, Pak. Betul. Ya. Oke, kabarnya bagaimana hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan satu orang lagi, ini ada Bapak Arwin SPI MSI selaku Wakil Sekretaris POSI Sulawesi Barat sekaligus instruktur senam selam POSI ya.

0: di Sulawesi Barat ya. Jadi yang memang sudah kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Barat ya atau Mamuju ini memang terletak di pesisir pantai. Jadi enggak aneh dan bukan hal yang aneh juga kalau misalkan rata-rata banyak anak-anak mudanya atau anak-anak asli dari Mamuju ini yang memang pintar berenang ya. Cuma mungkin berenang dan menyelam ini satu hal yang dua hal yang berbeda begitu ya. Yeah. Orang bisa berenang belum tentu pintar menyelam. Begitu bukan ya, Pak?
1: Ya, bisa.
0: Bisa juga ya. Oke, dan dialog kami juga bisa Anda saksikan di Facebook maupun di YouTube RRI Mamuju. Dan Anda juga bisa memberikan komen ataupun pertanyaan dengan posisi saat ini. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di 0426232443 atau di WhatsApp 0822-9609-0996. Baiklah, kita berbincang dulu ini. Kalau dari Pak Aryadi dengan terkait dengan adanya laut-laut di Sulawesi Barat, melihat keadaan laut Sulawesi Barat ini seperti apa ini, Pak?
1: Jadi memang bentang topografi Sulawesi Barat ini kurang lebih sepanjang 400 km itu pesisir. Mm-hmm. Jadi sebenarnya potensi di samping dari potensi kelautan, ini juga kami dari lihat dari sisi olahraga, ini potensi pengembangan olahraga air memang cukup menjanjikan. Diseluarkan sekarang sudah memang banyak olahraga air yang memang sudah berkembang seperti renang, selam 10 tahun terakhir ini masih kita upayakan untuk berkembang. Disinilah sebenarnya peran POSI selaku induk organisasi selam Indonesia untuk bagaimana bisa mengenalkan sekaligus mengembangkan olahraga selam ini khususnya di Sulawesi Barat. Jadi kalau kita bicara sejarahnya dulu, Mbak, ya sedikit. Bicara sejarah olahraga selam ini sebenarnya mulai dikenal sejak berdirinya organisasi selam tertua di dunia. Itu di Monaco di tahun 58. Itu ada beberapa federasi dari Amerika, Brasil, Perancis kemudian bersepakat mendirikan namanya SIMAS. Ini olahraga organisasi induk induk organisasi olahraga selam tertua di dunia. Beberapa tahun kemudian ada NAWI, kemudian PEDI dari Amerika, SSI dan terakhir di 1980 itu ada ADS dari Jepang. POSI sendiri menurut sejarah itu terbentuk memang awalnya dari peran aktif TNI Angkatan Laut. Di tahun 63 itu TNI Angkatan Laut mendirikan sekolah selam, tapi dikhususkan untuk selam militer. Nanti pada tahun 1973 ada beberapa penawaran TNI, termasuk salah satu tokoh mantan Wapres Pada Malik. Pada Malik, Pak Sudomo waktu itu mendirikan PEROPI, Persatuan Olahraga Perairan Indonesia. Ini merupakan cabang selam. Kemudian mereka bersepakat untuk membentuk POSI di tahun 77. Jadi Persatuan Olahraga Selam ini terbentuk di tahun 77, kemudian melakukan afiliasi dengan SIMAS. Nah inilah sekarang sampai di tahun 2026 ini sudah terbentuk POSI hampir di seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Iya, Sulbar sendiri kita baru kurang lebih 10 tahun terakhir.
0: 10 tahun ini Sulbar, iya. Berarti dari 2016.
1: Kurang lebih 2016. Kami sendiri ini baru beberapa bulan kemarin menerima mandat untuk memegang jabatan di POSI Sulawesi Barat.
0: Oke, iya. Wah, keren banget. Berarti memang ini sudah ada di seluruh Indonesia.
1: Sudah.
0: Hampir ya.
1: Hampir di seluruh Indonesia sudah terbentuk.
0: Per provinsi begitu.
1: Provinsi,
0: ya?
1: Provinsi dan kabupaten.
0: Oh, provinsi.
1: Tapi kalau di Sulawesi Barat kita kabupaten belum bentuk.
0: Belum
1: karena
0: ada, ya?
1: 10 tahun terakhir kita masih reorganisasi terus sampai sekarang.
0: Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Terus kalau perkembangan olahraga selam sendiri di Sulawesi Barat itu sebenarnya awalnya di tahun 2014. Saat itu gubernur sekarang masih menjabat bupati di tahun 2014, beliau itu menginisiasi pencatatan rekor bentang merah putih bawah laut di ulang tahun RI 668 ya, kalau tidak salah ini 68 ya, kurang lebih ya waktu itu. Jadi waktu itu kita mencatatkan rekor bentang merah putih di kedalaman 15 meter.

0: sekitar kurang lebih 29 penyelam waktu itu. Jadi sebenarnya starting pointnya di situ.
1: Di situ awal ya, mulanya ya.
0: Kita melakukan pencatatan rekor, tapi sebenarnya target kita mengenalkan laut. Mm-hmm. Nah, di situlah mulai aktivitas, mulai dari free diving maupun scuba diving sudah mulai dikenal, terutama kalangan muda yang ada di Sulawesi Barat.
1: Oke. Okay. Free diving dengan scuba diving itu emang berbeda ya?
0: Beda.
1: Oh. Nah, seperti apa nih free diving dengan scuba diving itu?
0: Sebenarnya kalau free diving itu tanpa alat.
1: Oh, ya. Jadi ya memang karena namanya free
0: ya. Ya. Dia tanpa alat. Okay. Kalau scuba diving itu ya pakai itu scuba, alat scuba. Scuba itu sebenarnya dia akronim dari self-contained underwater breathing apparatus. Jadi ada peralatan yang kita gunakan untuk menyelam. Ini sebenarnya untuk recreational diving. Bagaimana orang bisa lebih lama dalam air. Tapi sebenarnya pre-diving dan scuba diving walaupun berbeda dari sisi penggunaan peralatan, tapi sebenarnya sama-sama dalam artian kita sama-sama menyelam, berekreasi, cuma mungkin waktunya yang agak berbeda.
1: Oh ya, karena kalau
0: intensitas diving, waktunya di dalam air yang berbeda
1: ya, karena nggak bisa terlalu lama kalau free diving gitu ya. Oke, nah kalau misalkan peran dari sekretariat ini untuk bisa membina atlet-atlet pos ini seperti apa ini?
0: Nah mungkin Pak Arun ini bisa jelaskan.
1: Oh ya, silakan.
2: Oke, jadi peran pos di Sulbar sekarang ini, pertama tadi kan kita singgung soal scuba dengan free diving. Sekedar tambahan ini kan free diving itu sekarang sudah masuk sebagai cabur.
1: Oh sudah ya, wah keren
2: dari
1: sekali.
2: Dari tahun kemarin sudah masuk dan kemarin pertama sudah diperlombakan di Manado, Sulawesi Utara. Itu free diving sebagai cabur yang baru di posisi di selam. Jadi untuk di sekretariat sendiri kita sudah menyusun beberapa agenda untuk mempersiapkan atlet ke depannya. Karena kebetulan kita belum memiliki data-data atlet dari setiap kabupaten, jadi kita masih fokus di bagaimana mengajak komunitas-komunitas renang yang ada di Mamuju untuk mempercepat bagaimana kita menyiapkan atlet-atlet dengan target kedepannya kita bisa ikut prapon 2027.
1: Amin. Ya, emang butuh kerjasama dengan komunitas lainnya ya. Kalau dilihat saat ini komunitas renang sendiri sudah ada berapa nih di Mamuju?
2: Kalau komunitas renang yang ada di Mamuju ini sekitar ada sampai 3 kelompok yang saya perhatikan yang sering memang kadang ketemu di kolam renang.
1: Oh, jadi memang ada ya. Dan semoga dengan data-data dari komunitas juga bisa mempercepat nanti kita untuk bisa ikut prapon ya. Amin lah.
0: Sebenarnya kita butuh sinergi. Kalau renang sendiri kan punya induk organisasi sendiri.
1: Iya, betul.
0: Tapi kita sudah komunikasi dengan beberapa pelatih renang. Karena sebenarnya keterkaitannya kita ini ada korelasi sebenarnya. Jadi kita berharap atlet-atlet yang ada di renang itu kita bisa latih untuk selam. Kalau memang belum memiliki lisensi, kita latih. Nanti mungkin di kompetisi, ada berapa kompetisi Pak Arwin? Ada OBA ya, orientasi bawah air, ada fin swimming. Fin swimming ini juga sebenarnya ada di organisasi renang ya?
2: Untuk fin swimming itu khusus di selam. Cuman kenapa? Jadi untuk organisasi renang ini kenapa kita mau ambil ajak kolaborasi? Itu kan bisa kita masukkan di fin swimmingnya. Artinya dia sudah punya teknik renang, tinggal kita ajari bagaimana menggunakan alat dasar.
1: Ya, betul.
2: Untuk di orientasi bawah air kita bisa kerjasamanya dengan komunitas-komunitas selam yang ada di Mamuju. Jadi kan di Mamuju dengan beberapa kampus sudah ada klub-klub selamnya sendiri.
1: Oh, di kampus-kampus sekarang sudah ada ya?
2: Di kampus sudah ada juga.
1: Wah, keren banget ini ya. Berarti memang sudah mulai siap ya untuk bisa ikut prapon.
0: Masyarakat
1: ya
0: juga sebenarnya sudah punya komunitas selam. Kita di Sulbar ini sudah ada kurang lebih 5 komunitas selam.
2: Oh, ya, kemarin sekitar ada 5 yang kita undang di waktu musyawarah.
1: Kan itu hal yang menyenangkan ya, bisa rekreasi, bisa olahraga juga ya. Jadi olahraga ya, melihat bawah laut begitu ya.
0: Jadi sebenarnya olahraga selam ini selain rekreasi kemudian olahraga, kita juga berharap bisa bersinergi misalnya dengan Basarnas.
1: Oh ya, betul. Ya, itu bermanfaat ya, ternyata ya, betul.
0: Itu sebenarnya betul. Kami di olahraga selam itu ada beberapa level tingkatan sertifikasi.
1: Oh ya.
0: Termasuk ada rescue. Nah ini sebenarnya kita berharap selain olahraga, rekreasi, kita juga bisa menjadi apa namanya ya?
2: Mitra lah.
0: Mitra dari badan pencarian jika terjadi bencana di laut.
1: Ya, betul.
0: Dan ini waktu kemarin kasus Adam Air itu memang juga posisi terlibat.
1: Oh, sudah kemudian ikut terlibat.
0: Yang di mana kemarin Pak Rul yang terakhir itu?
2: Yang terakhir yang kasus pencarian yang kapal tenggelam juga beberapa
1: ya. Yang di daerah sana ya, Rangas atau di mana itu?
0: Yang pesawat ini.
1: Oh, yang pesawat ya. Oh, oke.
0: Okay. Nah, itu posisi terlibat dalam proses pencarian.
1: Wow.
0: Jadi di bawah koordinasi Basarnas.
1: Okay.
0: Kita berharap juga dengan adanya posisi di sini, selain kita bisa menelurkan atlet, kemudian juga bisa mengembangkan pariwisata di sisi lain, yaitu kita bisa berkolaborasi dengan beberapa instansi yang terkait dengan memang fokusnya di pencarian ketika ada bencana.
1: Oke, berarti hal ini masuk dalam visi misi dari posisi sendiri gitu ya?
0: Iya, jadi ini memang sudah ini? Dari pusat begitu. Gitu.
1: Oh, dari pusat memang begitu ya? Tapi visi misi dari posisi sendiri selain tadi untuk bermitra untuk rescue, itu ada visi misi yang seperti apa lainnya?
0: Jadi di rekenas terakhir itu Pak Rin di khusus di bidang pariwisata ya?
2: Iya.
0: Pariwisata dan apa? Konservasi.
2: Konservasi.
1: Juga terlibat dalam konservasi ya?
0: Kita,
1: nah kalau misalkan kita berbicara nih tentang keadaan laut di Mamuju atau Sulawesi Barat, kan banyak yang bilang bahwa karang-karangnya bagus, tapi sebenarnya seperti apa nih realnya itu keadaannya gitu ya kalau mau dibicarakan.
0: Jadi Pak Rin ini orang kelautan, dia lebih paham kayaknya.
1: Nah seperti apa nih, karena jangan sampai kita nih percaya-percaya aja ternyata memang harus ada yang dibenahi gitu. Seperti apa Pak Rin?
2: Oke, jadi kita ambil yang dekatnya saja ya, yang khususnya di Pulau Karampuang. Artinya orang sudah banyak akses. Jadi untuk Pulau Karampuang sendiri itu untuk kategori wisata bahari itu soalnya dia mendukung. Walaupun misalnya mungkin dari ada kasus-kasus lama dulu bagaimana nelayan menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan ya. Walaupun misalnya itu terjadi, itu kan kasus-kasus lama, tapi sekarang sudah tidak ada. Hasil kita setiap, mungkin bisa dibilang setiap minggu ya, kita turun melakukan penyelaman di sana. Untuk segi terumbu karangnya ya masih lumayan bagus.
1: Okay.
2: Cuman kendalanya adalah ikannya yang masih kurang.
1: ikannya
2: yang kurang.
1: Okay.
2: Jadi memang perlu, masih tetap perlu perbaikan, khususnya pada bagaimana kita meningkatkan sumber daya ikannya itu bisa banyak. Itu menjadi PR kami di posisi juga, mungkin bisa di kerjasama atau kolaborasi dengan Dinas Perikanan. Jadi ada bisa dilakukan konservasi yang fokusnya bagaimana mengembangkan sumber daya ikannya. Kalau dari segi terumbu karangnya sudah cukup lumayan untuk dijual sebagai wisata bahari. Mungkin itu.
1: Berarti memang nggak kalah lah ya sama Wakatobi ya. Termasuk bagus ya sebenarnya Karampuang ya. Oke. Okay.
0: Cuma memang begitu Mbak. Jadi tantangan kita sebenarnya ketika pulau atau kawasan pesisir itu sudah menjadi destinasi, tantangannya kita memang di situ. Jadi ada tekanan sebenarnya ke ekosistem terumbu. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di bawah laut maupun di pesisir itu memang kurang sedikit ada mengganggu. Makanya sebenarnya kita lebih menyarankan bagaimana aktivitas di wisata bahari itu khususnya di bawah laut, ini mereka kurang lebih sedikit mesti paham sebenarnya. Banyakan yang menganggap bahwa sebenarnya karang itu cuma batu. Padahal sebenarnya itu makhluk hidup.
1: Betul.
0: Proses pertumbuhannya pun butuh waktu lama. Jadi ketika kita beraktivitas dan tidak ramah ke lingkungan atau ekosistem laut, itu memang berdampak. Nah, seperti sampaikan Pak Arwin tadi, kenapa ikan kurang ya sebenarnya terumbu kan itu ekosistemnya sebenarnya menjadi habitat makhluk hidup di bawah laut. Jadi ketika itu terganggu, konsekuensinya ya itu tadi.
1: Iya, ikan juga enggak akan mau di situ ya.
0: Rumahnya
1: iya, kalau rumahnya rusak juga ya ikannya juga pasti enggak akan ada di situ.
0: Nah, ini betul. Sebenarnya yang selalu kita kampanyekan, kami berapa kali ke sebelah melihat aktivitas kalau mereka melihat mereka beraktivitas kalau nama kita kasih tahu lah, jangan diinjak.
1: Iya, iya.
0: Tapi sebenarnya kerusakan itu lebih banyak pada faktor destructive fishing sebenarnya.
1: Oh.
0: Penangkapan yang rusak. Illegal fishing, destructive fishing seperti bom, bius. Beberapa tahun kebelakang memang aktivitas itu yang banyak terjadi.
1: Paling banyak, ya.
0: Tapi alhamdulillah perlahan kita beri kesadaran ke masyarakat untuk tidak melakukan itu.
1: Oke, okay,
0: karena dampaknya juga sudah mereka agak rasa kan?
1: Iya, iya, kurangnya ikan.
0: Kurang.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Yang sangat itu kalau bisa bilang Mbak itu paling jahat sebenarnya bius.
1: Oh, bius
0: iya,
1: itu ya?
0: Iya, karena sekali membius itu kemana arus itu hampir seluruh itu.
1: Oh, jadi iya. Bu, saya pikiran saya ikannya itu satu-satu dibius. Ternyata airnya ya.
0: Airnya.
1: Oh, si racunnya di dalam
0: potasium
1: air.
0: Potasium itu biasanya.
1: Oh, saya pikir ikannya satu-satu dibius gitu. Ternyata airnya itu ya. Oke.
0: Okay. Iya. Oh, kalau okay. Misalnya bom itu kerusakannya lokal. Jadi kalau di mana dibom di situ.
1: Di situ aja ya. Ya
0: tapi kalau bius memang membunuh dia, merusak. Jadi kemana arusnya?
1: Ya, ikut terus ikut. Ya. Dan itu memang butuh waktu lama untuk bisa
0: recovery-nya memang
1: iya,
0: lama.
1: Betul ya.
0: Kami sudah berapa kali ya parunya melakukan transplant di sebelah. Itu recovery-nya lama sekali, Mbak. 2016 itu kami sudah mulai transplant. Tumbuhnya baru sekitar 15 cm, 20
1: cm. Oh. Jadi enggak bisa memang tumbuh cepat ya?
2: Enggak bisa. Ya.
1: Oh, wah ini jadi himbauan juga nih untuk pendengar dan masyarakat untuk bisa ya kalau mancing ya pakai cara tradisional lebih seru kayaknya. Oke. Baiklah. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang pembinaan atlet ya.
0: Yeah.
1: Kalau di pos ini sekarang sudah ada berapa atlet yang disiapkan nih?
2: Untuk pembinaan atlet itu ini kita kan pengurusan baru ini baru sekitar 5 bulanan ya. 4 sampai 5 bulanan. Jadi langkah yang kita ambil sekarang bagaimana pembinaan atletnya itu kita membuat pusat pelatihan sementara merencanakan untuk membuat pusat pelatihan sambil mendata atlet-atlet yang bisa kita kembangkan misalnya di cabur-cabur freediving, pen swimming dan orientasi bawah laut. Jadi dari ketiga cabur ini yang bisa kita latih lebih cepatnya hanya ada di ini pen swimming dengan orientasi bawah air atau OBA. Di OBA ini kan kita sudah punya beberapa penyelam, tinggal kita latih untuk di navigasinya. Kemudian di pen swimming itu tadi kita bagaimana kolaborasi dengan klub-klub renang yang bisa kita ambil, artinya yang mungkin belum terlalu terpakai di renang itu bisa kita ambil untuk di pen swimmingnya. Jadi kita sementara merencanakan itu untuk buat pusat pelatihan.
1: Oke. Okay. Jadi sudah mulai direncanakan untuk membuat sebuah pusat pelatihan ya. Dan ya semoga nanti bisa berkolaborasi dengan lancar ya.
2: Iya betul.
1: Karena nanti saya bakal tanya-tanya lagi nih tentang apakah betul orang renang belum tentu bisa diving, orang diving belum tentu bisa renang. Kita bakal tanya lebih dalam ya. Dan kita harus jeda dulu para pendengar setelah yang berikut ini.
3: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
4: Emang bisa ya?
5: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
6: Oh no.
5: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
4: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
3: Ih, opo. Kok kenapa, so? Terserah pak kita, kuak. Cuma buang sampah leh, so baking takkan cimpang ngana. Dan lagi, laut peluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapalia bersih, dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
3: Oh iyo? Pasal leh.
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
5: Tamani, lihat dulu. Ikan itu pucantik saja.
6: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
5: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
6: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
7: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Masih bersama saya Indah dan kedua narasumber saya Pak Aryadi dan Pak Arwin ya. Tadi ada sebelum kita jeda ini ada pertanyaan yang membuat saya nih kadang bingung juga nih. Apakah betul orang yang bisa menyelam belum tentu bisa berenang dan orang yang bisa berenang belum tentu bisa menyelam? Silakan ini seperti apa ini? Ataukah ada fakta-fakta lain yang perlu kita ketahui tentang menyelam gitu?
1: Nah, ini Pak Arwin, beliau instruktur ya.
0: Nah, Pak Arwin silakan Pak Arwin seperti apa ini?
2: Oke, jadi orang yang bisa berenang itu ya belum tentu bisa menyelam ya. Itu bisa saja sih sebenarnya kalau misalnya orang yang bisa berenang, apalagi kan kalau menyelam itu kan kita menggunakan peralatan khusus ya. Mm-hmm. Jadi otomatis kalau untuk orang yang bentar berenang mau belajar mau menyelam itu mm-hmm. ya harus pendampingan khusus, artinya semua bisa menyelam mm-hmm. selama itu didampingi oleh orang yang sudah apa yang berkompeten di selam itu sendiri. Artinya semua orang bisa belajar.
0: Oke, okay. Semua bisa belajar untuk yeah. bagaimana caranya menyelam ya.
2: Yeah,
0: menyelam bukan tenggelam ya, Pak ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay. Jangan sampai nanti ada pikir, "Oh, menyelam itu memang harus tenggelam, kan harus di bawah."
2: Kalau gitu. Tenggelam itu enggak kembali lagi.
1: Yeah, yeah, jadi memang konteksnya apa dulu?
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau menyelam yang dimaksud menyelam scuba, mm-hmm. nah, itu memang sebaiknya bisa berenang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sebaiknya yeah, bisa yeah. berenang. Ke free dive kan juga nyelam.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi dia tidak pakai alat.
0: Enggak, iya.
1: Jadi kalau dalam konteks menyelam scuba, mm-hmm. sebenarnya kalau pengalaman ada sih yang tidak bisa berenang mm-hmm. tapi mencoba scuba. Mm-hmm. Tapi sesuai seperti yang dibilang Pak Arwin tadi itu memang mesti didampingi.
0: Iya.
1: Yeah. Saya sendiri ngambil lisensi di tahun 2014 mm-hmm. belum bisa berenang.
0: Iya, ya,
1: waktu itu belum bisa berenang.
0: Oke.
1: Berenangnya paling 10 meter sudah.
0: Oh iya.
1: Tapi waktu itu saya berpikir, oh saya mesti belajar.
0: Yeah.
1: Jadi waktu itu saya belajar, dapat lisensi. Setelah dapat lisensi baru belajar berenang.
0: Oh.
1: Karena memang alangkah baiknya kalau yang melakukan scuba diving itu yang punya kemampuan berenang ya parunya.
2: Iya yeah, betul. Yeah.
0: Oke, okay, jadi memang biar nggak setengah-setengah lah ya.
1: Betul, ada ya? Kondisi mungkin yang itu memang lebih baik kalau kita bisa berenang. Karena okay. di aktivitas scuba diving kita juga enggak tahu. Kadang ada kondisi memang yang tiba-tiba ada trouble ya Pak Rini.
2: Ya betul, artinya ini di laut. Kita enggak tahu.
0: Iya, kan beda sama di kolam renang ya. Betul, betul sekali. Nah kalau misalkan kita lihat ini ya, posi, jadi apakah sudah ada sinergi dengan KONI ataupun Dispora ataupun pihak pemerintah lainnya?
1: Ya, jadi posi sendiri kan memang tergabung di KONI.
0: Oh, tergabung ya. Jadi bagian KONI ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bukan bagian dari KONI, tapi KONI kan Komite Olahraga. Jadi ada beberapa memang cabur yang memang di bawah koordinasinya KONI.
0: Oke. Okay.
1: Untuk pembinaan pun ya kita maksudnya jalurnya melalui KONI.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat sendiri nih, fasilitas sarana prasarana untuk bisa latihan para atlet ini seperti apa ini Pak Arwin? Pak Arwin sudah senyum-senyum. Silakan Pak Arwin.
2: Jadi untuk fasilitas ya, mm-hmm. Khususnya untuk di cabur selam ini, untuk di saat ini kan paling kita hanya ada di orientasi bawah air yang memang untuk peralatan scuba. Mm-hmm. Untuk di pen swimming ini kita masih kurang. Jadi peralatan yang digunakan di pen swimming dengan di selam itu yang orientasi bawah air itu berbeda.
0: Okay.
2: Nah, itu yang kita masih kurang. Untuk di pen swimming itu bisa dibilang hampir ya tidak ada.
0: Jadi memang alatnya, kita, alatnya berbeda ya?
2: Berbeda. Oh. Artinya ada poin-poin tertentu yang tidak bisa kita gunakan di pen swimming.
0: Yeah.
2: Untuk di orientasi bawah air itu kita hanya kekurangan di kompasnya. Tapi ya artinya kalau misalnya kita mau membuat atlet bukan harus menunggu ada alat baru kita latihankan. Artinya banyak alternatif yang bisa kita gunakan untuk sementara. Jadi dengan keterbatasan peralatan itu bukan menjadi alasan lah untuk bagaimana kita membina atlet-atlet selam yang ada di Sulbar ini.
0: Wah, justru ini nih, atlet yang kayak gini nih malah justru semangatnya nggak pudar ya.
1: Jadi sebenarnya Mbak, kekurangan itu kita nggak jadikan hambatan.
0: Ya, betul sekali itu.
1: Idealnya sih memang setiap cabur itu kan harus mempersiapkan diri dari sisi peralatan maupun fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatannya. Tapi kita tetap optimis, Koni sebagai pembina cabang olahraga di daerah itu kami rasa punya perhatian. Tapi di satu sisi ketersediaan anggaran juga di tengah efisiensi kita harus melalui.
0: Betul sekali.
1: Idealnya memang itu tadi, setiap cabur itu memang harus mempersiapkan fasilitasnya sendiri. Jadi kekurangan-kekurangannya yang bisa ditopang oleh Koni ya itu mungkin yang ada penambahan ya Koni bantu. Tapi idenya harus ada sih juga fasilitasnya. Ya kami sendiri di POSI memang dari sisi peralatan masih kurang. Tapi kami rata-rata penyelam itu prinsipnya begini Mbak, kalau ada mau beraktivitas selam Anda harus siap dari sisi mental, peralatan dan maupun kompetensi Anda. Jadi harus siap alat.
0: Ya betul ya.
1: Jadi di posisi kami sendiri ternyata itu alat pribadi. Tapi kalau memang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan organisasi, kita gunakan. Selama ada yang masih bisa kita gunakan, kita gunakan untuk pengembangan.
0: Nah ini serunya di posisi karena hobi yang bisa jadi prestasi ya.
2: Ya betul sekali.
0: Iya.
1: Dan hobi yang bisa dibayar.
0: Nah karena bisa jadi pelatih juga. Instruktur ya. Nah bicara tadi pelatih, instruktur, bagaimana caranya melatih anak-anak yang masih kecil, remaja itu kan pasti cara melatihnya kan pasti berbeda-beda.
2: Ya,
0: ada yang anak kecil lihat air udah nyemplung gitu kan. Nah itu seperti apa itu?
2: Jadi untuk di selam itu kan ada batasan umur ya untuk khususnya di selam ya. Karena kalau di selam yang masih umur di bawah 10 tahun itu belum direkomendasikan. Beda kalau ya kalau untuk renang ya mungkin bisa untuk latihan awal. Jadi di pin swimming mungkin bisa kita masukkan dengan umur mulai dari umur-umur di bawah 10 tahun sudah bisa kita persiapkan. Jadi kalau untuk di selam itu khususnya di selam ya itu minimal 10 tahun ke atas baru bisa kita ini
0: persiapkan ya. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut kompetisi kan? Ada beberapa kali kompetisi atau seperti apa?
2: Untuk selam di cabur selam itu khususnya Sulbar itu belum ada.
0: Belum ada ya?
2: Belum ada.
0: Tapi bagaimana nih sebagai pelatih, instruktur ini menjaga mental? Biasa kalau misalkan kita ikut kompetisi, udah semangat tapi kalah. Nah, kalau yang anak-anak biasa kan kategori remaja kan biasa kan mut-mutan ya.
2: Ya betul.
0: Nah, bagaimana ini?
2: Oke, jadi untuk mendekat bagaimana kita menguatkan mental para atlet itu ya kita harus memberikan terus support kepada mereka, motivasi bahwa apa yang mereka raih misalnya dalam perlombaan yang belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan itu masih bisa kita lakukan lagi ke depannya. Artinya itu bukan akhir dari perjuangan.
0: Iya ya, tapi semangat baru gitu ya. Kalau gagal berarti coba lagi.
2: Coba lagi.
0: Ya, apalagi nih kalau main air hal yang menyenangkan ya.
1: Jadi prestasi sebenarnya itu bonus.
0: Iya betul.
1: Latihan itu sebenarnya latihan yang belajar itu yang wajib. Jadi kalau misalnya adik-adik mengikuti kompetisi belum dapat juara ya berarti belum dapat bonus. Jadi bonus dari upaya kita melatih diri ataupun belajar ya sebenarnya ketika kita menang kompetisi ya itu bonus dari upaya kita sebenarnya.
0: Tapi di kenyataannya nih di posisi sendiri ini yang biasa jadi kendala, yang bisa jadi tantangan atau jadi hal-hal seru ini seperti apa? Bisa ceritain dong momen-momen bareng-bareng nih menyelam atau free diving gitu, seperti apa?
1: Iya bareng.
0: Kan kita kan ini biar ada gambaran ya. Siapa tahu dari sini nanti malah makin banyak yang mau gabung. Itu bisa ya Pak kalau misalkan mau gabung ke POSI begitu ya Pak ya? Atau memang harus mengikuti komunitas-komunitas scuba dulu begitu.
1: Jadi kalau gabung ke POSI-nya itu kan sebenarnya dalam tahapan musyawarah kita menetapkan pimpinan misalnya posisi siapa di kabupaten maupun provinsi. Mm-hmm. Jadi untuk keanggotaan itu kan sudah memang dari pusat. Mm-hmm. Tapi kalau untuk bergabung dengan komunitas itu banyak komunitas di Sulbar, mm-hmm. lebih 5 komunitas selam yang mm-hmm. memang sudah aktif mm-hmm. di kegiatan menyelam. Itu mereka bisa bergabung ke situ.
0: Nah, ini mungkin biar ada gambaran sebelum teman-teman pendengar ini juga nanti mau bergabung di scuba atau freediving, seperti apa sebenarnya ini keadaan real life-nya ini kalau selama beraktivitas begitu, seperti apa ini?
2: Jadi begini, kalau misalnya di selam itu kan kita sering, saya dengan teman-teman yang lain sering begini, kalau misalnya kita punya banyak pikiran, mm-hmm. punya banyak pikiran di darat, mm-hmm. mending kita di laut. Oh. Artinya yeah, kenapa yeah. bahwa mm-hmm. ketika kita pergi di laut, mm-hmm. Kita melakukan aktivitas penyelaman, mm-hmm. melihat keindahan bawah air, beban pikiran yang ada di darat itu hilang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketika kita di laut, artinya bagaimana kita menenangkan diri. Mm-hmm. Kemudian teman-teman juga kadang bilang bahwa kalau punya banyak utang di laut saja.
0: Utang di darat.
2: Utangnya hilang. Mending di laut. Tapi nanti di darat, nanti sampai di darat baru
0: ada lagi. Ya?
2: Lagi. Jadi artinya bahwa pada saat kita melakukan aktivitas penyelaman itu artinya beban pikiran itu hilang. Artinya ketenangan ada.
0: Nah, tapi bagaimana nih kalau misalkan ada anak kecil yang biasa tuh ada fobia-fobia. Nah, itu gimana cara mengatasi fobia-fobia di laut itu tuh?
2: Yang fobia itu kan sebenarnya biasanya kan dari pikiran ya. Artinya ya otomatis butuh pendampingan khusus. Kita tinggal bagaimana mengalihkan pikirannya supaya fobianya itu pikirannya itu tidak fokus kepada fobianya itu.
0: Okay.
2: Jadi kita bagaimana mengalihkan pikiran dari anak ini supaya tidak terfokus hanya kepada ketakutannya saja terus. Jadi kita alihkan, coba alihkan.
0: Ya, iya. Hal yang menarik yang mungkin mau saya tanyain adalah kenapa bisa tertarik dengan dunia selam nih, Pak Aryadi maupun Pak Arwin, boleh ceritakan nih kenapa aku bisa akhirnya tertarik main air seperti
1: awalnya
0: apa?
1: Sih lihat foto.
0: Lihat foto.
1: Lihat foto bawah laut.
0: Oke.
1: Jadi rasa ingin tahu muncul. Tapi waktu itu seperti sampaikan tadi enggak tahu berenang kan?
0: Iya.
1: Ini bagaimana caranya ini? Waktu itu belum ada instruktur di Sulbar. Jadi saya ke Makassar ambil lisensi open water. Setelah turun ke laut sih bilang bagus juga ini. Jadi sebenarnya rasa ingin tahu itu yang awalnya mendorong sebenarnya kami ini, saya dan Arun itu untuk ambil lisensi supaya kita bisa nyelam. Jadi sekarang pun metode kita begitu. Untuk menarik orang mau tahu, ya kita gunakan media sosial.
0: Oh ya, betul ya,
1: jadi dari banyak orang dari media sosial lihat, rasa ingin tahunya muncul. Kebetulan kami dengan Arun ini juga fokus di fotografi bawah laut.
0: Wah, keren banget ya. Tapi itu kameranya berarti
1: memang ada ya kamera underwater. Jadi kami memang itu setiap turun ambil dokumentasi.
0: Wow,
1: foto. Iya, kalau kita bawa tamu kita foto. Iya, setelah itu kita posting di media sosial, ada yang nanya ini di mana.
0: Iya,
1: jadi rasa keingintahuan itu yang kami munculkan. Perlahan banyak yang mau coba. Jadi sebenarnya di selam juga ada trace scuba ya Pak Arun ya.
2: Iya.
1: Itu untuk orang-orang yang memang belum memiliki lisensi. Ketika mereka mau coba scuba diving, ya kita tawarkan tri scuba. Tri scuba itu maksimal di 8 sampai 10 meter.
0: Kedalamannya?
1: Iya, itu belum ada perubahan tekanan kan, jadi masih relatif aman. Itu untuk pembiasaan dulu. Biasanya mereka pada saat tri scuba, kita pertemukan di biota laut. Dengan biota laut biasanya kasih lihat penyu apa semua, mereka foto. Ada koral, di soft coral di kedalaman dangkal, kita foto. Setelah itu naik, edit sedikit jadi bagus fotonya. Akhirnya mereka itu
0: lagi-lagi
1: ya, kita sarankanlah mereka untuk ambil lisensi.
0: Oh.
1: Karena mereka ketika mungkin keluar daerah mau coba misalnya ke Bali, ke Manado, mau coba untuk wisata bawah laut itu mereka enggak bisa kalau enggak punya lisensi.
0: Lisensi ya, betul, karena untuk keselamatan diri dan sekitarnya juga. Wah.
1: Jadi kalau mereka sudah 2-3 kali try scuba, kita sarankan sudah ambil lisensi saja.
0: Iya. Wah, ini menggayatnya bagus ini. Cara menggayatnya.
1: Begitu juga dengan anak-anak.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya kalau kayak tadi fobia itu hampir semua. Kayak kami juga itu masih ada sih sebenarnya pikiran. pemikiran seperti itu. Mm-hmm. Namanya itu dunia bawah laut, kita enggak tahu.
0: Kita enggak tahu ya, enggak kelihatan.
1: Cuma kan ya, kita kan dibekali pengetahuan. Pada saat kita pelatihan untuk lisensi selam, kita dibekali pengetahuan tentang biota yang berbahaya, semua ya.
0: Okay.
1: Penanganannya. Nah, ini juga sebenarnya yang kita lakukan ke orang ketika kami jadi guide. Mengantar orang untuk rekreasi bawah laut, itu juga yang kami sampaikan. Pada saat briefing sebelum turun, itu yang kami sampaikan. Okay. Ini jangan disentuh. Mm-hmm. Kemudian, itu kan kebanyakan yang takut di laut, takut sama hiu. Iya, ini semua kan korban film.
0: Betul, termasuk saya juga kepikiran.
1: Itu korban film semua.
0: Oke.
1: Okay. Hiu ini kasihan, dia ikan juga. Hiu ini kan ikan juga, cuman karena film.
0: Iya, kepikiran kemana-mana ya.
1: Padahal sebenarnya tidak. Dan itu ada penanganannya juga, caranya ketika berhadapan dengan hewan-hewan yang predator seperti itu.
0: Iya. Karena kalau di Sulbar kayaknya bukan cuma hiu, buaya juga kadang ada ya.
1: Belum pernah ketemu saya.
0: Nah, semoga jangan ketemu ya kita ya.
1: Kalau buaya darat turun ke laut, enggak tahu.
0: Oke, dari Pak Arwin, seperti apa ini pengalaman kita bisa suka akhirnya dengan dunia selam?
2: Oke, ya, kalau di saya sendiri itu kan kebetulan saya memang waktu mahasiswa dulu kan saya kuliah di perikanan ya.
0: Oh,
2: jadi
0: iya.
2: Awalnya memang itu di kampus sama teman-teman kita, awalnya karena kita mahasiswa perikanan jadi memang sering di laut, sering melakukan aktivitas di laut sehingga kami belajar di selam itu sendiri. Itulah latar belakangnya sebenarnya.
0: Oke, karena memang dari
2: memang
0: kuliahnya,
2: basicnya di perikanan,
0: basicnya perikanan ya, dan sampai sekarang akhirnya menyukai.
2: Iya.
0: Ya. Tapi kalau misalkan selama kegiatan dulu awal-awal coba-coba latihan, ada kendala gak sih, kayak tenggelam betul atau bagaimana gitu?
2: Jadi untuk kendalanya sebenarnya hampir semua yang baru belajar itu sama ya. Artinya karena belum terbiasa menggunakan alat scuba ini, kadang misalnya masker ini masuk air kurang mata pedis apa kan belum terbiasa akhirnya paling kendalanya di situ.
0: Iya kendala-kendala awal gitu ya.
2: Nah,
0: kalau misalkan panik nih, dalam keadaan panik, katanya kan kalau misalkan berenang atau menyelam nggak boleh dalam keadaan panik ya. Kalau kita lihat-lihat di video-video itu malah kalau panik malah semakin tenggelam. Sebenarnya itu seperti apa itu penjelasannya itu?
2: Untuk kepanikan itu sendiri sebenarnya itu awalnya berawal dari pikiran sih sebenarnya.
0: Pikiran lagi.
2: Artinya pikiran ini terlalu kemana-mana. Artinya sama halnya tadi yang disampaikan bahwa pikirannya takut dengan hiu.
0: Iya, betul.
2: Kemudian itu tadi pada saat menyelam karena belum terbiasa airnya air masuk ke dalam mata masker, matanya pedis, di situ lagi dia panik. Padahal kan sebenarnya itu bisa kita bersihkan sendiri pas di dalam air. Jadi memang di selam itu butuh ketenangan sehingga pada saat belajar itu kenapa butuh pendamping yang memang ahli di situ.
0: Oke, itulah mengapa tadi Pak Arwin bilang kalau banyak pikiran di darat pergilah ke laut. Karena memang di laut.
1: Di dunia selam memang ada satu yang memang harus kita itu pegang. Itu ada never dive alone. Jangan pernah nyelam sendiri.
0: Kenapa tuh?
1: Itu memang enggak boleh.
0: Enggak boleh ya.
1: Sangat dilarang ya.
0: Karena takutnya ada butuh pertolongan atau apa ya.
1: Iya, jika ada trouble, kadang kita tidak bisa menghandle sendiri.
0: Itu. Betul banget, wah. Ini seru banget sebenarnya penjelasannya dan masih banyak yang pengen saya kulik ya. Cuman lebih enaknya mungkin nanti di acara ngobras. Kita masih ada acara lainnya ya Pak. Jadi nanti siapa tahu bisa kami undang lagi untuk bisa berbincang tentang posisinya juga ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan sekarang ini kesiapannya dari posisi ini untuk menuju PON 2027. Karena ini kan kalau kita hitung sisa berapa bulan lagi ya. Dengan atlet yang sekarang ini sudah mulai ada disiapkan, kira-kira sudah berapa persen ini kesiapannya?
2: Kalau dari kesiapan sih sebenarnya kita belum sampai 50% sih. Karena ya itu tadi kita fokus mempersiapkan bagaimana kabupaten, pengurus-pengurus kabupaten ini kita bentuk. Nanti dari kabupaten itu baru kita minta data-data atletnya. Karena memang kan kita ini bisa dibilang mulai dari awal. Jadi langkah cepatnya tadi itu ya kita berkomunikasi dengan komunitas-komunitas olahraga renang, kemudian di komunitas selam, untuk meminta dari anggota-anggotanya yang bisa dijadikan atlet. Kita belum sampai ke 50%. Artinya ya 2027 itu kan baru prapon. Ya, kita masih punya waktu berapa bulan untuk mempersiapkan di prapon. Saya rasa cukup lah, karena kan artinya dari segi untuk di pin swimming sendiri, mereka sudah punya basic di renang. Jadi tinggal kita bagaimana mengajari menggunakan alat dasar. Kalau di OBA, orientasi bawah airnya, itu sudah orang yang memang sudah bisa menyelam. Tinggal kita ajari untuk navigasi. Untuk navigasi ini kan sudah ada tingkatannya, misalnya di Advan itu sudah ada dasar navigasinya, atau di Rescue. Jadi tinggal kita kasih latihan lagi, mempertajam lagi. Okay. Jadi tidak terlalu ribet lah untuk ininya.
0: Oke, okay. Adakah satu tips yang sangat bermanfaat dan berguna sekali untuk menyelam begitu?
1: Self control.
0: Oh, self control, iya, betul.
1: Ketenangan, ya? Kemudian ada kesiapan mental.
0: Wah. Wow.
1: Dan yang terakhir itu sebenarnya trust your body, percaya temannya, percaya guide-nya.
0: Oh.
1: Iya, ini okay. Untuk orang-orang yang baru mau mencoba. Iya. Kalau misalnya teman-teman di RRI. Minggu depan mau coba, ayo.
0: Wah, bisa ya Pak, di Karangpuang ya Pak. Oke. Nah, sekarang ini kan mungkin masih adanya marak-maraknya sampah di laut. Bisa mungkin dari Pak Aryadi dan Pak Arwin menyampaikan pesan sedikit lah mungkin untuk para masyarakat supaya bisa menjaga keadaan laut kita, silakan.
1: Iya, jadi ini memang tantangan juga kesadaran masyarakat sebenarnya. Sampah terutama plastik itu butuh 400 tahun untuk hancur di alam. Dia sangat susah terurai. Nah, ketika ini masuk ke laut, ini bisa berdampak terhadap biota laut, terutama ekosistem laut, ekosistem terumbu. Ketika ini rusak, itu tadi efeknya terhadap ketersediaan itu tadi ikan semua. Yang lebih parah lagi mikroplastik itu ketika itu dikonsumsi sama ikan, kemudian ikannya kita konsumsi. Nah, itu. Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat kita butuh laut itu bukan tempat sampah.
0: Ya.
1: Jadi sampah plastiknya bisa dikumpul, itu bisa di-recycle, didaur ulang. Dengan begini maksudnya kita juga sudah bisa menjaga lingkungan, menjaga sumber konsumsi kehidupan kita.
0: Okay. Ya. Keren sekali. Gitu. Dari Pak Arwin nih, pesannya untuk masyarakat.
2: Jadi untuk masalah sampah ini yang kebanyakan masih dibuang ke laut ya, artinya kan untuk menjaga lingkungan kita ini bersih itu bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri. Jadi bekas-bekas makanan yang kita punya itu bagaimana caranya kita buang pada sesuai pada tempatnya. Jadi sama tadi bahwa laut ini kan bukan tempat sampah, di situ banyak ekosistem yang hidup, yang ketika sampah plastiknya masuk ke dalam laut itu bisa membunuh ekosistem yang ada, dan itu juga berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri.
0: Oke. Terakhir sekali nih dari Pak Aryadi. Adakah pesan atau harapan kepada pemerintah maupun masyarakat untuk bisa mendukung kemajuan POSI Sulbar?
1: Harapan kami sebenarnya olahraga selam ini masuk di kegiatan ekstra sekolah, karena untuk mendidik atlet maupun bibit-bibit ke depan itu memang kita harus dimulai dari usia dini. Ketika olahraga selam ini bisa masuk dalam kegiatan ekstra kurikuler sekolah, itu sebenarnya yang kami harapkan. Memang dalam waktu dekat kami rencana bertemu dengan Dinas Pendidikan mengupayakan itu, minimal kita kampanye dulu lah kalau belum bisa. Tapi kalau itu bisa diakomodir masuk jadi kegiatan ekstra sekolah, itu sangat kami syukuri.
0: Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Aryadi dan Pak Arwin. Baik, pagi hari ini terima kasih banyak. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Pak Aryadi dan Pak Arwin. Jadi kita menambah lagi pengetahuan kita pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman atau para pendengar yang masih kepikiran nih mau gabung, nanti mungkin boleh cek-cek komunitas selam yang ada di Mamuju, karena sudah lumayan banyak ya. Jadi bisa gabung di sana dan bisa meluapkan isi pikirannya di sana juga. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Pak Aryadi dan Pak Arwin. Semoga nanti berkenan untuk kami undang kembali berbincang tentang program-program dari POSI sendiri.
1: Kalau ya. Berkenan juga teman-teman dari RRI misalnya kalau berkenan mau lihat-lihat bawah laut silakan hubungi kami.
0: Siap, langsung calling ya Pak ya.
1: Kami ada peralatan misalnya kami bisa dampingin.
0: Siap, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulbar hari ini. Saya Indah dan kedua narasumber saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Talk Show Interaktif Halo Sulawesi Barat, kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Buswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
0: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Heading. Heading dalam permainan sepak bola adalah menyundul. Lebih tepatnya, menyundul atau mengontrol bola menggunakan kepala pemain. Bila ingin melakukan heading dengan tepat, maka pastikan bola bersentuhan dengan bagian dahi. Beberapa tujuan heading adalah mengoper hingga mencetak gol.

0: sejenak. Sebuah taman yang cerah dipenuhi dengan tawa anak-anak. Mereka berlari, melompat, dan bermain tanpa henti. Namun, di balik keceriaan ini, ada sebuah kisah yang sering terlupakan. Di sudut lain taman, ada seorang anak yang nampak berbeda. Dia berusaha mengejar teman-temannya, tetapi langkahnya terasa berat. Badannya lebih kecil, dan senyumnya sedikit pudar. Dia adalah salah satu dari banyak anak yang mengalami stunting.
1: Saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Tapi saya sering merasa bingung tentang apa yang harus saya berikan.
0: Gizi seimbang adalah kunci untuk pertumbuhan yang sehat. Makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein membantu anak tumbuh tidak hanya secara fisik tetapi juga mendukung perkembangan otak mereka. Setiap suapan yang kita berikan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.
7: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir Halo RRI menyapa Anda di hari Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Indah Meidi. Dan seperti biasa, Halo RRI akan menampung keluhan, aduan, saran, masukan, dan juga apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pelayanan publik ataupun pelayanan jasa. Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0426-232-443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996 dengan disertai nama juga alamat yang lengkap. Dan lebih bagus lagi jika Anda memiliki foto atau video dokumentasi terkait pengaduan dari Anda. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Pernahkah kamu berpikir satu buku bisa mengubah hidup?
1: Satu buku? Bagaimana caranya?
0: Buku membuka jendela dunia bagi mereka yang tak mampu membeli. Satu buku bisa memberi harapan dan peluang masa depan.
1: Jadi, donasi buku bisa bantu pengentasan kemiskinan?
0: Tepat, ilmu dari buku memberi kesempatan dan perubahan nasib.
1: Aku ingin donasi buku, bagaimana caranya?
0: Mudah, donasikan buku-bukumu ke komunitas atau organisasi sosial. Setiap buku berarti masa depan yang lebih baik.
2: Donasi buku, langkah kecil menuju perubahan besar. Mari bantu wujudkan masa depan yang lebih sejahtera.
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Injury time. Injury time adalah waktu tambahan dari wasit di akhir pertandingan untuk waktu yang terbuang karena cedera atau pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para pemain.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Midfielder. Midfielder merupakan poros serangan tim saat melakukan pertahanan maupun penyerangan, yang terbagi menjadi bagian menyerang, bertahan, dan sayap. Midfielder mempunyai tugas yang cukup penting selama permainan, yaitu menggiring pergerakan bola dari belakang ke depan dan mencetak gol dari jarak jauh. Seseorang yang berperan sebagai midfielder dituntut memiliki visi misi yang bagus serta stamina tinggi.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.

90 FM dan 100,2 FM Pro Sabah RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indomedi di Halo RRI pada kesempatan hari ini. Dan untuk para pendengar yang memiliki aduan, keluhan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berkaitan dengan pelayanan publik ataupun pelayanan jasa, boleh disampaikan kepada kami di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443 yang nantinya akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait yang bisa menangani dari aduan dan keluhan Anda ya. Untuk by WhatsApp aduannya itu diharapkan memberikan nama dan alamat yang lengkap ya, agar kami juga nanti mudah dalam mengkonfirmasinya. Dan juga lebih bagus lagi jika para pendengar memiliki foto ataupun video sebagai bukti pendukung dari aduan maupun keluhannya. Halo RRI akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nantinya.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Offside. Offside dalam permainan sepak bola terjadi ketika pemain tersentuh bola atau menerima kiriman bola dari timnya dengan kondisi pemain yang mendahului pemain paling belakang dari tim lawan.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berikan masih di Halo RRI bersama saya Indah, dan keluhan yang masuk kali ini dari WhatsApp ya, dari Zidan yang mengeluhkan bahwa tabung gas LPG 3 kg di Campalagian Polman sangat langka saat ini ya. Dan pesan ini akan kami sampaikan juga ke pihak terkait yang bisa membantu menjawab dari permasalahan Pak Zidan terkait dengan kelangkaan tabung gas LPG 3 kg ya. Baik, terima kasih Pak Zidan, dan untuk para pendengar lainnya yang mungkin mempunyai aduan, keluhan, saran, masukan, boleh Anda sampaikan kepada kami di WhatsApp maupun di nomor 0426 23 22443 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.
2: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. On goal. On goal atau disebut juga gol bunuh diri, yaitu ketika terdapat seorang pemain yang tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri, sehingga bisa menambah poin bagi tim lawan.

Pendengar, akan kami hadirkan siaran ulang Indonesia Sehat dengan tema Tak Terlihat Tapi Nyata, Kesehatan Mental, Dengarkan, Peduli, Selamatkan.

Sesaat lagi Anda menyaksikan program Indonesia Sehat, ruang inspirasi dan informasi tentang pola hidup sehat dalam upaya menjaga kualitas kesehatan keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 saya akan mengajak Anda untuk berdialog mengenai topik-topik kesehatan yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar dan juga pemirsa, belakangan kita seringkali mendengar terkait dengan kata kesehatan mental. Seperti apa kesehatan mental tersebut dan kira-kira apa saja ciri khasnya? Karena kalau misalnya kita melihat dari kesehatan yang secara fisik mungkin bisa terlihat secara langsung. Namun apakah kesehatan mental ini jenis disabilitas baru atau seperti apa? Nanti akan kita dengarkan penjelasan lebih lengkapnya dalam topik kita di Indonesia Sehat pada siang hari ini, yaitu tak terlihat tapi nyata, kesehatan mental, dengarkan, peduli, dan juga selamatkan. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Putri Anindi, SST PMSI, yang merupakan Kabid Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu?
1: Kabar baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Dan Ibu Anindi ya, tidak sendirian di studio ini, ada juga kehadiran dari Ibu Nur Hidayah Bakri SKM yang merupakan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, sehat Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, sehat juga Ibu.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Satu lagi nih, sudah ada dua yang cantik di studio narasumber kita, dan ada satu yang gagah dan juga menjadi narasumber kita. Dan ini juga merupakan salah satu narasumber yang amat sangat paham ya mengenai topik kita ini, yaitu ada Bapak Andi Budi Rahmat MPSI, psikolog, psikolog klinis ahli pertama Rumah Sakit Umum Regional Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang Bapak, apa kabar?
3: Selamat siang, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, semuanya sehat ya alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini topik kita nih, kalau biasanya kita mungkin membahas mengenai kesehatan secara fisik, namun di siang hari ini kita akan membahas topik mengenai kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Sebelum kita membahas lebih dalam seperti apa kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, sebetulnya apa yang dimaksud dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini? Silakan.
1: Kalau menurut WHO ya, kesehatan mental itu sebenarnya ketidakmampuan seseorang, misalkan dia tidak mampu berfungsi di secara sosial, dan juga dia tidak bisa produktif lagi, dia tidak bisa produktif, dan dia punya kemampuan menarik, tidak punya lagi untuk kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Namun sebenarnya kebanyakan kesehatan mental itu tidak terlihat secara nyata, Mbak, sesuai dengan tema kita sekarang ini. Banyak yang terindikasi, namun tidak teridentifikasi oleh kita sampai saat ini.
0: Jadi karena tidak kasat mata, jadi banyak yang luput ya?
1: Iya, betul.
0: Dari kesehatan mental ini. Kalau dari sisi psikologisnya seperti apa, Pak Andi Rahman?
3: Oke, jadi saya jelaskan definisinya dulu ya. Jadi secara umum, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan emosional, kemudian kesejahteraan secara psikologis dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir orang, cara bertindak, dan cara dia untuk merasakan sesuatu.
0: Okay.
3: Nah, jadi badan atau tubuh kita ini terdiri dari bukan hanya fisik ya yang terlihat, tapi juga dia terdiri dari aspek psikologis, kemudian emosional dan sosial. Selain itu juga ada kemampuan kognitif dan juga termanifestasi dalam bentuk atau perilaku dalam sehari-hari.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan definisi adalah dari bagaimana cara berpikir, bertindak, dan juga merasakan sesuatu, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan dari cara berpikir, cara bertindak, dan juga cara merasakan sesuatu, itu sudah termasuk kategori ada yang terganggu dari kesehatan mentalnya, begitu ya?
3: Iya, betul.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kalau dilihat ciri-cirinya apa saja?
1: Kalau secara ciri-ciri kasat mata ya, untuk yang golongannya ringan itu mungkin seperti biasa saja, normal.

0: Kalau yang posyandu ideal itu dia sudah melayani screening-screening untuk usia-usia remaja, usia dewasa, lanjut usia. Nah, di situ screening secara umum, tapi ada juga yang khusus kejiwaan. Nah, di situ sudah bisa kita kenali tanda-tandanya. Apakah dia termasuk golongan yang ringan, sedang, atau berat. Kalau dia ringan bisa ditangani oleh faskes tingkat pertama di puskesmas. Tapi kalau dia mungkin tingkatannya berat, itu bisa dirujuk ke rumah sakit, Bu.
1: Oke, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Betul. Begitu ya. Dan agar mengetahui sudah ada di tingkatan mana, yaitu dengan cara screening yang tadi ya. Iya. Dan bisa dilakukan di posyandu maupun juga di puskesmas. Kalau posyandu apakah sudah di seluruh posyandu, Ibu, atau bagaimana?
2: Kalau untuk screening kesehatan jiwa, kita bicara tentang screening kesehatan jiwa, itu kan sekarang sudah terintegrasi seperti itu melalui cek kesehatan gratis. Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak berdiri sendiri, tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti, melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
1: Oke, mulai dari 7 tahun. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan anak-anak yang berusia 7 tahun ini juga ada mengarah ke indikasi terkait dengan kesehatan mentalnya, begitu ya?
0: Betul.
1: Oke, kalau kita sebagai orang awam begitu ya, dan ini kan biasa seringkali luput, orang tidak merasakan bahwa sakit ini, kalau misalnya seperti yang sakit fisik, kita bisa merasakan ada nyeri di suatu tempat atau seperti apa. Tapi kalau kesehatan mental ini kan kita tidak merasakan sakitnya, begitu ya. Jadi kapan sebaiknya seseorang ini datang untuk memeriksakan dirinya?
0: Ketika kita merasa sebenarnya yang mengetahui tubuh kita itu diri kita sendiri. Ketika kita merasa tertekan atau sedih atau kecemasan yang berlebih, ada sesuatu yang salah, tidak seperti biasanya. Dan itu kalau masih kita sadari, silahkan memeriksakan diri ke puskesmas atau faskes-faskes terdekat. Tapi seringkali orang-orang terdekat juga yang lebih duluan menyadari. Nah, hal ini juga penting, peran dari orang-orang terdekat kita. Kita harap masyarakat kita itu lebih peduli dan mau mendengarkan orang-orang terdekatnya. Jadi masalah-masalah atau apa itu sekarang kan orang cenderung agak individual ya, Mbak ya. Jadi mungkin kita tekankan bagaimana supaya orang-orang sekitar itu lebih peduli dan mau mendengarkan dan mengenali tanda-tanda ketika orang terdekatnya itu mungkin mengalami tekanan-tekanan mental tertentu, dan mengajak anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya itu untuk memeriksakan diri.
1: Oke, jadi bisa dimulai dari orang-orang terdekat yang memperhatikan bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena biasanya justru penderita ini tidak menyadarinya, begitu ya. Nah, tadi sempat dikatakan juga ada tekanan mental. Tekanan mental ini seperti apa saja nih, Pak Rahmat?
3: Oke, jadi kalau kita lihat dari tekanan mental itu, dia kan bentuknya stresor ya, atau stres. Nah, stresor ini kalau kita lihat dari definisinya, itu ada tiga hal. Ada pressure ya, atau tekanan, kemudian ada konflik, atau ada hal yang mengancam. Jadi ada tiga hal itu. Ketika orang mengalami salah satu saja dari hal ini, sebenarnya dia sudah mengalami tekanan atau mengalami stres. Contohnya kalau misalnya dia konflik, misalnya konflik itu ketika kita mau melakukan sesuatu hak A misalnya, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus melakukan hal yang lain. Nah, itu kan konflik. Nah, kita harus memilih yang mana. Nah, ketika orang misalnya dia punya pemahaman harus menyenangkan semua orang, dia tidak tahu harus milih yang mana nih. Disuruh ini dia ikutin, akhirnya apa yang terjadi adalah kondisi dirinya yang mengalami konflik itu. Konfliknya berujung pada misalnya kecemasan dan sebagainya itu. Nah, kemudian kalau tekanan, misalnya ada orang yang tidak bisa lembur, tapi disuruh lembur. Nah, ini kan suatu hal yang timpang. Ada yang

0: ada yang tidak biasa dilakukan, kemudian dia dituntut untuk melakukan hal yang lebih berat. Nah itu kan ada pressure di situ, dan ketika orang tidak bisa mengatasi itu, ya sudah, akan muncul kondisi-kondisi apa namanya psikologis yang mengganggu, kemudian yang mengancam. Misalnya ketika ada berita, misalnya ada berita yang terkait khusus dengan dirinya atau secara umum, ya misalnya oh nanti harga pangan akan naik, BBM akan ini, itu kan jadi kekhawatiran sendiri tuh. Ketika mengancam pribadi seseorang, nah itu akan menimbulkan reaksi-reaksi fisiologis, reaksi-reaksi fisik. Nah, jadi kalau kita mau tahu apakah orang itu mengalami masalah psikologis, sebenarnya bisa dideteksi dengan reaksi fisiologis yang muncul. Misalnya apa? Misalnya tidak bisa tidur, susah tidur, kemudian tidak nafsu makan, misalnya mudah marah atau irritable. Nah itu biasa kayak gitu. Itu yang paling sering atau yang paling awam kita lihat. Jadi memang diharapkan orang-orang sekitar untuk peka. Oh ini kalau perilakunya sudah tidak biasa muncul, ini kok ada yang aneh, ada yang berubah. Nah itu bisa menjadi indikasi orang itu mengalami masalah psikologis.
1: Iya, jadi bisa jadi mungkin biasanya rajin tersenyum begitu ya, atau rajin menyapa seseorang, tapi tiba-tiba menjadi pendiam, ini juga merupakan salah satu faktor yang harus diwaspadai, dan juga lingkungan sekitarnya ini menjadi peka ya terkait dengan hal tersebut. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya mengajak Anda untuk berinteraksi dalam dialog interaktif Indonesia Sehat kita di siang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti boleh menyampaikannya di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Bagi Anda yang ingin bertanya, nanti boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kami untuk nanti saya bacakan dan dijawab menjadi bahan diskusi pada dialog interaktif kita di siang hari ini. Baik, sambil menanti interaksi yang masuk dari pendengar dan juga pemirsa kita, kami lanjutkan kembali terkait dengan topik kita, itu mengenai kesehatan jiwa. Tadi kan sempat dikatakan juga tekanan ini, oh ternyata sudah ada yang masuk. Kita terima dulu interaksi yang masuk. Halo, selamat siang, Indonesia Sehat.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, Indonesia Sehat, Sehat Indonesia.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Salman di Polman, Lombok.
1: Baik, silakan Pak Salman.
2: Benar semuanya hari ini karena itu masalah kejiwaan. Tentu bicara psikologi. Artinya ketika muncul seperti itu, ada kecemasan yang berlebihan karena ada sesuatu yang ingin diraih tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan, kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Artinya dia tidak mampu mengelola emosi dan dia tidak mampu mengelola kejiwaan secara batiniah. Tapi ada beberapa hal tadi yang disampaikan narasumber bahwa pemeriksaan harus rutin ke puskesmas. Nah, ketika kita bicara pemeriksaan, selalu indikatornya adalah mengacu pada apa yang dikatakan itu adalah tidak mengikutkan apa lagi yang dikatakan itu bahwa mengacu pada bukan pada fakta, tapi cuma sekedar memeriksa bahwa oh begini, ini gejala, dia memeriksa gejala. Nah, setelah gejala didapatkan, baru kemudian disimpulkan menjadi sebuah keputusan medis. Nah, itu sebenarnya sangat yang keliru. Karena harusnya ada hasil laboratorium yang mengidentifikasi sebuah penyakit tentang kejiwaan. Kemudian, ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan dalam hal ini. Tentu, menyangkut itu ada pada setiap manusia, setiap individu. Tentu ada yang dikatakan sifat, sikap, perilaku. Tolong jelaskan supaya apa yang dimaksud dengan sifat setiap individu, apa itu sikap atau itu perilaku, supaya menjadi acuan bagi kami apa itu sifat. Karena setiap sifat itu selalu melekat pada setiap individu. Sikap juga itu ada pada melekat pada setiap individu. Perilaku juga melekat pada setiap individu. Tolong dijelaskan untuk menjadi pencerahan itu. Tujukan Indonesia semakin sehat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman di Galuh Lombok atas atensinya pada dialog interaktif kita di siang hari ini. Ini menarik nih pertanyaannya. Tadi mengenai pemeriksaan rutin. Jadi mungkin seringnya yang terjadi di lapangan adalah pemeriksaan rutinnya ini hanya berada di tahap awalnya saja atau gejalanya saja. Mengenai pemeriksaan rutinnya ini sebetulnya seperti apa prosesnya ini, Bu? Silakan.
3: Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa pemeriksaan rutin yang dimaksud ini mungkin sebelumnya kita kembali ke awal dulu, dia perlu screening awal dulu. Jadi screening awal ini menjadi penentu apakah dia ada penyakit mental atau dia penyakit mental ringan, sedang atau ke penyakit mental yang berat. Jadi ketika ada indikasi seperti itu, maka penanganannya juga berbeda-beda tentunya, Bu. Jadi dari dokter atau psikolog itu akan memberikan penanganan sesuai dengan hasil screening di awal dan pendalaman setelahnya, Bu. Mungkin seperti
1: Oke, itu. Jadi setelah terdiagnosis, langkah selanjutnya seperti apa? Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Nur Hidayah?
4: Izin untuk ini terkait dengan screening kesehatan jiwa. Jadi di dalam screening kesehatan jiwa itu kita tidak langsung mendiagnosis seseorang bahwa dia mengalami depresi ataupun cemas seperti itu. Jadi kalau untuk di screening itu hanya mengindikasi. Indikasi itu artinya adalah kemungkinan mengalami tapi belum tentu. Jadi screening kesehatan jiwa ini kenapa perlu dilakukan secara rutin? Karena seperti tadi selalu disebutkan bahwa terkait berkaitan dengan kesehatan fisik seperti itu. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kalau kita flu ringan saja pasti kita berkunjung ke dokter seperti itu. Jadi kalau kita punya, misalnya kita merasa mengalami luka psikologis, kesedihan yang berkepanjangan seperti itu, maka kita perlu mendapatkan bantuan, pertolongan, baik itu dari orang terdekat kita yang mungkin mereka bisa mendengarkan atau melalui pelayanan yang ada di puskesmas sebagai pelayanan dasar seperti itu, dengan mulai mendapatkan screening kesehatan jiwa. Jadi screening itu hanya melihat kemungkinannya apakah orang tersebut mengalami, jadi hanya indikasi. Kemudian jika memang dari hasil screeningnya itu menunjukkan ada indikasi seperti itu, maka dilanjutkan dengan konseling bersama dengan perawat ataupun tenaga kesehatan yang ada di puskesmas yang sudah dilatih terkait dengan kesehatan jiwa. Kemudian ketika bisa selesai dengan perawat ataupun tidak selesai dengan perawat, maka dilanjutkan dengan dokter umum yang ada di puskesmas. Jadi prosesnya memang seperti itu. Jadi untuk screening itu tidak mendapatkan gejalanya itu ditunjukkan dari hasil wawancara dan pertemuan dengan dokter, dan diagnosa itu terbentuk dari hasil pertemuan dengan dokter.
1: Jadi screening ini hanya tahapan awal, yeah. Dan kemudian selanjutnya ada rujukan lebih lanjut lagi dari konseling. Nanti seperti apa langkah kedepannya ditentukan setelah hasil dari wawancara saat konseling tersebut. Yeah. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, mungkin bisa dijelaskan katanya terkait dengan apa itu sifat, sikap, dan perilaku yang terindikasi dengan masalah kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa. Silakan, Pak Rahmat.
0: Iya, terima kasih. Jadi sifat itu mungkin yang dimaksud Bapak itu adalah personality atau kepribadian. Nah, kepribadian itu sebenarnya gambaran dari seseorang yang terbentuk sejak awal kehidupan atau fase kehidupan, bagaimana dia pola asuh, kemudian bagaimana dia memaknai hidup, bagaimana dia bisa menilai dan sebagainya, itu dari awal kehidupan. Jadi itu terbentuk sejak lama. Nah, kalau kita lihat dari personality atau kepribadian itu ada banyak, ada beberapa personality atau kepribadian itu yang kecenderungan dia punya potensi untuk mengalami gangguan psikologis.
1: Ada sifat atau sikap tertentu ya?
0: Ada. Misalnya,
1: seperti apa itu, Pak?
0: Kalau ada orang itu yang sekarang yang saya lihat di ini ya, seperti narsistik ya, mm-hmm. narsistik personality, apa NPD
5: itu ya. NPD. Sampai ada lagunya itu Pak, NPD Pak.
0: Ada. Jadi narsistik itu sebenarnya perlu buat orang supaya dia yang saya pahami ya, supaya dia bisa punya harga diri, punya apa, bisa bergaul dengan banyak orang, percaya diri dan sebagainya, itu perlu. Yang jadi masalah ketika dia sudah masuk ke arah sudah masuk ke patologis. Patologis itu tidak lagi berbicara tentang orang lain ketika dia ngobrol gini, tapi dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Misalnya gini, kalau ada orang bilang, oh saya itu seperti ini loh, saya tuh anuku, saya punya dan sebagainya, jadi self-center. Jadi dia ke dirinya saja, semua fokus pernyataan, setiap pernyataannya itu fokus ke dirinya. Nah khawatirnya ketika di dalam suatu forum dia tidak apa mengalami pengabaian atau tidak diapresiasi, wah terganggu ke apa namanya pribadinya jadi terganggu, dan ketika terganggu ya akan muncul masalah-masalah psikologis yang menyertai itu. Okay. Nah gitu, jadi kalau saya mau bahas di sini kepribadian itu banyak jenisnya dan panjang. Nah, cuman kira-kira seperti itu.
5: Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, telah ada interaksi lagi yang masuk dari salah satu pendengar dan juga pemirsa kami. Saya coba untuk sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Sehat.
6: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
6: Iya, Pak Amin. Di Mamuju.
5: Iya, silakan Pak Amin.
6: Iya, terima kasih semuanya. Ini sangat menarik. Perbincangan hari ini terkait kesehatan mental itu sendiri tadi disampaikan ketiga narasumber. Sehat Pak, ini perlu diterapkan di setiap kantor-kantor pemerintah, karena ya mengingat rutinitas kita di setiap hari ini apa namanya, semua orang bekerja, tentu tidak luput dari kesehatan itu sendiri, termasuk kesehatan mental, Pak. Dari Pak siapa ini? Dari psikolog.
5: Ada Bapak Andi Rahmat, Andi Budi Rahmat.
6: Jadi begini, jangan cuma apa namanya mentalnya, kan saling berpengaruh itu, Pak. Sehingga itu kan melahirkan kita ini mendeteksi penyakit tak sendiri, ada sugesti di situ. Katakanlah kita ini di organ tubuh kita ini terindikasi sakit jantung lah apa, lambung, itu kan naik ke pikiran kita Pak, itu saling berpengaruh. Begitu juga di saat kita ini terindikasi ada gangguan mental, pikiran kita itu berpengaruh juga ke jantung, ke hati, ke semua organ tubuh, aliran darah. Saya teringat kemarin Pak, itu di masih segar di ingatan kita, itu di era COVID-19. Saat itu di COVID itu kan dalam kemudian terjadi gempa bumi, ujung-ujungnya itu kita itu berlindung, sudah tidak pakai masker, jaga jarak, pada akhirnya itu COVID hilang dengan sendirinya. Iya, pertanyaannya adalah langkah-langkah untuk apa namanya pencegahan daripada gangguan mental itu sendiri, Pak. Yang sayangnya belum ada rumah sakit jiwa ini di Sumber ini.
5: Oke, baik.
6: Iya, demikian lah. Itu saja saya sampaikan. Iya, terima kasih semuanya. Salam sukses, sehat semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin di Mamuju atas atensinya. Luar biasa sekali ini juga pertanyaannya tadi mengenai salah satunya adalah beban kerja yang juga mempengaruhi mental, dan dari mental ini berpengaruh juga ke kesehatan fisik begitu ya. Dan seperti apa langkah untuk pencegahannya nih agar terhindar dari kesehatan mental, terganggunya kesehatan mental dan juga nanti berakibat kepada kesehatan fisik. Silakan.
3: Ya, Kalau untuk pencegahan sebenarnya ini kita lebih ke self awareness ya, maksudnya kita harus mengerti diri kita sendiri, apabila ada sesuatu hal jangan terlalu dipendam sendiri. Kita bisa lebih mendekatkan diri dengan keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat dan bicara jika ada sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang dirasa membuat kita tertekan. Itu bisa menjadi keluarga itu bisa menjadi garda terdepan kita dalam pencegahan kesehatan mental ini. Mungkin kalau untuk pengobatan sendiri, ketika itu sudah tahap misalnya sudah masuk ke pikiran kita bahwa ini adalah suatu penyakit, penyakit jiwa, penyakit mental, nah jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan. Intinya itu sih, Bu.
5: Intinya itu ya, iya. Jadi langkah pencegahannya adalah dari kesadaran diri sendiri. Betul. Juga, dan apabila ada beban yang dirasakan itu jangan ditanggung sendiri, begitu iya. Ya Bu ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, saya akan jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
7: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah, cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan, ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental, mulai dari sekarang.
8: Man, lu kan baru pindah kantor ya? Gimana kantor baru lu?
9: Gajinya sih enak, tapi si bos tuh minta meeting mulu. Udah pulang aja masih dicariin.
8: Terus lo gak istirahat? Waktu jam pulang kantornya gimana? Lo kerja apa dikerjain?
9: Ya elah Dim, namanya juga budak korporat. Istirahat yang cukup tuh cuma ngimpi.
10: Kerja keras itu baik, tapi kalau kerja terus tanpa batas, mental bisa ambyar. Jaga hak istirahatmu. Produktif bukan berarti harus aktif 24 jam.
11: Bro, lu gak sendirian.
12: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
11: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
12: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
11: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
12: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
11: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
12: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
11: Ya elah, ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
12: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
11: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
12: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
11: Lu gak sendirian, bro.
12: Beb, kita ada buat lo.
13: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Indonesia Sehat pada siang hari ini. Dan kami membahas topik terkait dengan kesehatan jiwa, yaitu tak terlihat tapi nyata, kesehatan mental, dengarkan, peduli, dan juga selamatkan. Pendengar dan juga pemirsa, tadi sebelum kita jeda sempat dibahas mengenai langkah-langkah untuk pencegahan. Dan salah satunya adalah dengan self-awareness dan juga lingkungan di sekitar, apalagi keluarga yang tentunya menjadi garda terdepan untuk mendengarkan keluh kesah ataupun beban dari penderita, begitu ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk dari salah satu pendengar kami, yaitu dari Ibu Ani di Polewali, bertanya melalui WhatsApp dan menanyakan terkait dengan kondisi anaknya. Anaknya sudah berusia 3 tahun, belum bisa jalan dan komunikasi agak terganggu. Untuk saat ini belum bisa memanggil mama atau papa. Dan ini Ibu Ani ini sebagai orang tua katanya takut untuk check up karena kepikiran akan stigma yang macam-macam dari masyarakat jika terindikasi penyakit semacam ADHD ataupun autis. Kira-kira solusi apa yang akan diberikan untuk Ibu Ani dan apakah anaknya akan normal nantinya? Silakan.
1: Menurut kami sendiri dari tenaga kesehatan, alangkah baiknya jika lebih dini untuk memeriksakan apapun indikasi yang apapun tanda-tanda yang terlihat pada anak kita, jauh lebih bagus apabila lebih cepat mendapatkan pertolongan. Jadi jangan takut untuk memeriksakan kesehatan ataupun apapun itu dari anak kita yang terlihat tidak seperti biasa atau tidak normal. Menurut pandangan kita, segera periksakan ke faskes-faskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.
0: Oke, baik. Memang stigma di masyarakat terkait dengan masalah kesehatan jiwa ini masih cukup tabu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana nih untuk mematahkan stigma yang ada di masyarakat?
2: Ya, kalau untuk terkait dengan stigma ini kan bisa jadi berkaitan juga dengan budaya. Jadi banyak masyarakat di sekitar di Sulawesi Barat sendiri itu masih banyak orang-orang di daerah-daerah yang masih percaya bahwa kesehatan jiwa ini masih bisa disembuhkan secara tradisional ataupun kadang kesehatan jiwa ini seseorang datang melakukan screening kesehatan jiwa saja itu sudah dianggap aib seperti itu. Jadi untuk mematahkan stigma ini mungkin kita bisa tidak secara langsung seperti itu, tapi bisa kita dengan memulai dengan edukasi, memberikan pemahaman atau memperbanyak literasi kesehatan jiwa kepada masyarakat seperti itu. Seperti yang kami lakukan di Promkes Sulbar, itu kami sudah memulai dengan membuat sebuah konten melalui media sosial Promkes Sulbar juga. Jadi ada beberapa konten-konten kesehatan, salah satunya juga terkait dengan kesehatan jiwa seperti itu.
0: Kalau dari masyarakat sendiri, apakah kesadaran untuk memeriksakan kesehatan jiwanya sudah tinggi atau masih kurang?
2: Nah, untuk terkait dengan kesadaran ini kan masih bisa dikatakan masih sebagian sudah sadar sebenarnya terkait dengan kesehatan jiwa, tapi masih ada juga masyarakat yang masih terstigmatisasi. Jadi mungkin di salah satu dari kita, di antara kita, teman-teman di sekitar kita itu ada yang mungkin mengalami luka psikologis, tapi karena dia takut mungkin dilabeli dengan kata gila seperti itu. Jadi takut menjadi aib bagi dia kalau dia datang ke sana. Jadi kalau untuk di masyarakat sendiri terkait dengan stigma ini, ya kesadarannya masih ada yang sudah sadar, ada yang masih masih kurang,
0: masih ragu-ragu ya, begitu ragu-ragu, ya untuk datang memeriksakan dirinya.
2: Masih malu, masih takut seperti itu.
0: Ini juga yang perlu diluruskan atau dijelaskan kembali ke masyarakat bahwa orang yang memeriksakan kesehatan mentalnya atau kesehatan jiwanya ini bukan orang gila. Seperti yang kita lihat, mungkin asumsinya orang gila yang berkeliaran di jalanan atau seperti apa begitu ya. Ada langkah-langkah program kerja khusus yang dipersiapkan oleh dari Dinkes P2KB sendiri?
1: Kalau yang sudah terlaksana itu di 2-3 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan peningkatan kapasitas untuk first aid atau tenaga penolong pertama di tingkat faskes, puskesmas ya. Mm-hmm. Itu sudah ada yang terlatih, meskipun kami sadari bahwa belum semua puskesmas memiliki tenaga terlatih untuk kesehatan jiwa. Namun mungkin kedepannya kita akan tingkatkan lagi untuk cakupan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas-puskesmas. Yang kedua, yang baru-baru ini kami bentuk adalah tim penggerak kesehatan jiwa masyarakat. Uh-huh. Nah, tim penggerak kesehatan jiwa masyarakat ini terdiri dari lintas sektor, bukan cuma dinas kesehatan, tapi melibatkan juga OPD-OPD lain yang terkait seperti dinas sosial, dinas dari Satpol PP, dari kepolisian maupun TNI, dan dari rumah sakit-rumah sakit negeri maupun swasta. Nah, itu kami harap dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, penanganan kesehatan jiwa di Sulawesi Barat ini bisa lebih baik dan lebih terkoordinir dari segi pemerintah daerah sendiri. Selama ini kita lihat bahwa yang dibutuhkan sebenarnya adalah kehadiran dari pemerintah terhadap kesehatan jiwa ini masih sangat minim, dan diharapkan dengan adanya tim ini kita bisa lebih menjangkau masyarakat yang memiliki masalah-masalah seperti ini.
0: Oke, karena dari masalah kesehatan mental ini banyak hal-hal yang nantinya akan terdampak begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, sebelum kita lanjutkan, kami telah terhubung dengan salah satu pendengar dan juga pemirsa kami di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat.
3: Halo, Assalamualaikum Indonesia Sehat.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dari Majene, dari Abu Nawas di Majene.
0: Silakan, Pak.
3: Jadi langsung saya ini, saya mau tanya, apakah seorang yang merasa benar sendiri, ingin menang sendiri, tidak mau menerima kritikan, selalu merasa dia yang paling ini, apakah ini termasuk gangguan mental atau gangguan jiwa? Dan apakah mereka-mereka yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, apakah mereka itu sadar bahwa diri mereka itu terkena gangguan jiwa? Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Nawas di Majene. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Budi Rahmat. Silakan Bapak.
4: Oke. Jadi tadi yang saya tangkap itu ada orang yang tanda kutip egois ya. Kalau egoisnya itu berlebihan dari orang kebanyakan, kemudian egoisnya itu membahayakan orang lain, nah itu sudah bisa dikategorikan itu tidak normal lagi. Mm-hmm. Nah, kalau dia masuk ke dalam, tapi ini perlu, tidak bisa dengan hanya melihat observasi, tidak seperti itu ya, atau dengan menanyakan saja, tapi juga kita dengan harus ada pemeriksaan baru kita bisa melakukan diagnosa. Mm-hmm. Nah, kalau dia sudah masuk kategori gangguan kepribadian atau personality disorder, nah itu biasanya ini yang saya alami dan teori juga mengatakan demikian, bahwa itu agak sulit untuk sulit bukan berarti tidak bisa ya, mm-hmm. tapi sulit untuk dibantu. Sulit untuk dibantu. Karena apa? Dia merasa tidak perlu bantuan.
0: Okay.
4: Dia merasa tidak bermasalah dengan perilakunya. Mm-hmm. Nah itu. Nah, padahal pada prinsipnya kalau kita punya masalah psikologis itu, ya kita merasa bahwa kita butuh bantuan dulu. Sehingga dengan merasa butuh bantuan itu, kita akan mengupayakan sesuatu untuk bisa berubah. Mm-hmm. Dalam hal apa? Dalam hal berpikir, dalam hal berperilaku. Tapi kalau misalnya agak sulit dan kalau misalnya tidak merasa itu bermasalah, mm-hmm. tidak merasa butuh bantuan, nah itu sepertinya agak sulit untuk ditangani. Gitu.
0: Ya, karena yang bersangkutan juga tidak merasa dan tidak datang memeriksakan begitu ya. Jadi bagaimana mau dibantu untuk sembuhkan. Baik, kalau kita melihat terkait dengan permasalahan kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini, apakah dikategorikan sebagai penyandang disabilitas atau seperti apa?
2: Jadi kalau untuk yang ODGJ kita sebutnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, atau bisa juga disebut dengan ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Nah, kalau kita dengar tadi ODDP itu berarti orang dengan gangguan jiwa ini sudah termasuk dalam disabilitas, tapi dalam disabilitas mental atau psikososial.
0: Apa yang membedakan ini?
2: Jadi yang disabilitas ini yang lumpuh, maksudnya kita dengan kategori lumpuh itu adalah jiwanya, emosinya, seperti itu. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan kalau sudah dalam tanda kutip dia sudah dalam kondisi yang urgent seperti itu, berarti dia sudah tidak bisa mengontrol emosinya, seperti itu.
0: Dirinya berarti tidak bisa berfungsi secara
2: normal,
0: optimal, secara normal,
2: tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang mungkin sepertinya biasa dia melakukan aktivitas rutin dari bangun tidur dari bangun sampai tidur kembali dan bangun lagi, itu bisa dia lakukan. Tapi ketika dia mungkin mengalami luka psikologis atau mengalami gangguan emosional seperti itu dia sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, atau ada gangguan. Nah, psikososial ini psiko dan sosialnya, jadi psikologisnya dan juga hubungan antara sosialnya.
0: Oke, baik. Ini juga merupakan pengetahuan baru ya, di mana ternyata masalah terkait dengan gangguan kejiwaan ini juga masuk ke dalam kategori disabilitas psikososial begitu ya. Ini yang belum banyak diketahui juga oleh masyarakat ya tentunya ya. Dan perlu juga menjadi perhatian lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini. Baik, kalau kita lihat juga mengenai dari kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa ini, kan pasti banyak kategorinya atau ada beberapa macam jenisnya. Yang paling sering atau paling banyak diidap itu yang apa?
2: Nah, kalau untuk berdasarkan data, jadi memang kesehatan mental ini bahkan menjadi penyumbang 3 terbesar dari penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Seperti itu, bahkan masuk urutan 2 dan 3 besar sesuai dengan usianya.
0: Itu di luar penyakit metabolisme begitu ya?
2: Iya, di luar dari hipertensi dan DM dan lain sebagainya. Jadi khusus memang untuk kesehatan jiwa ini. Dan yang paling rentan itu, yang paling banyak dialami itu adalah skizofrenia dan juga depresi. Seperti itu. Berdasarkan dari hasil screening kesehatan jiwa pun, kita mendapatkan data dari di provinsi dari teman-teman puskesmas, itu juga banyak yang terindikasi. Jadi sekali lagi itu hanya indikasi dari hasil screening, itu banyak yang terindikasi depresi.
0: Oke, jadi untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini sudah ada yang terindikasi terkait dengan depresi dan juga skizofrenia. Ya. Kalau melihat dari rentang usianya, mayoritas ini yang berusia berapa?
2: Usia produktif ya.
0: Usia produktif ya. Apakah ini dipengaruhi oleh beban kerja yang semakin bertambah atau dari paparan media sosial nih kalau kita melihat fenomena ini?
2: Kalau berbicara dengan media sosial, mungkin dari segala usia sudah tidak menjadi konsumsi sehari-hari mungkin ya. Bahkan kita sendiri pun tidak bisa tanpa media sosial. Seperti tinggal kalau dibilang nantinya apakah berpengaruh dengan media sosial pun ya tergantung dari penggunaannya kembali. Apakah media sosialnya digunakan secara positif, kita menonton konten-konten yang berisi edukasi atau hal-hal yang positif, ataupun kita memilih untuk mengomentari, bahkan mengomentari hal-hal negatif yang ada pada satu konten.
0: Bahkan sekarang juga banyak yang mengatakan harus detox dari medsos begitu ya. Mungkin itu salah satu dampaknya juga akan mempengaruhi terkait dengan kesehatan mental begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau misalnya kita melihat dari permasalahan kesehatan jiwa dan juga kesehatan mental ini, apakah sebagian besar ini juga dipengaruhi oleh inner child yang terluka atau seperti apa nih? Silakan Pak.
4: Jadi kalau bicara inner child ini konteksnya agak sedikit ini ya, agak sedikit belok. Nah, kalau inner child ini kan memang seperti yang saya bilang, jadi orang itu punya masa lalu ya, masa lalu itu bisa yang positif ataupun negatif. Nah, dan masa lalu pun kalau negatif itu lagi tergantung bagaimana cara kita memaknai masa lalu itu. Mm-hmm. Kalaupun misalnya ada orang yang mengalami pengabaian di masa kecilnya, tapi ketika dia dewasa dia sudah bisa berdamai dengan kondisi itu, sebenarnya aman-aman saja. Mm-hmm. Nah, jadi itu makanya tergantung juga orang, dan tergantung juga dari resource-nya, sumber daya psikologisnya. Mm-hmm. Nah, kalau orang yang punya kemampuan atau sumber daya psikologis yang memadai, coping strategi yang memadai untuk mengatasi setiap masalahnya, saya kira aman saja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika masalah yang datang atau masalah yang kita miliki tidak sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Nah, itu kan ada diskrepansi di situ, ada perbedaan antara tuntutan dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, ketika ada perbedaan itu yang biasa menjadi apa namanya, tekanan-tekanan tersendiri ya buat kita.
0: Gitu. Bagaimana cara merilisnya yang mudah begitu?
4: Sebenarnya kalau mau rilis itu ada ini dalam sesi di ruang terapi ya, tapi biasanya sih kita akan banyak sesi. Mm-hmm. Ya, karena untuk bisa menggali inner child itu butuh banyak sesi, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan spesifik tergantung dari masalahnya lagi ya,
0: karena berbeda-beda.
4: Iya, tiap orang yang putus cinta saja itu reaksinya beda. Untuk yang orang A mungkin 1-2 hari, tapi ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang sehari ini diputusin sama pasangannya misalnya, besoknya sudah bisa jalan-jalan, hahi. Tapi ada juga orang yang misalnya sampai bertahun-tahun tidak bisa. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi kita tidak bisa membuat itu lebih general, tapi dia akan lebih ke individual, kasuistik sih.
0: Ya, dan masing-masing mungkin memiliki coping mechanism masing-masing begitu ya, untuk memecahkan dan juga merilis hal tersebut. Baik, kalau kita lihat apakah bisa sembuh terkait dengan penderita gangguan kesehatan mental ini?
1: Sekali lagi, memang tiap orang tergantung indikasinya atau tergantung diagnosanya, dan memang banyak yang bisa sembuh. Namun sebenarnya yang kita kejar di sini bukan kesembuhannya, tapi bagaimana dia kembali ke masyarakat, kembali ke society. Jadi dia bisa lebih bermartabat di tengah masyarakat dan dia produktif kembali. Nah, itulah sebenarnya capaian yang ingin kita garis bawahi. Jadi bukan sekedar sembuh, tapi dia kembali ke masyarakat dengan produktif dan bermartabat.
0: Oke, baik. Terakhir mungkin harapan dan juga target yang ingin dicapai oleh Dinkes P2 KB mengenai kesehatan mental ini. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat Gen Z nih ya, yang biasanya lebih banyak bilang terganggu mentalnya begitu atau seperti apa, silakan Ibu.
1: Ya, anak-anak remaja sekarang memang cenderung lebih rapuh ya dibanding beberapa tahun waktu zaman kita masih remaja. Tapi sebenarnya memang kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau tubuh kita itu bisa sakit secara fisik, tapi pikiran dan perasaan kita juga bisa mengalami sakit yang sama. Jadi oleh karena itu kesehatan mental itu bukan aib. Jadi bukan juga seperti stigma di masyarakat, kadang-kadang masih ada yang bilang itu adalah kena guna-guna atau harus disembunyikan karena malu. Mulai sekarang kalau ada indikasi seperti itu, periksakan dan jangan malu untuk bicara. Dan sebagai teman juga kita jangan lupa untuk mendengarkan sekitar kita. Ya, sebagai orang terdekat juga jangan mau menolak orang yang ingin bercerita kepada kita. Jadi kita harus lebih peduli dan lebih peka terhadap sekitar.
0: Oke, sesuai dengan topik kita, dengarkan, peduli dan juga selawat.
1: Betul. Ya.
0: Dari Ibu Nur Hidayah ada yang mau ditambahkan, Ibu?
2: Ya, jadi buat para pendengar RRI, jangan ragu, jangan takut, jangan malu untuk melakukan screening kesehatan jiwa seperti itu. Jadi dimulai dari screening kesehatan jiwa, jika kita mengalami kesedihan yang dianggap sudah melewati taraf normalnya, maka silakan untuk bercerita. Dan orang-orang di sekitar juga tidak luput, kita bisa jadi menolong hari ini, kemungkinan besok kita yang akan ditolong seperti itu. Jadi jangan menutup diri, silakan untuk membuka diri, mendengarkan tanpa harus menghakimi seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan menghubungkan dengan para tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan di tingkat pertama ataupun di tingkat lanjut, yaitu di rumah sakit. Jadi bisa jadi kita menolong hari ini, besok kita yang ditolong, tapi dengan melakukan kepedulian, memberikan kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti kita bisa menyelamatkan seseorang seperti itu, dan kita bisa mendukung untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat jiwa.
0: Oke, luar biasa sekali. Terakhir dari Pak Budi Rahmat, silakan Bapak.
4: Ya, jadi pesan ya untuk masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ada tiga hal mungkin ya sesuai dengan prinsip psychological first aid. Ya, jadi ada tiga hal yang mesti kita terapkan ya dalam kehidupan kita terkait dengan kesehatan jiwa ini. Yang pertama adalah kita lihat sekitar kita jauh lebih peka, jauh lebih sensitif ya. Kalau misalnya ada tetangga, ada keluarga atau mungkin keluarga inti mungkin ya, itu kalau misalnya ada perubahan perilaku, ada perubahan. Kalau cara berpikir kan abstrak ya, tapi kalau perilaku itu mudah untuk kita kenali. Jadi kalau ada perubahan perilaku yang kita lihat itu bisa kita sudah menjadi warning atau apa tanda awal ya bahwa kita mesti harus bisa lebih aware. Kemudian ketika kita sudah menemukan atau bisa melihat orang-orang yang butuh bantuan, kita coba untuk dengarkan. Nah, ketika misalnya kita kapasitasnya tidak memadai atau tidak mencukupi, kita bisa baru untuk menghubungkan dengan orang-orang yang lebih paham terkait dengan masalah kesehatan jiwa, bisa di faskes tingkat pertama ataupun juga tingkat lanjut. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya itu 3L ya. Look, listen, look, listen dan link. Jadi mendengar, melihat, mendengarkan dan menghubungkan
2: gitu. Oke. Okay. Bisa 3M juga.
0: Apa nih kalau 3M?
2: Sama, melihat, mendengarkan, menghubungkan.
0: Oke, okay. Ini versi bahasa Indonesia.
2: Kalau Inggrisnya kan 3L.
0: Jadi jangan lupa 3L dan juga 3M supaya kita lebih peka terhadap dunia di sekitar kita, terhadap orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, karena apabila kita lebih peka lagi maka kita bisa menyelamatkan lebih banyak lagi ya, karena dari kesehatan mental ini dampaknya ini juga akan kemana-mana dan lumayan ini nih agak berat, karena tadi disampaikan juga bahwa nomor 3 besar yang menyebabkan angka kematian ya. Oke, baik, luar biasa sekali diskusi kita di siang hari ini. Sebetulnya masih panjang sekali yang ingin dibahas, namun tampaknya waktu yang memisahkan kita, apalagi nih di hari Jumat begitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk Ibu dan Bapak semua yang hadir di siang hari ini, dan terima kasih juga kepada Anda pendengar dan pemirsa Dialog Interaktif Indonesia Sehat bersama Persatu RRI Mamuju di hari Jumat ini, di hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Duita dan juga rekan Awal dan rekan Fitri yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Indonesia Sehat bersama RRI Mamuju.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, tenang, karena mulai sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Ini merupakan solusi yang tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi Anda tidak perlu lagi khawatir untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Maka dari itu, yuk manfaatkan program rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayaran iuran kini lebih mudah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Pada tidak ada muslim ketika
Rasulullah SAW ikut oleh para sahabat dan sallallahu alaihi wasallam.
সেটা দিতে পড়ছে, দিতে পারে না খাবার খাবার সময়। তাই আমার ইচ্ছা maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amalan-amalan yang dilakukan dengan istiqomah, dilakukan dengan rutin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari yang tidak sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ukhriblah amal ila Allah Ta'ala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu amalan yang dilakukan secara rutin, walaupun amalan itu kecil. Seorang yang mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir tahlil tahlil, kemudian membaca subhanallah Subhanallah bihamdi. Ringan sedikit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi. Adalah dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat timbangannya di akhirat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilakukan dengan rutin, dengan istiqomah. Semua amal-amal baik itu kecil, berarti besar, kalau dilakukan dengan istiqomah, maka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur, kita sudah melewati kesempatan bulan pertama bulan Zulhijjah. Dan amalan yang disayangkan

dan pertama dan dunia terhadap masyarakat telah sungguh maka kita lakukan hari kita usahakan sampai senang jenis akan jauh nanti 13, 14, 15 setiap bulan setiap bulan Islam kemudian kita selesai orang itu sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala dia melihat jumlah. Jadi baik kita setiap hari masukkan ke kotak amal jadi mulia. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seribu kita masukkan kotak amal awis. Muslimin tidak menjamah sholat Jumat yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan tersebut dapat mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dan kekuatan kepada kita sekalian untuk beramal soleh, kita rutin dan semua. Para berita berita dari kami, para berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita berita ber

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Se la noi batte con me.

Grazie.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja tadi kita sama-sama menyimak pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslimin yang lainnya, dan tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Di pemerintah ta yang misalnya WFH,
2: work from home,
1: ya work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nupayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emuah dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
2: Muayar
1: disimbor pegawai dia tahu muayar disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipat kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tahu, enggak enggak bergaul mendulur dia, mencari masyulah lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
2: Iya, insya Allah hasilnya.
1: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macaman di pala ke MSP jabat tadi. Andan di teruas yang beruang. Itu namanya. Jadi, mungkin. Jadi, nari mau, ya tiapa miri, Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tu dek ni harap nau ngarek selama hari
3: Pampasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

selamat siang saudara pendengar, masih menyatu di Pro 1 era di Mamuju lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di website rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, mungkin sudah kembali berada di rumah, terusnya kaum muslimin yang baru melaksanakan ibadah salat Jumatnya di hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, kami pagi tadi juga menerima sebuah informasi dari Tanah Suci, ya, ini berupa kabar duka. Ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Barat, Pak Ahmad Barambangi. Ini menyampaikan kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah haji UPG 19, ya, Haji Abdul Wahab, pada usia 64 tahun di Rumah Sakit King Faisal Hospital in Mekah pada hari Kamis pukul hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 23 lewat 15 menit waktu Arab Saudi. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggal di tanah air senantiasa diberikan ketabahan. Informasi ini kami dapatkan dari WhatsApp langsung dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Barat. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan insight.

0: Saudara, seperti biasa setiap hari Jumat kami menghadirkan program Pepasang Melabi. Dan kami mohon maaf untuk siaran siang hari ini, kami tidak bisa menghadirkan secara langsung, secara live di studio. Untuk siang hari ini kami menghadirkan Pepasang Melabi berupa paket siaran ulang bersama Dr. Nur Salim Ismail MSI, pengasuh Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Baruga Majene, dengan tema bahasan adalah makna ketaatan. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, betenten nih kadang.
1: Iya, anu. Hari-hari makan daging.
0: Anu
1: pelepas.
0: Pelan-pelan itu, Pak. Nak daging beo tuh ni anu miruto, Pak, bahaya tuh tomo.
1: Nah, ini murup Pak doana.
0: Dian doana nih.
1: Dian doana.
0: Oh iya. Amam bang itu. Iya. Ya, jadi alhamdulillah Pak, kita temane makna ketaatan.
1: Ya.
0: Batentene uraian apa meneh sebab pengantar ini.
1: Jadi anu memang nali cari tadi ya yawan dika mendulu-dulu deh soal mel itu nisanga dilalan dari itu nisanga batuan pengolah ta'ala.
0: Iya.
1: Salah satu caranya adalah ya mendalinge tahu taat patuh. Sekarang pertanyaannya apa ri nani pugau anak dilalan itu ri batu atau mendalinga lalu diperintah na pengolah ta'ala. Nawamo aslu ta'ati salasa. Jadi ini sangat toko si tongan dari taat talu tandana.
0: Iya.
1: Talu tandana. Al khaufu rakke. War raja rannu. Maran ditolong oleh Allah Ta'ala.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga al hub cinta. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawawumu fa'alamatul khawfi tarkul maharim. Tandana tomarakke lepung Allah Ta'ala nasumayai inggan nana anuhara anunapusar pung Allah Ta'ala.
0: Iya.
1: Wa'alamatul raja'i tandana wumu tomaran nulai pung Allah Ta'ala ar-ragbatu fit-ta'ah. Orang yang betul-betul tumbuh keinginan untuk taat.
0: Iya. Nah,
1: tumbuh keinginan untuk taat. Yang ketiga, wa alamatul hubbi asyauqu wal inabah. Tanda cinta kepada Allah itu tulus alil lepung Allah Ta'ala dan selalu ada kerinduan untuk kembali kepadanya dalam bentuk bertaubat. Jadi ia di meluk ni pakai matandai ala weta. Apakah dilalan nami tahu mesawatu atau mendaling alor puan Allah Ta'ala taat. Kemudian nitimbang bumi apa tandana al khaufu war raja wal hub. Rake, rannu, cinta, cinta lepung Allah Ta'ala. Apa tanda nato marake lepung Allah Ta'ala? Tarkul maharim. Apa tanda nato maran lepung Allah Ta'ala? Tulumelo iri o mapugau hingga nana perintah lepung Allah Ta'ala dalam keadaan ndami mas ndami sahabat perintana tapi setulumelo pirambu padi na perintah pirambu padi. Lalu yang ketiga adalah al-hub cinta itu ditandai dengan syauq kerinduan. Kerinduan dan keinginan untuk kembali kepada Allah. Nah, begini duduk perkaranya. Itu ada orang rajin ibadah karena takut. Dia mbomo randa sama ibadah sebab maran lepung Allah Ta'ala. Dia mbomu randa sama ibadah sahabai yang misalnya dia cinta tiga-tiganya ini penting, penting. Tapi kedalaman hubungan hamba dengan Tuhan seringkali terlihat dari keseimbangan antar ketiganya. Kenapa kita mencoba membicarakan ini? Katulurian dok tumetule. Ya apa carana re? Manjama perintana puan la ta'ala. Bahkan dia teru apa maua. Me apa re si tonga-tonganna. Dia mbu maua me apa re hakikinna. Padahal kalau kita belajar dari pengalamannya orang-orang dulu, ya wan di murid nape pendolo rolo tarkul maharim. Lepasan ni rolo enggan nana na pusar puan la ta'ala.
0: Iya.
1: Damu rolo semata manambung bega rek cerita maua ia rek tanggal lalan nawa di manyama yang tahu cerita puan la ta'ala. Papua wa nawa rek ni pogau anak manyama tahu tapa malolong atau apa pemasih pengelola terendak yang ada ialah ni pakaka ini pependolo di enggan nana anu naposar pengelola ta'ala. Begini mungkin agak berlebihan ini bahasa mau mengatakan bahwa mua meguri tolori seito mewet dari pirambuongi pandat itu teragi-agi lebah ibadahnya.
0: Iya iya iya.
1: Tapi kan pamuso di baca wacana.
0: Tongan tongan iya iya.
1: Apa masalah ini pandat tu mau anak pesantren misalnya. Anda tu masih lebak lamba mengaji, tapi apa dek mak pemakasau? Salah satunya adalah mapacin Athena. Apa masa baik mak pemapacing Athena? Mapacin isiarek na. Mapacin ianu nanti. Maka dikatakan dalam hadis Nabi itu, ittaqil maharim takun a'badan nas. Sumayai enggan nana anu napusar pengallah ta'ala. Mua iya mau timu pogau, iya iya mau tim batua kamenas si tongan-tongan na batua di sesena pungan latar.
0: Iya iya iya iya.
1: Nah itu.
0: Iya.
1: Kalau kita sekarang terbalik, ragi-ragi, iya ini baca, iya ini baca, ini baca. Ya anda tur yang dek jari apa-apa dek. Lapan dek COVID nani pakai manggir dek. Sangin makundu tak garang. Apa masa baik? Iya. Saya enggak melek tuh manggirek beke, manggirek sapi. Tapi anda lebih baru nipanipanisa. Pira peniasa ni. Nyari si tonda tak garam ini pakai manggirek. Anda tuan di ratas anu nani gerek. Anda tu itu maua. Anda melok nipake. Saya mata nipasa ni penggegesan di ekowi tak garam. Padahal memang makundui masalahnya. Anda mak guna ni. Oh, nah. Datanglah agama ini mengajari kita mau melok maola manyamang anda susah karambulek bande mek dilek bade susah numpi oloi nomor satu pakaka ini sanga mas sumayai inggan nana anu naposar Allah ta'ala. Baru yang kedua kita bicara soal ketaatan untuk menjalankan perintah.
0: Iya iya iya.
1: Kan mendole itu tahu mape pacing mani mas sambayang.
0: Iya.
1: Anda itu mau mas sambayang turut mani mape pacing. Mendole turut manjekne, mendole turut membase dan sebagainya. Baru kita bicara ibadah. Nah, yang ketiga, mawa mito cinta. Ina ni sangat cinta. Nda tu turut karambolek badan cerita apa tanah itu deh. Tahu mape tiap balik balik. Kita hanya mau mengatakan. Sulit untuk bicara soal ketaatan kepada Allah. Mu anda apa ini pun ini sangat di OIT istilah habit.
0: Ya.
1: Ni pajari
0: pembiasaan.
1: Ya, kebiasaan. Menjari abiasaan ini dulu. Bahkan mungkin kita sebut di atasnya kebiasaan. Apa mau kami tahu? Andai suku jamayamang usah di mu anda masam bayang. Andai suku jamayamang usah di mu anda dulu masikir. Jadi segala-galanya awalnya ke sana muaranya. Bahkan apa tu anak anda tahu sehat di TEU mande sebab saya enggak melo tahu dia meawasu sementara orang dulu makan apa bahasanya itu untuk menguatkan tubuh agar kuat beribadah kepada Allah. Jadi dok niat nak tahu pirambung mande anda tu teragi-ragi anda nak tapi makasawi tapi niatnya adalah melu nak pakai mak akasau.
0: Makasih mak.
1: Makasih mak ibadah.
0: Iya iya.
1: Mau itan dani. Palek basu, palek petin doang.
0: Iya iya.
1: Jadi prinsip-prinsip seperti itulah yang penting untuk kita teladani baik-baik. Sebab begini, Sekarang ini pale allu pale rai-rai to metule pale allu pale rai-rai mi apa si tungtungan na pa hakikin damur si mata hakiki manyame taitino. Yang paling penting adalah poga iro di saya beberapa kali ini mengulangi pernyataan itu di salah satu dosen saya. Apa me pa maksud saya teri pak lebih baik dini carita anak anu ani poga. Jadi tafakuh kita terlalu dalam. Ragi-ragi ni si waroy, ragi-ragi ni si pawang. Hakikin na sambayan lah, hakikin na manjene, hakikin na ini. Tapi anda lebih romanjene, anda romanjene. Anda ruas rimbi wajene dia. Anda ruas maua nalo main-main dai. Biri-birin namu masih gi. Namu temu anak metai masih biri-birin namu matu-matu galop pagar na masih kan dalek bapa ruas rupa. Jadi dia mau turun luar tu masih gigi, dipilah lah masih gigi nawa ya, muat daya di masar turun lepa nak. Berarti anda lo masam bayar tapi saya enggak lepa ni ragi-ragi.
0: Sekarang itu TV.
1: Iya, saya kira itu pengantar kita pada siang hari ini.
0: Ya, dari salah sungku yang sana, luar yang malah biu yang sana tu bandar tu muju, malah ni bapak gunan nomor ini 0 patah di 2 6 di 2 talu di 2 di 2 patah patah talu. Diang para luni pegutanaang, diang para luni disampaikan, malah ni telpon mai. Ya, kita terima dulu di telpon. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subedumba.
2: Saya dari Jalan Pontiku nomor 11, Haji Muhammad Ramli.
1: Wih. Oh, Pak Ramli. Ah, ya.
0: Jalan Pontiku.
2: Ah, jadi nonde Pak Kiai, Pak Doktor.
0: Ya.
2: Ada satu cerita atau pembahasan mengatakan manusia itu harus memiliki iman, imun, berisi dompet. Yang membahayakan sekarang ini, bagaimana kita hidup ini memperoleh uang 5 rupiah menjadi 10 rupiah. Karena inilah meruntuhkan akidah seseorang. Dan biar berbuat kalau imunnya kurang.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu istilahnya diucapkan dengan lidah, dikerarkan dengan hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli. Imun, iman, imun sampai apa itu satu, Pak? Isi tas, isi dompet. Ya, silakan Lena dia apa malah mau ikutan malah tongoni Bapak guna nomor seto 04 di 26 di 2 talu di 2 di 2 patah patah talu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sema.
3: Ya, tu di campa lagi ini.
0: Tu campa lagi yang atas nama siapa temamu? Ngaran tak?
3: Pak Baim.
0: Oh, Pak Baim.
1: Iya.
3: Oh iya.
0: Silakan Pak Baim.
3: Assalamualaikum, Anung Guru.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa ada waktu anak desa Hayatun Nufus?
1: Hayatun Nufus?
3: Iya, aku dapat jalan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hayatun Nufus. Iya. Ini jawab dulu, di dua dulu.
1: Dia tuh aneh wirani bomor. Apa dong? Kekuatan hidup ini doa, dana, data.
0: Iya, 3D.
1: Jadi memang hadis Nabi itu berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Si cole itu pe ujak nari do ni sanga kasia si pupu di o male mi pakaper. Male pakaper, male di o anu anda anu anda siupi urusa papeja putar puan la. Tala menjari naulanasa ni pumalanasa ni saba ini urusan kasih tahu. Pak, begini, sekarang ini biasa tahu anda malam apa siupi inna urusan agama, inna urusan lino. Contoh Pak damu tau saya tamak uari mua mai di barang-barang rapalik betul mak uari ay lino vega tuan natinro. Tidak. Karena justru mua mai di barang-barang mai di apa-apa ta masih kola maco ya nak ta jaman-jaman akhirat tu sebenarnya di tapi metokolinoi
0: metokolinoi
1: kelihatannya dunia tapi hakikatnya adalah itu adalah pekerjaan akhirat. Makanya dikatakan innai-innai mesa rupa tahu lamba mapameang untuk akat tama pande anak nama pande wenena anna tarola mate ilela di pemasena pun Allah Ta'ala apa itu napu apa itu nalolongan fahuwa syahid mati syahid
0: dia mati syahid mati syahid
1: karena dia pergi berjuang untuk mencari nafkah bagi anak bagi istrinya. Jadi yang begini-begini harus disemangati orang, jangan mane ruangan lo itu dia saro-sarona tapi pula nai pawan ai lino vega tong mutin ro pira poiting anak na peolo ya hera nda bahkan dia itu agama antare lauri balik tu allori balik tu sugi malam ma tokko macoa pa ini nama ke dia masigi malolo nita manyaman ni sadi diang asena dia tehel na milur dia sujada nama pacing masari ini nama japan ni lo mesti tu sugi mesti tu rian doik na muai tadi pandai tu sugi anda tu rian doik ta apa ni pukau ya. Paling urusan kita ini mendoakan orang kaya, paling-paling mai di bapa barang-barangmu. Nah itu yang model-model seperti itu, sehingga ke depan ini kita mendorong kaum muslimin silahkan berdoa banyak-banyak, silahkan memohon kepada Allah banyak-banyak, silahkan mengatakan minta ampun kepada Allah, tapi jangan lupa pamanam buni roikmu. Pak mana ya patu nak macam apa-apa mana bundoi ya pernah manyama tonde to mabe ire makoro bapak dian doi manyama to masudak pak dian doi manyama to ambarsaka pak dian doi itu jadi jangan selalu dibawa diseret-seret itu bahwa harta tidak dibawa mati andai nama rio betul secara fisik tidak dibawa mati tapi pak dia turut to mate nama saya iya dan dia sarana. Tapi misara-sarai. Mengapa nak misara-sarai, Pak? Mati mikir lawi tak manjapan ni. La ilaha illallah. Mau ke sana mangin ratu itu pandal le Pak dia nalalah ini. Nah, tentu ya tanggung jawab kita sebagai orang hidup tetapi pelajarannya adalah muak male di muak mitama mire batu-batu lembas mialu di mau roto mitau pamungi-mungi atto mitau ya. Papa-papa sama lo doi pialika satu di ya. Muak na lambi bungi-bungi oh ya iya murid piali beke piali manu dari umat yang marundu bungi mak mati ya Japan ya mea anda tahu yang apa-apa tidak ada keterangan yang lain di
0: jadi para lu persiapan ini Pak ingin
1: butuh persiapan
0: urusan dunia dengan ini
1: butuh persiapan
0: ya maksudnya ini ya matin roh lino tetapi sebenarnya ini cuma menjadi ibadah ya
1: ad-dunia mazra'atul akhirah itu dunia ladang untuk kehidupan akhirat
0: ladang untuk kebenaran
1: namun saya tapangi pilih mau ay suruh gitu deh dia lori mundi deh di ini dua di lino nak mau pari-pari mainan upak mai di lino saya tanam mau no. Suruh gari mani nilau tunggu dulu selesaikan dulu Pak tidak ada juga artinya marasa mau mambilang-bilang, marasa mas sambayang, marasa mengaji, tapi anak anda masih kola, apona anda dia manjapan, ini berarti kita meninggalkan kemiskinan yang akan berkepanjangan. Itu Rio.
0: Dia ngerti kena Pak Baing apa? Hayatun
1: nufus.
0: Hayatun nufus apa teh artinya?
1: Anda itu mengerti Rio apa Rio? Hayatun. Malah dijelas ke Pak Rio mungkin, mungkin nanti ada waktu tertentu soal itu.
0: Iya. Kalau begitu ni terima salah subuh di pokok. Assalamualaikum. Iya, ni ulangi salah subuh ya. Di 0 patak D26 D2 talu D2 D2 patak patak talu atau juga di 0822 9609 09996. Iya. Dia yang tadinya menarik di bagian pengantar. Tapi sebelumnya ni terima jolok salah subuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Samalak.
0: Iya, Bapak Samalak di Sema.
4: Alhamdulillah kan.
1: Nek muri ya.
0: Boleh nak?
4: Kan Nek Janggo.
0: Oh, kan Nek Janggo ya. Janggo. Di Kanusuang, Kanusuang Nek?
4: Bukan di
0: bakat ini kemputak.
4: Iya.
1: Nana Roy?
0: Mapili.
4: Kacamata Matakali.
0: Matakali, Matakali. Ah, gue lupa ya, bukan Nek Janggo ya. Harusan tak ya? Kita anak tahu aku di Anang Guru.
4: Okay. Assalamualaikum Anang Guru Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami dok tulian di Epa Ustaz. Inna lo dalam cerita dikenal bahwa pas dari datar sedambat saya udah anda lepak iwis yang sama rupa lapalap tapi alhamdulillah pengapalan di karena biasa itu apa uang mau isi ya indah malah na pecoh isi aku mesti anak memasam banyak karena ini misang rupa lapalap tapi alhamdulillah hafala udi ya udi tolong dijelaskan dari Pak Ustaz yang bisa dijelaskan karena ya ambil tahu kena sama uang membulolo mire alloy kan nah ini sudah 67 sekarang.
0: Iya.
4: Karena buat tunari selamanya ini saya tidak pernah ditinggalkan salat. Tapi karena hafalan susah andan do wis pangsang mga malu pala salam cuma apa saja. Tolong jelaskan yang bisa jadi mohon maaf dan terima kasih banyak.
0: Tolong Pak Ustaz, datang bisa
4: dekat
0: tanpa hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kane Janggo di Mata Kali. Dia pas terjaling yang semangit teh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sudah di udara. Halo, assalamualaikum. Siapa? Hai, pidai mau Pak, di mana kana? Dia di jalur setepat. Assalamualaikum. Halo. Membagi lebih. Dia kayak dia membata. Ini jawab punya lu teh.
1: Ya.
0: Ini janggu di Mata Kali.
1: Mua pikir ini cerita. Mendolo itu pahang anak baca.
0: Mendolo pahang apa baca?
1: Baca. Pahang anak baca. Salah satunya ya. Salah satu. Jadi ini pak kakek itu utama pahang agama. Daripada toma apal tapa ayak urusan maiman ni utamanya apalagi usia itu termasuk bagian dari pertimbangan orang-orang yang layak untuk kita dengarkan nasihatnya. Nah itu juga seruan kepada saudara-saudara adik-adik para anak muda dari dalek badi otak payir apa wah macoy tiapa macoy ta macoy menambuni napal Quran memang macoy tetapi tak tuan di mutia dalam wilayah ilmu hikmah itu orang tua itu lebih bijak lebih mengerti makna sebuah kearifan daripada anak-anak yang masih muda. Jadi salah satunya itu adalah apalagi kalau umur sudah lebih 50 itu macua mi pe olona masek mi pe olona re urusan mendalinga ringganana perintana pun Allah Ta'ala. Pada akhirnya nilai-nilai hikmah itu yang lebih muncul keluar daripada sekedar kecerdasan. Kan ita tu di nawa Quran wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira inna innani annai hikmariu pamase kami nang andam mulia masaur do pamase. Jadi mungkin kita seiyo tomo beta andai tamma masikola andai macua wacana le tetapi dia sudah dapat hikmah dari dari Allah Subhanahu wa taala dan ananda rumus nari usang enggak pengala taala mesti rumus dio. Oh tapa apa nak macam ngatin di tomau wen di malimbotin di pana oh hikmah marruai di tino hikmah marruai pandai masih kola memang ilmu hikmah tidak bicara soal ijazahmu sarjana apa ilmu hikmah bicara soal cara Allah memberikan pemberian khusus kepada hamba-hambanya yang dikehendaki.
0: Tidak gampang untuk sampai ke
1: tahap itu ya. Tidak gampang, 50 tahun ini.
0: Iya. Diambo salah su di Bokok ni tadi menjolo. Assalamualaikum. Halo. Ini ulangi kembali salah su ya di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polena.
5: Boleh di Majene.
1: Ya.
0: Sema ngaranta?
1: Ni Majene.
5: Santalia di Majene.
0: Oh Santalia, iya.
5: Yang melo betul ya Pak Ustaz.
1: Apa murid?
5: Masalah kurban. Kan 3 hari ini sangat ada hari Pak Kurba, mak kurbano. Jadi dia ndek di ini keluarga mang manggere ake kami ndek di wong yang anu nae kam dekena
0: ya.
5: Dapat Jadi apakah na asam iru ni gere ake kapak masih pak kurbangan iru ibongian Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Ake kampe kurbangan ini. Sebelum dijawab dia yang mengipian selasung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ye, dengan siapa? Ye, dari mana Pak? Dengan siapa? Oi. Ye, sema ngeranta. Sabui. Bebika-bika kongkoi.
1: Mace jaringan.
0: Ya. Jalin do.
6: Waktu deh.
0: Ai enggak nah. Kagora-gora kali enggak nama ngipi. Mengipi manuk kau gitu. Ya. Nih taruh sama jolo nih jawabin nih salah satu
1: jari yang saya ketahui bahwa neto malam mapas yupi dak dua nih ya mesa persoalan nama ake kak toy nama korba toy
0: iya.
1: Ya tapi sependek yang saya ketahui Pak rumus tapat tarik ni sana
0: iya.
1: Tapi kalau mau lebih memahami banyak itu ulama-ulama di Majene lebih mengerti soal itu. Lo mitau mitulik ma papanas sari o. Tapi rumus yang selama ini saya ketahui bahwa neto malam ma pasyupi dak dua niat mesa persoalan.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya misalnya mas sambayang unia mas sambaya suan nak lohor. Neto malam dak dua niat di dak dua niat.
0: Sente bagi unni koroba, koroba ngampele
1: akika. Jadi begitu rumus-rumus. Tapi iya. Siapa tahu dia mapahale bak di metule lo mi tahu. Saya kira begitu Ibu. Inai mo Santalia deh.
0: Ibu Santalia.
1: Santalia, ya.
0: Enggak nana kuah prinsipna satu kali mendayung
1: 20-30 dalam pau ya itu satu untuk semua.
0: Tapi kira-kira punya istilahnya ya nania kali mah kurban ya napa sih salah pun daging nato napa are dagingnya napa ke mengakika napa ke tu mah tapi
1: dai mah dai ni anu pak dia akika mi akik boleh dia
0: nuna
1: mi akik boleh di niat nasa ni rolo
0: di niat nane
1: iya dan ni hasil iris itu
0: iya
1: dia mah purannya ya dari akika ya dari anu dia malah boleh di apa nama nitipu di niatnya mesa niat kurban mesa niat akikah salah itu
0: diantari aja saya langsung. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
7: Abu Nawas di Majene.
0: Baik, Abu Nawas di rumah tu Abu Nawas.
1: Manrasa.
0: Abu Nawas di kutana. Coba gitu ya.
7: Tapi tadi Abu Nawas saman Harun Ar-Rasyid Ustaz ini Abu Nawas Majene.
0: Abu Nawas Majene.
1: Inna ri Majene.
7: Di lingkungan Binangan Ustaz.
1: Oh, Binangan.
0: Binangan.
1: Oke. Mana pula di
7: pondok namanya Toko Sulawesi.
0: Iya. Iya. Oke. Ya, Abu Nawas silakan ya. Majib waktu tadi.
7: Dan demo itu lang Ustaz enggak narik majik mau waktu.
0: Iya, majik waktu ya.
7: Sering saya mendengar yang disampaikan Ustaz mawani Rasulullah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya dan ketika engkau tidak bisa maka yakinlah bahwa Allah melihatmu.
0: Iya.
7: Jadi biasa deh mas sembahyang Ustaz masih dua apa husu? Biasa berusaha husu masih Ustaz jadi apalagi pada sawak nari enak tipatnya nggak
0: Iya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu bahwa tekalah jalin yang paling terakhir ini. Assalamualaikum.
8: Salam.
0: Ye, dengan siapa?
8: Aksuri.
0: Ya, Aksuri. Sema
1: Aksuri,
0: mau?
1: Ya.
0: Sema di Aksuri.
8: Dengarang Palangka atau pendek.
0: Apa?
1: Ya, oke.
0: Okay. Terus sama ya, apa majipi waktu tanya.
8: Una Malangka Muhammad Sarang Amin.
1: Oh, Sarang Amin.
0: Oh, Sarang Amin.
8: Mampunji.
0: Amin.
8: Mas Amin.
0: Oh, Mas Amin. Iya. Enggak ada kepala lingkungan dulu perempuan ini sih, Kak?
8: Iya.
0: Terus sampai le, Pak Sarang Amin ya. Pak Majipi waktu tak?
8: Yang nekure pertanangan di Ustaz.
0: Iya.
1: Apa dia?
0: Iya.
8: Apa dia? Mua Jumani. disuarakan. Selain jadi Jumat, salat asar tidak disuarakan.
1: Iya.
0: Nipahando ya.
8: Iya. Iya.
0: Masalah dijaharkan dan tidak dijaharkan bacaan-bacaan sembahyang nih, tenang kutenang. Makasih Pak Saranaming ye.
1: Mau iya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Mayer pasahrano betulan na ya. Itiba. Iya mau napa Pak Guruan Nabita, lohor asar andan yang bamba. Magari isa subuh ajuma diam bamba. Mangapa? Dapat malan isang. Sanggak nabi ma isang nawa tapa nabi basa di acara na.
0: Iya.
1: Betule kenapa? Karena soal kenapanya memang belum dijelaskan. Sanggak apa nawa nabi pecok mai nawa di acara nari. Peluai tahu mua magari isa subuh anak juma dan diam bamba mua lohor an asar.
0: Nah itu. Singkat ini pertanyaan apa Abu Nawas?
1: Abu Nawas begini.
0: Majid piotu tak ya.
1: Nama Quran al khasyin itu siapa? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Toria maco apa pesankana pola pun Allah Taala mu nasirup dia lori mundi. Wa annahum ilaihi raji'un. Ma masukku ipa peja punna mu marondon dia lori mundi nasirup namenduri lo pun Allah Taala. Ini terakhir saya katakan. Cinta sejati tidak datang satu kali.
0: Cinta
1: sejati selalu dibentuk oleh ketukan pintu yang datang berkali-kali. Jadi mu anda puhusuk pole pas sembahyang pole hingga lambik manyaman namu saat ini sangat sembahyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salah sungguh dampang apa. Demikian waktu tahu untuk menerima telepon-telepon di woko. Salah. Allah nasalah Pak Ma Jumaah di pengolomi mudah-mudahan malangkah sungguh tahu malah tahu si rupa bomo. Jadi aku api sholat nengguru Pak Dr. Nur Salim Ismail MSI pamit dari ruang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar, itu saya menghadirkan kembali sebuah paket siaran ulang ya, Papa sama Labi bersama Pak Ustadz Dr. Nur Salim Ismail MSI. Mohon maaf tadi begitu banyak penelpon, tidak bisa kami akomodir karena sekali lagi paket tadi adalah merupakan siaran ulang. Insya Allah di Jumat pekan depan kita bisa hadir kembali secara live, karena untuk hari ini kebetulan Pak Al Ustadz Dr. Nur Salim Ismail lagi di luar kota Mamuju ya. Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kita teruskan kebersamaan kita. Kami hadirkan sejumlah informasi dalam Warta Kilas Sulawesi Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan Kilas Sulawesi Barat edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafidz Majid. Saudara Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Prof. Dr. Zuran Arifakrullah menepis kabar mengenai adanya ketegangan hubungan antara BKN dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Prof. Zuran Arifakrullah kepada RRI Mamuju Jumat 5 Juni 2026 di sela kunjungannya ke Mamuju. Ia menegaskan komunikasi antara BKN dan Pemprov Sulawesi Barat selama ini berjalan dengan baik. Terkait dengan polemik layanan administrasi kepegawaian yang sempat terhenti, Prof. Zuran Arifakrullah mengatakan bahwa BKN kini telah menerapkan pola pendelegasian kewenangan. Hal ini dilakukan agar permasalahan teknis dapat ditangani lebih cepat oleh jajaran di bawah tanpa harus melalui kepala BKN. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka tidak memberikan banyak komentar saat dikonfirmasi wartawan mengenai status layanan ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Barat. Meski singkat, ia membeberkan sinyal positif bahwa kendala yang terjadi akan segera diselesaikan. Kita ke informasi lain, saudara. Kepala Dinas ESDM Sulawesi Barat, Bu Jeremy Hasan, mengakui pengawasan tambang di lapangan masih lemah dan tidak bisa dilakukan 24 jam. Pengakuan itu disampaikan Dr. Bu Jeremy Hasan dalam dialog Halo Sulbar RRI Mamuju Kamis 4 Juni kemarin saat membahas WPR. Ia menegaskan regulasi pertambangan sudah cukup ketat, namun praktek pelanggaran banyak terjadi pada level implementasi di lapangan. Bu Jeremy Hasan mengatakan dokumen rencana penambangan dan dokumen lingkungan sudah mengatur secara detail jenis alat, kapasitas hingga kedalaman galian. Namun dia mengakui pemerintah tidak mampu melakukan pengawasan seluruh aktivitas tambang rakyat setiap saat, sehingga celah pelanggaran kerap terjadi. Saudara, seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Barat Ahmad Barambangi membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jemaah yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19. Jemaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Berdasarkan informasi dari tim kesehatan, jemaah haji tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit gula. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Kekhawatiran tambang rakyat dijadikan tameng pemodal mencuat dalam dialog Halo Sulawesi Barat RRI Mamuju Kamis 4 Juni kemarin. Pemerhati tambang Sulawesi Barat Iqbal Basir Khan menilai skema tambang rakyat rawan dimanfaatkan oleh kelompok pemodal besar untuk menguasai lahan masyarakat. Ia mengingatkan rakyat kerap dijadikan nama pada izin, sementara pengelolaan dikuasai oleh pihak luar yang lebih kuat secara finansial. Baik saudara, demikian Kilas Sulawesi Barat untuk edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafidz Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan hari ini di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, hari ini sudah di lembar kelima di bulan Juni. Dan jangan lupa ya, bagi Anda pendengar yang memiliki iuran pada program JKN, jangan lupa untuk membayar iuran program JKN yang dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan jangan lupa juga untuk bayar tepat waktu.

agar perlindungan kesehatan Anda tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Untuk itu, yuk disiplin bayar iuran BPJS kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, Dandut.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabathu maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Ketemu senang sekali di sore hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda di sisa waktu kurang lebih 25 menit menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan tentunya masih di program acara kesayangan kita semua yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada sisa lagu nih. Sisa waktu maksudnya. Bagi Anda yang mau untuk request ataupun kirim-kirim salam boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822-9609-996. Sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Saya coba angkat terlebih dahulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana, Kak?
1: Dari Karampuang, Adik.
0: Oh, dari Karampuang.
1: Yeah.
0: Si Patuo?
1: Iya. Yeah.
0: Sehat, Ki?
1: Iya, yeah, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Meskipun kalau kita lihat nih cuacanya nih lumayan panas ya hari ini ya.
1: Iya. Yeah. Panas.
0: Oke, langsung aja kalau gitu si Patuo mau ki request lagu apa?
1: Lagunya Iis Dahlia.
0: Yang judulnya apa?
1: Ranting yang kering.
0: Apa? Hati yang kering?
1: Ranting.
0: Oh, ranting. Kalau hati yang kering bahaya ya. Untung ranting nih yang kering. Buat siapa lagunya? Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salam. Ada Alia di Mamuju Tengah, ada juga Alia, ada juga Dina, ada juga Ibu Murni, ada Sriani, ada Genawan di Salari, ada Asri di Luk Timur, ada juga Rania, ada Pak Braha, ada juga Janggo.
0: Oke.
1: Ada Pangeran Kodok, ada Pak Maher, ada Pak Salmang, ada juga Antek Dian Rekan. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dwi, Dik.
0: Iya, yeah, betul.
1: Buat Dwi, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Makasih Mbak Dwi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari kakak siapa di mana, Kak?
2: Dari warga Desa Tanetepau ini.
0: Dari mana?
2: Dari Desa Tanetepau.
0: Oke, sehat, Ki?
2: Namanya ini, si Janggut Putih.
0: Oh, si Janggut Putih. Temannya si Janggut Hitam, ya?
2: Iya, iya, Mak. Putih memang ya janggut kalau sudah tua.
0: Oke. Oke, langsung aja mau kirim-kirim salam atau mau request lagu nih?
2: Ya, kalau boleh masih mau request lagu juga.
0: Boleh. Lagu lagunya, apa nih?
2: Apa siapa namanya itu? Cuma satu lagunya itu. Siapa namanya itu? Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya, judulnya cuma satu.
2: Judul lagu cuma satu.
0: Oke, buat siapa? Salam-salamnya?
2: Ya, salam-salamnya semuanya aja yang pendengarnya RRI Mamuju, penggemarnya Pro Dangdut sore hari ini.
0: Oke, siap.
2: Namanya yang nyanyi di sana ini siapa ini?
0: Sore hari ini ditemani sama Dwita nih.
2: Yo, Dwita yo.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ya oke Pak Alek, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Bang Janggut. Janggut Putih katanya gitu. Ini hari ini nih agak terlambat masuknya. Bukan agak ya, lumayan terlambat nih. Karena saat ini sedang ada acara pelepasan Kasubag TU dari LPPR RI Mamuju. Jadi mungkin tadi juga Anda pendengar dari yang memonitor dari tadi siang juga sempat ditemani oleh rekan Hafid sebentar dan dilanjutkan kembali ditemani dengan saya nih Dwita di Pro Dangdut di sisa waktu kita yang masih kurang lebih ada 20 menit ya. Lanjut nih, kita sapa lagi. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan kakak siapa di mana, Kak?
3: Dengan Dina di Pullman.
0: Kak Dina, kenapa nih? Lagi kurang sehat atau gimana?
3: Lagi capek nih.
0: Oh, capek. Habis apa nih, Kak Dina nih? Habis dari kebun?
3: Iya.
0: Oke, belum panen atau baru mau mulai tanam?
3: Udah panen.
0: Oh, udah panen. Apa nih yang ditanam nih?
3: Coklat.
0: Oh, coklat. Semoga panennya berlimpah ruah supaya semakin semangat nih Kakak Dina.
3: Iya, amin.
0: Amin. Kakak Dina mungkin mau salam-salam aja ya?
3: Iya.
0: Boleh.
3: Kalau enggak bisa.
0: Atau ditulis dulu nih, saya tulis dulu requestnya, nanti kalau masih cukup saya putarkan nih. Kakak Dina mau lagu apa nih?
3: Hitam bukan putih.
0: Iya, hitam bukan putih gitu kan. Dia, buat siapa salam-salamnya Kakak Dina?
3: Ya, kirim salam buat ada Randy, ada Kaoni, ada Ampeduri, ada juga Darmawati, Pak Mahir, Ibu Murni, ada juga Piko, Sarif, Alex Ardino, ada juga Acu Herudin, Putra Mandar, ada juga Pak Joapan, ada siapa lagi ya? Ada Bunda Adi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada juga siapa lagi ya? Alia, ada Ibu Lia juga.
0: Oke.
3: Ada Sahara buat Mbak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dina di Polman. Lanjut lagi. Kalau masih ada mau di 0426232443 atau di WhatsApp 0822960909. Saya bacakan dulu nih pesan yang masuk di WhatsApp. Ada dari Farel Algisar di Pulau Karangpuang. Request lagunya Ideal Kadi D5. Kirim salam buat Rania, Ida di Sopeng, Zidan, Ibu Lia, Ibu Murni di Kalimamuju, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Ada juga kakak Zidan nih yang katanya nanya kenapa terlambat masuk. Iya kakak Zidan, jadi ternyata tadi tuh kita ada acara pelepasan Kasubag RRI Mamuju, jadi agak terlambat masuknya, tapi masih bisa nih kita kirim-kirim salam ya. Kita lanjut nih, kita sapa lagi. Halo, Assalamualaikum, Rodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum buat kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa di mana, Kak?
4: Kak Rizal di Boteraya, Taludu.
0: Kak Rizal. Oh, Pak Rizal. Sehat ki, Pak?
4: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau Pak Dutanya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat.
4: Alhamdulillah juga.
0: Iya, Alhamdulillah, udah kenyang juga, Alhamdulillah. Oke, Pak Rizal, langsung aja nih, kita nih kejar tayang nih, Pak Rizal.
4: Ya, nggak boleh, ku anu request lagu karena waktu sudah mepet sekali ini.
0: Iya, salam-salam aja kalau gitu ya.
4: Ya.
0: Boleh, silakan.
4: Ada tadi ini ya baru lewat ya. Ada sepatu. Ibu Murni, Lia, Amar, ada juga Sahara, ada Pak Joharudin, ada Pak Poblang, Mida, ada juga Pak Gubul di Tapalang, Pak Maher, ada Pak Gendregang, ada Core, Pak Brahang, Pak KMS, Pak Kumis, Piko, Manah, dan semuanya saya.
0: Oke. Ya, masih ada Pak Rizal? Halo? Oke, nampaknya terputus Pak Rizal. Semoga sehat selalu Pak Rizal dan keluarga. Selanjutnya nih di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum, Prodangdut.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan ibu siapa di mana nih?
5: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Dwi.
0: Iya, sehat Ki?
5: Alhamdulillah. Kalau Mbak Dwi sendiri gimana kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah nih.
5: Alhamdulillah.
0: Di sore hari yang cerah ceria, Namun
5: ya sama di Om Jutenya juga lagi panas ini.
0: Iya, luar biasa ya hari ini ya mataharinya ya.
5: Iya.
0: Oke, Ibu Lia, mau kirim-kirim salam, Bu?
5: Kirim salam ada tadi Bapak Rizal, ada juga Bapak Ulang. Ada Sidan, ada Bobi Acore, Mama Nanda, ada juga Ibu Nurma Dibawana, ada juga Pak Salman, ada Dina, ada Alex, Alia, Pak Mahir, Ibu Dharma, ada juga siapa lagi?
0: Siapa yang belum
5: ada juga Ibu Murni.
0: Oke.
5: Anto Diduri, Asri Duduk Timur, Pangeran Kodok, dan semua ya saja pendengar Pro dan Duti sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Buat Mbak Dwi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Mateng. Dari Mateng kita lanjut kemana nih? Tapi sebelumnya ada chat yang masuk di WhatsApp dari Viola di Mamuju yang katanya mau dengar lagunya Viola Arsya judulnya Selfie. Buat yang nyiar terima kasih banyak. Salam kenal buat Viola di Mamuju. Dan selanjutnya halo Pro Dangdut. Halo.
6: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut padalah kita.
0: Iya, dengan kakak siapa di mana kak?
6: Iya, dengan Erwin di Jalan Pramasati.
0: Kak Erwin, sehat Kak Erwin?
6: Iya, alhamdulillah.
0: Apa alhamdulillah. Sehat, saya juga alhamdulillah nih.
6: Amin,
0: amin. Amin. Udah minum kopi Kak Erwin?
6: Ya insyaallah ya, baru sudah ini.
0: Oke, pantas semangat nih suaranya nih Kak Erwin nih.
6: Iya.
0: Oke Kak Erwin, mau salam-salam?
6: Ya kirim salam saja tadi.
0: Boleh, silakan.
6: Kirim salam karena tadi Bu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok, terus ada juga Darmawati. Ya ada tadi Bapak Rizal di Taludu. Aiyah, ada Pak Mahir di Tapalang. Apa kabar Pak Mahir? Terus ada juga Sriani di Majene, bersama Pak Sidang di Polman. Apa kabar Bang Sidan? Ya, Anto di Dekanduri bersama Sri Dili Timur. Ya, Ibu Murni di Kalimamuju. Ya, pokoknya semua semuanya di tanpa terkecuali Mbak Dwi.
0: Oke.
6: Buat Mbak Dwi selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat sekali Kak Erwin. Kayaknya kopinya ini nih ngefek nih untuk menambah semangatnya. Lanjut mungkin telepon terakhir ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana kak?
7: Dengan Ani di Boteng.
0: Kak Ani di Boteng, sehat Ki Kak Ani?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah.
7: Request lagu ya?
0: Iya. Yeah.
7: Oh, enggak bisa ikut. Request lagu.
0: Iya, lagunya mungkin ngikut aja ya sama yang lain.
7: Oh iya.
0: Boleh. Kirim
7: salam aja ya.
0: Boleh, silakan kalau kirim salam.
7: Lewat Kak Erwin ya di Jalan Taman Sapi, salam kenal. Ada juga Dina, salam kenal juga. Ada Pak Mahir, ada Pak Sidan di Polmang, ada Kak Core, ada juga Alex Sardino, ada juga Pak Syukur di Kutai, ada Gibran di Bunga-Bunga, ada juga Pak Abrahan, ada juga Pak Rizal, Nida, Pak Johardin, ada juga Anto Duri. Pokoknya buat semuanya aja kak, mendengar selamat sore dan buat kak penyiar, semoga sehat selalu dan beri umur yang panjang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, kalau gitu nih kita puterin lagu yang sudah di request dari tadi. Tapi masih ada yang telepon nih. Satu kali lagi deh nih ya, terakhir nih ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
8: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan kakak siapa di mana kak?
8: Ini Indah Media.
0: Kalau Indah Medi tadi pagi dia
8: ini dengan siapa ini ya?
0: Hari ini sore ini di Pro Dangdut ditemani sama saya Duita.
8: Oh Duita. Oh.
0: Iya betul. Dengan
8: ya, baru muncul lagi ini.
0: Iya, baru muncul ke permukaan.
8: Iya. baru muncul cibir muka bumi.
0: Iya. Yeah. Dengan kak siapa di mana nih kak?
8: Dengan KMS di Campelagian ya.
0: Oh KMS, KMS juga kayaknya baru muncul lagi nih?
8: Ya betul. Ya yeah, baru muncul. Mungkin hampir satu bulan ini barusan lagi muncul ini.
0: Sehat ki?
8: Kenapa?
0: Sehat ki?
8: Iya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Iya. Yeah. Masih bisa request lagu?
0: Lagunya ngikut aja mungkin ya?
8: Iya, nggak apa-apalah.
0: Iya, salam-salam ya silakan.
8: Yang penting bisa nembus ya.
0: Oke, ya, silakan.
8: Ya, ada Ibu Murni, ada Alia di Tande, ada Ubi, ada Sidan, ada Pak Syukur, ada juga di mana itu di Indri, siapa gitu di Indrekang ya?
0: Iya, Kak Anto di Indrekang Duri.
8: Ya Anto, siapa dari situ? Di mana itu? Di Lubuk Timur ya?
0: Di Lubuk Timur, siapa nih? Belum ada juga yang telepon ya, dari Lubuk Timur.
8: Pokoknya di Lubuk Timur lah. Ya. Saya lupa lagi namanya. Kemudian ada juga Pak Salman, ada Fida dan semuanya Udi. Ya,
0: iya.
8: Dengan nyaringan kita empat terkecuali.
0: Oke.
8: Dengan siapa? Nah, selamat sore semuanya. Untuknya Mbak Duita ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan hari ini selalu dalam kondisi yang prima.
0: Amin.
8: Akhirnya Mbak Dita kembali dengan ucapan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon dari KMS tadi di Campalagian mungkin juga sekaligus menutup perjumpaan kita nih di sore hari ini. Dan mohon maaf tadi terlambat untuk Pro Dangdutnya karena tadi di kantor RRI Mamuju baru saja ada acara pelepasan Kasubag Tata Usaha di LPP RRI Mamuju yang akan berpindah tugas. Sehingga tadi ada beberapa rangkaian acara dan untuk pendengar yang request lagunya atau pesannya belum sempat terjawab dan diputar lagu-lagunya ini kami mohon maaf namun jangan khawatir. Besok masih ada lagi Pro Dangdut ditemani dengan rekan-rekan penyiar yang tentunya asik-asik. Akhir kata saya Dwi Tardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan, maksud kami untuk menyimak siaran ulang ekonomi digital dengan topik membuka kunci modal dengan Kris dan keuangan digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: 97,6 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada. Saya Dwita Ardiana kembali lagi nih menyapa Anda sore hari ini dalam dialog interaktif ekonomi digital. Apa yang akan kita diskusikan di sore hari ini? Sore hari ini kita akan membahas topik terkait dengan membuka kunci modal dengan kris dan keuangan digital. Tentunya kalau kita berbicara tentang kris harus mendatangkan pakarnya juga yang luar biasa nih. Setelah hadir bersama kami di studio ada Bapak Erdi Fiat Gumilang yang merupakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dan juga Bapak Saharudin yang merupakan owner dari UMKM Rumah Madu Aisyah. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar nih sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Alhamdulillah baik. Meskipun di luar mendung tapi di dalam studio nih cukup membara bersemangat nih kita nih untuk berdiskusi dan juga berdialog di sore hari ini. Baik, temanya nih amat sangat menarik nih dari tentang kris, membuka kunci modal dengan kris dan keuangan digital. Kalau berbicara tentang ekonomi digital nih mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih seperti apa perkembangan ekonomi digital yang ada di Sulawesi Barat. Silakan Bapak Erdi.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk digitalisasi di Sulawesi Barat ini kami pantauan kami sangat pesat ya. Jadi kalau kita lihat dari indikatornya saja, misalkan kris gitu ya, itu memang sangat tumbuh sangat pesat. Jadi hingga Desember 2025 itu sudah ada 106.025 merchant yang sudah mengadopsi kris. Nah ini tahun 2025 memang sangat pesat. Jadi data tersebut yang baru tumbuh ya, yang tambahan merchant baru itu ada 24.719 merchant baru. Jadi ini luar biasa sekali. Nah sementara kalau dari sisi penggunanya atau konsumennya sendiri itu ada 116.324 pengguna kris aktif. Nah ini tumbuh 10.934 pengguna baru. Nah ini sebuah capaian yang luar biasa ya. Dan juga volume transaksinya mencapai 7.151.805 kali. Jadi ada sekitar 7 jutaan kali ya masyarakat Sulawesi Barat melakukan tap kris. Nah ini sebuah capaian yang kalau kita bandingkan tentu dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Barat, ini adalah hal yang sangat positif.
0: Iya, luar biasa sekali ya, angkanya telah mencapai 7 juta transaksi. Ini berarti progresnya baik ya Pak ya?
1: Sangat baik, Pak.
0: Sangat baik dibandingkan dengan wilayah lainnya, betul, yang ada, betul, di Indonesia. Iya. Nah, kalau melihat dari penggunaan kris ini, masyarakat juga sering kali ini kemana-mana tidak membawa dompet gitu.

0: produksi, lalu kemudian akses pasar, lalu kemudian bagaimana mengenai segmen daripada pasar itu sendiri. Nah, kami melihat ada satu hal tipikal yang sebetulnya masih jadi apa? Jadi sebuah tantangan di Sulawesi Barat itu sendiri, yaitu dari sisi bagaimana tata kelola daripada pelaku usaha. Nah, digitalisasi itu sebetulnya adalah salah satu way out-nya, salah satu jalan untuk bisa mengatasi tata kelola yang mungkin masih belum optimal, yaitu lewat pencatatan keuangan. Dengan adanya digitalisasi, maka pelaku usaha itu bisa melakukan catatan keuangan secara rapi, ya, terstruktur, ya, dan juga detail. Nah, ini jadi kunci. Nah, kalau misal pencatatan keuangannya itu bisa rapi, terstruktur, dan juga detail, maka itu akan membuka kepada kesempatan-kesempatan yang lain, baik pada akses pasar, lalu pada pembiayaan. Nah, sebenarnya starting point-nya itu adalah pada digitalisasi
1: pencatatan, dan tentunya nanti juga akan mengikut progres-progres yang baik lainnya. Betul. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa, saya mengajak Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 0426232443 atau melalui WhatsApp kami di 0822960909. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran langsung Dialog Interaktif Ekonomi Digital ini dalam YouTube dan juga Facebooknya RRI Mamuju. Pak Erdi dan juga Pak Saharudin, sebelum saya melanjutkan untuk diskusi lebih lanjut, kami telah tersambung nih dengan salah satu penelpon kami. Halo, selamat sore. Oke, sepertinya ada gangguan sinyal. Mungkin nanti bisa dicoba kembali di 0426232443 atau melalui 0822960909996. Kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi terkait dengan ekonomi digital. Tadi sempat disebutkan juga bahwa digitalisasi ini juga merupakan tata kelola dan juga nanti akan mengikut progres-progres lainnya nih. Nah, kalau dari Bapak Saharudin nih, terkait dengan topik kita hari ini kan tentang kris. Bapak sebagai pelaku UMKM dan juga pengguna ya Pak ya, pengguna manfaat dari penggunaan kris ini, apakah ada alasan tersendiri kenapa memilih kris? Silakan Bapak.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, jadi awal kami pakai kris itu kami coba pelajari perilaku konsumen yang terus bergeser dan berubah, yang tadinya senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu, dan semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan. Dari perilaku konsumen itu kemudian ada nih produk dari BI berupa kris yang betul-betul memudahkan, hanya menggunakan satu QR tersebut bisa diakses semua bank tanpa biaya. Jadi kalau kesempatan ini dilewatkan sayang, karena itu tadi perilaku konsumen itu akan selalu berubah di setiap

0: setiap saat gitu.
1: Jadi kalau dari penggunaan kris saat ini sangat mendukung ya, prospek dari UMKM saat ini ya Pak ya?
0: Ya, alhamdulillah semakin ke sini air ini semakin banyak, meskipun belum semua ya, belum semua pelanggan menggunakan kris, tapi volume penggunaan uang tunai itu semakin berkurang dan bergeser ke digital.

0: digitalisasi terutama di Kris.
1: Oke. Dengan bergesernya volume penggunaan uang secara cash begitu ke digital, ini sebetulnya berdampak positif atau seperti apa nih Pak Erdi? Silakan Bapak.
2: Ya, tentu dengan pergeseran itu bertambah positif ya, karena kita melihat dengan digitalisasi itu tujuan utamanya salah satunya adalah efisiensi. Ya, efisiensi dalam proses bisnis. Ketika proses bisnis itu berjalan dengan efisien, maka nanti kemanfaatannya akan kembali juga kepada pelaku-pelaku ekonomi sendiri. Seperti itu. Ketika kemanfaatan itu kembali ke pelaku ekonomi, maka harapan kami pelaku ekonomi bisa lebih ekspansif, ya, mengembangkan usahanya dan juga bisa secara makro itu akan mendorong perekonomian. Jadi rentetannya banyak. Jadi ketika bisnis itu berjalan dengan efisien, maka pelaku ekonomi bisa mengembangkan usaha dan secara makro itu akan tercatat pertumbuhan ekonomi akan meningkat seperti itu.
1: Yang tercatat sekarang berarti terus bertumbuh baik.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Terus bertumbuh baik. Baik, kalau dari transaksi Kris sendiri, sebenarnya peran Kris ini dalam mendukung UMKM ini bukan hanya soal transaksi, tapi juga soal akses pembiayaan. Apakah benar seperti itu, Pak?
2: Betul, jadi starting pointnya adalah dari catatan keuangan yang baik. Maka dengan catatan keuangan yang baik, perbankan bisa lebih mudah memberikan pembiayaan. Seperti itu.
1: Kalau pelatihannya nih Pak, terkait digitalisasi penggunaan Kris ini?
2: Ya, betul, jadi Bank Indonesia ya, ini sebagai regulator ya, itu tidak hanya berada pada sisi kebijakan, tapi juga menyentuh juga upaya untuk mendorong akseptasi Kris oleh merchant atau pelaku usaha maupun oleh konsumen. Nah, dalam hal pelaku usaha itu memang kami ada kemudian kaitkan dengan pelatihan-pelatihan kepada UMKM, kaitannya terutama dengan pencatatan transaksi ya maupun pencatatan laporan keuangan seperti si Apik. Nah, si Apik itu adalah salah satu program kami pencatatan keuangan. Jadi UMKM-UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia terutama itu kami latih untuk bisa menggunakan aplikasi si Apik tadi itu. Dan juga untuk tahun ini kami juga ada istilahnya Mandarpreneur Academy. Nah, ini program baru kami ya untuk tahun 2026, di mana ini akan menjaring ya UMKM baru terutama yang belum kami sentuh untuk menjadi masuk ke dalam ekosistem kami, baik itu dari hulu ya dari sisi pelatihan, kemudian untuk bisa masuk onboarding. Nah, salah satunya nanti di proses itu juga akan bagaimana kita ajari mereka untuk bisa melakukan accept terhadap ekosistem digital, salah satunya Kris, seperti itu.
1: Salah satunya Kris, berarti yeah. Ada hal lain yang terkait digitalisasi, yes, yang akan betul. Disosialisasikan atau betul. Diterapkan betul. Begitu ya betul, kepada betul. Para pelaku UMKM. Betul. Nah, kalau saat ini UMKM yang telah menjadi ekosistem dari binaan B ini ada berapa Pak? Tapi nah, sebelum saya menjawab, telah ada yang terhubung nih, salah satu penelpon kami. Oh, terputus. Mungkin nanti bisa dicoba kembali di 0426-2322443 dan WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Silakan Pak dilanjutkan tadi terkait dengan jumlah ekosistem UMKM yang ada saat ini Pak.
2: Ya, betul. Jadi untuk ekosistem saat ini yang aktif ya. Jadi kalau untuk Bank Indonesia sendiri dalam melakukan pembinaan itu yang pertama itu tidak pada UMKM yang sama, akan selalu berputar, artinya berpindah-pindah. Jadi untuk semuanya mendapatkan giliran. Nah, untuk tahun 2025 yang lalu itu ada sekitar hampir 40 UMKM. Nah, tapi kembali lagi itu sifatnya bergilir, artinya kalau sudah dilatih ya atau sudah masuk sistem, nanti tahun depan bisa ganti lagi UMKM yang baru seperti itu. Jadi semua merasakan yang sama. Nah, itu. Okay. Jadi itu 40 dari berbagai macam sektor. Nah, tapi selain di luar 40 itu, kami juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu dinas ya, koperasi dan UMKM terutama ya, itu dalam hal sosialisasi, kemudian pembinaan. Nah, itu sifatnya bisa banyak, tapi yang kami fokuskan ya, yang fokus benar-benar kami pembinaan yang benar-benar ya untuk program-program kami itu untuk tahun 2026 2025 itu adalah sekitar 40. Nah, untuk tahun 2026 seperti apa? Nah, kita akan nantikan setelah kita melakukan program Mandarpreneur Academy.
1: Mandarpreneur rencananya kapan nih Pak Mandarpreneur akan mulai running?
2: Nah, Mandarpreneur ini akan kami running itu sampai kami awali di akhir Februari ya, akhir Januari ini, awal Februari ini sudah mulai jalan. Jadi nanti teman-teman ya Bank Indonesia itu akan melakukan roadshow, dan roadshow pertama itu di awal Februari minggu pertama, roadshow kedua itu di akhir Februari, dan nanti akan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan. Nah, di Mandar Planner ini masih terbuka kesempatannya luas, kesempatannya masih terbuka luas untuk bisa masuk. Nah, dari situ nanti kita akan petakan dan kita akan cek kira-kira seperti apa sih kesiapan UMKM. Nah, dari situ baru program-program itu nanti akan diterapkan kepada pelaku usaha UMKM baru yang hasil penjaringan tadi itu.
1: Kalau ada UMKM yang ingin bergabung, seperti apa Pak langkah-langkahnya? Nah,
2: langkah-langkahnya itu bisa menghubungi kami langsung ya, dengan lewat kontak center yang sudah kami sediakan ya. Nanti di, mungkin di apa akhir acara ini mungkin bisa kami apa bagikan ya kontak centernya.
1: Mungkin ada, tapi tidak ada kriteria khusus
2: tidak
1: ya Pak?
2: Tidak ada kriteria khusus ya, jadi pada intinya ini bisa macam-macam, maksudnya dari sisi sektoralnya itu macam-macam, ada boleh kriya ya, ataukah makanan ya, kemudian ataukah minuman, ataukah misalkan untuk pertanian. Ini memang kriterianya cenderung lebar ya. Nah, tapi di luar itu tentu ada persyaratan tertentu ya. Nah, ini nanti mungkin detailnya mungkin akan bisa kami bagikan ya melalui media. Yang sebenarnya kami juga sudah bekerja sama dengan dinas terkait untuk membagikan ke teman-teman UMKM yang tentu jaringannya selama ini dipelihara oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
1: Oke, baik. Kami sudah terhubung lagi nih kembali dengan salah satu penelpon kami. Kami coba angkat kembali. Semoga kali ini betul-betul terhubung gitu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik. Sepertinya terputus kembali. Kalau begitu saya lanjutkan kembali. Saya akan beralih ke Bapak Saharudin nih. Sebagai pelaku UMKM nih Pak, sejak menggunakan Kris, perubahan apa saja nih Pak yang paling dirasakan, yang signifikan dari sebelumnya belum ada digitalisasi Kris ini dan sekarang sudah menggunakan Kris nih Pak dalam proses penjualan sehari-hari, seperti apa Pak?
0: Ya, alhamdulillah sejak ada Kris ini kami sangat dimudahkan dalam hal pencatatan, karena tidak perlu lagi mencatat manual, semua sudah ada di mutasi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, misal nih tidak khawatir lagi salah kembalian, uang palsu,
1: atau tidak ada kembalian uang
0: atau
1: kecil
0: tidak
1: gitu
0: ada ya. Kembalian uang kecil. Karena seperti itu artinya setiap transaksi ini bisa lebih cepat, lebih cepat ininya, lebih cepat pelayanannya, lebih cepat waktu bertransaksinya. Ya, itu mungkin yang kami rasakan sangat dimudahkan, terutama ya itu tadi pencatatan itu.
1: Pencatatan ya, itu sangat terbantu sekali dalam sisi pencatatan begitu ya. Kalau terkait jaringan atau penipuan-penipuan terkait dari Kris, apakah pernah mengalami? Tapi semoga tidak ya Pak ya.
0: Alhamdulillah selama ini aman-aman sih, aman-aman. Jadi kadang misalnya ada yang datang beli, bisa pakai Kris, bisa ya sambil lihat-lihat juga, lihat-lihat juga layar handphonenya. Kalau misalnya ternyata dia bawa, tapi alhamdulillah belum pernah ya bawa yang langsung jadi bukti Kris. Jadi kan tidak, tidak pernah dapati seperti itu. Tapi rata-rata sambil transaksi di situ kita bisa lihat langsung sepintas dia buka handphone apa dan sebagainya. Artinya memang untuk meminimalisir kasus-kasus yang mungkin kita lihat di medsos atau di media-media lainnya.
3: Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the number one AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today.
4: You read that right. High-quality 3D models, just one click with Tripo. Details beyond imagination. Any type of model, no problem. Stylized textures, effortlessly. Materials in any style you want. Zoom in, edit the smallest details with ease. One-click optimize, auto-rig bones, pick your motion. Voila, smooth animation, ready to go. Come try Tripo now.
1: Oke, baik dari kalau dari Pak RD nih dari BI sendiri bagaimana memastikan keamanan dari penggunaan QRIS ini nih Pak, seperti apa?
2: Ya, kami selalu melakukan edukasi dan sosialisasi ya terkait penggunaan QRIS ini, terutama beberapa rule of thumbs. Rule of thumbs misalnya tidak boleh membagikan ya data pribadi ataukah informasi mengenai transaksi kepada orang lain gitu ya, yang mungkin dicurigai atau mungkin tidak bukan merupakan counterpartinya. Nah, selain itu juga misalkan dalam bertransaksi itu harap memperhatikan betul tujuan transaksi dalam QRIS. Kan pernah ada kasus ya di sebuah lokasi gitu ya, ketika scan, nah itu nama yang tertera ya yang di tujuan transaksi, nama yang tertera itu bukan seperti yang diharapkan. Nah itu menjadi poin penting. Jadi kan ketika kita scan pasti QRIS itu pasti akan muncul kan ya, itu ditujukan kepada nama ABC gitu ya. Nah itu harap dicek betul sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini yang perilaku konsumen ini yang terus kami sounding ya, sosialisasikan kepada masyarakat, itu menjadi gerbang pertama ya untuk pengamanan transaksi QRIS. Seperti itu. Dan gerbang keduanya itu adalah memang sifat data daripada QRIS itu sendiri yang sebetulnya tidak ada ya informasi sensitif. Nah ini yang menjadi catatan penting kedua.
1: Okay. Jadi cenderung lebih aman begitu. Betul. Ya Pak ya, dengan penggunaan QRIS ini. Betul. Karena tidak ada data-data sensitif juga, langsung dari barcode-nya saat di scan muncul. Betul. Ininya ya, nama ya. Nomor rekening nomor dan rekening. Juga nama dari pemilik rekening ya. Tersebut. Baik, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi lebih mendalam mengenai dialog interaktif kita pada sore hari ini, saya mau mengajak Anda untuk jeda sejenak dan jangan lupa untuk Anda yang mau berinteraksi, boleh langsung di 0426232443 atau melalui WhatsApp kami di 0822960909996.
5: Totalnya Rp143.500 ya kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: QRIS bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Eh Budi, kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
1: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis onlineku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
0: Wah keren, jadi bukan cuma sekedar hobi ya?
1: Betul, industri kreatif itu luas Ani. Mulai dari desain, film, musik, kuliner, sampai aplikasi digital. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi sumber ekonomi baru buat Indonesia.
0: Iya ya, dengan kreativitas, kita bisa ciptakan lapangan kerja, bahkan go internasional.
1: Setuju, yuk kita dukung dan kembangkan industri kreatif Indonesia.
2: Industri kreatif, motor penggerak ekonomi masa depan. Ayo berkreasi, berinovasi, dan bangkitkan Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kemiskinan bukan tentang malas atau tidak berusaha. Seringkali karena kesempatan yang belum merata. Ada yang ingin bekerja tapi tak punya akses. Ada yang ingin berkembang tapi tak tahu harus mulai dari mana. Pengentasan kemiskinan dimulai dari hal sederhana, seperti pendampingan usaha kecil, akses pendidikan yang lebih mudah, dan dukungan nyata bagi masyarakat yang mau bangkit. Ketika rakyat diberi kesempatan, mereka tidak hanya bertahan, mereka tumbuh, mandiri, dan berdaya. Dari desa, dari bawah, kita bangun masa depan yang lebih adil, karena Indonesia kuat jika seluruh rakyatnya sejahtera. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Untuk hari ini, untuk masa depan.
4: Eh Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
5: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
4: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
5: Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
4: Jadi investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
5: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
6: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
4: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
7: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, balik lagi masih bersama dengan saya Dwita Ardiana dalam Dialog Interaktif Ekonomi Digital. Topik kita pada sore hari ini yaitu terkait dengan membuka kunci modal dengan kris dan keuangan digital. Kita juga tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Erdi Fiat Gumilang, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dan Bapak Saharudin dari UMKM Rumah Madu Aisyah. Rumah Madu Aisyah nih Pak nih. Saya mungkin akan bertanya-tanya dulu kepada Bapak Saharudin. Rumah Madu Aisyah nih menjual madu apa saja nih Pak nih?
1: Iya. Jadi kami dari Rumah Madu Aisyah, brand kami itu Madu Koloni. Nah, brand jadi nama perusahaan Rumah Madu Aisyah, kemudian brand Madu Koloni. Kalau di kami itu ada madu hutan, kemudian ada madu trigona, kemudian ada juga madu budidaya. Untuk kemasannya ada yang botol, berbagai ukuran, mulai dari 100 gram, 300 gram, 600 gram, 1 kilo, 1 kilo, misalnya, atau 1000 gram. Kemudian ada juga produk-produk madu saset yang baru dari kami. Itu namanya Koloni Kids. Ya, itu yang kami kemas dan kami pasarkan. Ya.
0: Oke. Okay. Kalau bergabung untuk menggunakan layanan kris ini sendiri sudah sejak kapan ya, Pak Saharudin?
1: Dari awal kris itu kris itu disosialisasikan, kan kami juga bernaung di rumah BUMN. Nah, saat itu langsung ditawarkan untuk pembuatan kris. Ya, kami langsung buat saat itu dan alhamdulillah kami gunakan sampai sekarang ini.
0: Sampai sekarang ya, dan amat sangat membantu ya. Dari pencatatan tadi juga sudah disebutkan ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya kembali mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif sore hari ini boleh di 0426232443 atau melalui WhatsApp di 0822960909 dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar Anda di Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Kembali lagi nih, saya ingin bertanya kepada Pak Erdi. Tadi sempat disampaikan mengenai mandarpreneur. Tadi baru sepintas bahwa mandarpreneur ini akan mulai running atau dilaksanakan di awal Februari. Kira-kira programnya nih seperti apa sih mandarpreneur ini? Dan apa bedanya dengan kegiatan serupa yang pernah ada sebelumnya? Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih. Jadi mandarpreneur ini adalah sebuah program yang baru ya kami lakukan di tahun 2026 karena ini sebetulnya adalah semacam penjaringan dan juga pembinaan secara terintegrasi kepada UMKM. Nah, jadi kata kuncinya itu integrasi. Jadi mulai dari seleksi administrasi, kemudian roadshow kurasi. Jadi kami juga melakukan kurasi. Jadi UMKM yang sudah mendaftar itu kami lakukan penilaian atau kurasi sesuai dengan jenis UMKM-nya. Ada kriya, fashion, makanan, perkebunan, perikanan, peternakan, ya dan segala macam gitu ya. Setelah kita kurasi, lalu kita lakukan bootcamp seleksi. Nah, setelah itu dilakukan capacity building. Nah, untuk saat ini ya bulan Februari itu adalah roadshow ya, nanti roadshow bulan depan ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya karena pas puasa juga.
0: Oh, berarti selama puasa juga akan ya, tetap berlanjut
2: begitu ya. Akan berlanjut ya. Malah mudah-mudahan semakin berkah gitu ya. Lalu juga setelah itu ada bootcamp seleksi dan capacity building nanti kita perkirakan itu rencanakan itu adalah April sampai dengan Oktober 2026. Nah, ini untuk persyaratannya itu tentu ya selain jadi lebih luas ya untuk sasarannya tadi, sektornya lebih luas. Namun tentu ada hal-hal yang prinsipil ya. Salah satunya itu adalah misalnya tentu adalah UMKM Sulawesi Barat tentu saja ya. Lalu kemudian lokasi usahanya di Sulawesi Barat gitu ya. Lalu kemudian merupakan usaha produktif ya sudah aktif 2 tahun gitu ya. Kemudian legalitas usaha juga sudah ada dan belum pernah menjadi binaan kami karena tadi fokus kami adalah UMKM baru gitu ya dan juga tentu bersedia mengikuti seluruh rangkaian dan ini sifatnya gratis Kak. Jadi tidak dipungut biaya spesial pun gitu ya. Karena ini adalah bagian daripada bagaimana kami Bank Indonesia itu peran kami itu adalah juga pengembangan ya ekonomi daerah bersama dengan pemerintah daerah.
0: Demikian. Oke, luar biasa sekali nih mengenai Mandarpreneur ini, programnya ini lumayan panjang ya Pak ya.
2: Betul.
0: Dan berkelanjutan gitu. Kalau berarti kan ini kan akan menjaring UMKM baru. UMKM yang sebelumnya ini bagaimana pembinaannya?
2: Nah, UMKM sebelumnya tetap kami bina ya. Itu diantaranya dengan kami ikutkan dengan apa misalnya dengan business matching ataukah misalnya dengan event-event tingkat nasional ya, itu tetap kami ikutkan sebagai UMKM unggulan ya dari Sulawesi Barat ya sebagai partisipan ya, dalam event-event tersebut. Nah, dari event-event tersebut tentu manfaatnya selain kepada mungkin juga hasil penjualan, tapi juga bisa poin evaluasi juga terhadap UMKM tersebut. Dan juga kami senantiasa memonitor. Nah, memonitornya dari mana? Memonitornya ya melalui aplikasi ya si Kepang yang tadi kami sudah sebutkan ya. Jadi aplikasi untuk pencatatan keuangan. Karena mereka mengisi pencatatan keuangan, kami bisa melihat tuh ada peningkatan omset nih ya. Pada triwulan sekian ada peningkatan atau misalkan ada penurunan. Nah, dari situ kami bisa memantau misalkan terjadi penurunan, kendala apa yang dihadapi gitu ya. Itu tetap kami pantau ya, tetap kami amati seperti apa, dan bila masalah bisa kita res bersama-sama. Ini jadi yang sudah sudah menjadi binaan kami ya, mungkin beberapa tahun yang lalu itu tetap masih dalam pemantauan kami.
0: Jadi aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KRIS ya Pak?
2: Dan aplikasi itu sebetulnya adalah aplikasi pencatatan keuangan. Untuk KRIS itu sebetulnya adalah lebih kepada produk perbankan ya. Jadi kami arahkan, karena memang KRIS itu sebetulnya adalah standarisasi. Nah, produknya itu tentu kembali ke perbankan. Untuk aplikasi pencatatan tadi itu untuk memudahkan saja. Jadi itu adalah dua ekosistem yang berbeda, namun saling bisa saling terkait.
0: Mendukung begitu ya.
2: Mendukung,
0: saling
2: betul.
0: Mendukung. Baik Bapak, ada pesan yang masuk di WhatsApp kami dari Bapak Bahar nih di Simboro. Katanya, saya sebagai pengguna KRIS kerap kali kalau belanja di retail nih, di retail minimarket begitu, kadang kalau mau menggunakan KRIS nih ditanya banknya apa. Memang ada, apakah KRIS itu bukannya barcode-nya ini bisa menjangkau semua bank atau seperti apa Pak?
2: Ya, sebetulnya itu bisa, cuman ada konsekuensi beberapa perbankan yang mungkin tidak kami sebut itu memang. Ketika beda perbankan itu menjadi konsideran mungkin terkait dengan biaya gitu ya, antar yang semestinya itu tidak dibebankan kepada pelanggan. Nah, itu isu yang saat ini memang kami sering sosialisasikan juga kepada pelaku usaha gitu ya, ataukah pelaku perbankan, bahwa untuk biaya-biaya yang timbul untuk nilai transaksi yang kecil itu sebenarnya tidak bisa dibebankan kepada konsumen, dan itu menjadi yang harus ditanggung jawab ya, yang tanggung jawab itu seperti itu. Jadi sesuai dengan publikasi yang sudah kami sampaikan seperti itu.
0: Oke, jadi ternyata memang ada sedikit syarat dan ketentuan begitu ya dari bank-bank tertentu begitu ya Pak ya.
2: Itu yang terus kami sinergikan terus kami sinergikan bersama dengan perbankan dan pelaku usaha supaya diminimalisir lah. Kan ini sifatnya adalah pengalaman daripada konsumen ya. Kami juga memahami betul terkait itu.
0: Baik, terkait dengan topik kita yaitu membuka kunci modal. Kalau dari BI sendiri bagaimana nih membantu UMKM untuk mendapatkan modal lewat sistem digital?
2: Ya, jadi yang pintu masuk daripada kunci modal itu adalah kalau untuk pembiayaan atau permodalan itu kalau kita lihat dari perbankan itu yang pertama kali mereka lihat itu adalah pencatatan keuangan. Jadi seberapa bagus sih UMKM ini gitu ya. Itu kan kelihatannya dari pencatatan keuangan. Nah, Bank Indonesia dalam hal ini itu membantu ya, yang pertama adalah mindset daripada UMKM itu sendiri, lalu memberikan gambaran dan pengetahuan bagaimana mereka dapat melakukan pencatatan keuangan. Dan yang ketiga, mereka atau pelaku UMKM ini yang menjadi binaan kami itu bisa memanfaatkan tadi ya, aplikasi yang kami sediakan untuk membantu. Meskipun sebetulnya banyak juga platform-platform ya, kayak yang mereka berbayar ataukah gratis yang bisa dimanfaatkan. Tapi untuk starting point, untuk membantu dan juga sosialisasi, itu bisa menggunakan aplikasi yang tadi kami sampaikan yaitu si Apik. Itu sebagai starting point. Nah, begitu mereka mempunyai pencatatan keuangan yang baik, maka perbankan ini akan melihat, melirik gitu ya. Melihat, oh ini UMKM-nya bagus, bankable. Nah, ini sebenarnya pintu masuknya itu adalah dari pencatatan keuangan. Dan pencatatan keuangan hanya bisa dilakukan, ya, maksud kami bisa dilakukan dengan baik apabila transaksinya itu tercatat dengan baik. Nah, transaksi yang tercatat dengan baik adalah biasanya itu tentu ada transaksi yang sudah terdigitalisasi. Nah, dalam hal ini salah satunya menggunakan QRIS. Meskipun tidak hanya QRIS, bisa juga transaksi transfer gitu ya, ataukah BIFAS gitu. Nah, itu hanya menjadi salah satu pintu masuknya saja.
0: Luar biasa sekali. Jadi dari pencatatan yang baik nanti juga membuka peluang untuk mendapatkan modal usaha. Kalau dari Pak Saharudin, dari selaku pengguna dari QRIS nih, telah merasakan manfaat dari untuk mendapatkan modal usaha?
1: Ya, jadi alhamdulillah QRIS ini kami gunakan di hal-hal fundamental, yaitu memperbaiki dasar-dasar keuangan kami. Jadi perlu digarisbawahi bahwa modal mungkin di sini ya, kunci dari modal itu bisa berasal dari dua sumber. Satu, dari pembiayaan bank yang pertama, yang kedua bisa dari investor. Yang kami jalani ini masih belum keduanya, masih bootstrapping artinya masih modal sendiri. Namun mungkin kedepannya akan sangat bermanfaat, karena QRIS ini merupakan evidence dari pencatatan, dari laporan keuangan sebagai bukti. Karena laporan keuangan mungkin bisa dibuat sebagus mungkin, bisa dipoles sebagus mungkin, tapi yang jadi bukti atau yang jadi evidence ya QRIS tadi ini, karena dia untuk dipoles atau bagaimana kemungkinannya sangat kecil. Jadi memang transaksi, apakah itu transaksi transfer atau QRIS ini sangat bisa menjadi bukti lah bagi pelaku usaha untuk memudahkan, baik itu dari perbankan atau dari investor yang mau masuk ke sana. Tapi untuk sampai saat ini kami masih sebatas menggunakan modal sendiri, belum sampai ke sana. Tapi tujuan ke sana mungkin satu saat ya.
0: Satu saat nanti ya. Baik, Pak Saharudin selaku pengguna juga nih, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Erdi gitu terkait dengan penggunaan QRIS ini, mungkin ada apa yang ingin di-upgrade begitu? Apakah sudah baik atau ada yang harus ditingkatkan terkait dengan pelayanan QRIS tersebut?
1: Jadi kalau yang QRIS sendiri alhamdulillah sudah bagus. Yang mungkin saya tidak tahu juga sih ya, terkait biaya atau apa, karena kalau untuk sekarang kan yang sepanjang kami ketahui transaksi di bawah 500 ribu itu masih nol Pak ya. Ya harapannya sih masih bisa terus itu. Saya belum tahu itu sampai kapan, tapi kalau bisa itu selama masih jalan terus, karena sebelum di step ini pernah kemarin ada pembatasan sampai sekian, tapi alhamdulillah dipanjangkan lagi karena dengan biaya yang nol itu betul-betul memudahkan kami dan memudahkan juga pembeli. Jangan sampai nanti ketika misalnya ada biayanya, apakah dibebankan ke kami kah atau dibebankan ke pembeli, itu bisa jadi akan mengurangi volume transaksi. Jadi harapannya yang kebijakan ini bisa lebih.
0: Oke, kalau dari Pak Erdi nih Pak, bagaimana BI melihat masa depan dari ekonomi digital yang ada di wilayah Sulawesi Barat saat ini?
2: Ya, tentu kami melihat luar biasa sekali ya untuk Sulawesi Barat, dan penggerak ekonomi digital di Sulawesi Barat itu adalah dari sisi, kalau kita lihat dari penggunanya ya, atau konsumennya, itu tidak lepas dari demografi daripada Sulawesi Barat itu sendiri yang saat ini tentu didominasi oleh angkatan kerja. Nah, ini poin pentingnya. Ketika angkatan kerja mendominasi, ya terutama generasi muda mendominasi, maka kecenderungan untuk menggunakan teknologi digital itu tinggi, karena pasti menginginkan ya semakin cepat ya, semakin mudah dan semakin murah. Nah itu adalah kata kunci. Nah ini saya melihat Sulawesi Barat ini sangat cerah sekali dan dan justru kami juga bandingkan ya di daerah-daerah lain, justru di sini sangat mudah sekali ditemui ketika menggunakan pembayaran transaksi digital, mudah sekali gitu ya. Bagaimana kita ke warung ya, misalnya warung kecil atau warung warung yang sifatnya tidak besar ya, kecil gitu, kita tanya, oh sudah ada krisnya gitu. Itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi saya sering kali, betul sekali tadi Kak, jadi apa, lebih panik kalau nggak bawa handphone udah nggak ada dompet. Jadi saya saat ini ketika saya di Sulbar sudah sama sekali tidak apa, sangat jarang membawa dompet gitu ya. Yang penting ada handphone. Nah ini mudah-mudahan kami tentu berharap kolaborasinya ya, perilaku ekonomi yang positif seperti ini bisa terus diterapkan dan disambut baik dengan perilaku ekonomi yang bagus juga daripada merchant-merchant atau pelaku usaha di Sulawesi Barat, terutama dari kalau masalah transaksi digital itu tentu juga masalah keamanan itu juga perlu juga disambut positif oleh pelaku usaha dengan saling menjaga. Kenapa? Okay. Kalau pelaku usaha juga menjaga dengan perilaku positif dalam bertransaksi yang aman ya, yang kemudian kredibel dan transparan, itu nanti akan ke depan akan secara ekosistem itu akan kembali lagi manfaatnya gitu. Jadi masyarakat juga nggak takut menggunakan. Nah itu poin penting keduanya. Jadi saya melihat dan optimis ya, Sulawesi Barat ini akan semakin baik ke depan.
0: Oke, baik, mungkin karena waktu kita juga terbatas, closing statement-nya nih dari Pak Erdi dan juga dari Pak Saharudin terkait dengan ekonomi digital, yang utamanya dalam hal ini adalah dengan adanya kris begitu. Silakan Bapak Erdi dan juga Bapak Saharudin.
2: Ya, baik, mungkin untuk kris ini untuk wilayah beberapa wilayah di Sulawesi Barat, terutama di kota ya, di Mamuju ataukah di Majene di wilayah kota, dan kemudian Polewali Mandar ataukah Pasangkayu, intinya yang di daerah-daerah pusat masyarakat itu kami nilai sudah bagus. Nah tinggal challenge-nya ya, itu adalah di daerah di sekitarnya, yang mana ini tentu kondisi infrastruktur dalam hal ini adalah sinyal dan taukah misalkan jalur komunikasi itu menjadi sangat penting. Nah tentu harapan kami ketika laju ya digitalisasi ini sudah bagus, maka kami harapkan akan lebih inklusif ke daerah-daerah sekitar tersebut. Demikian, semoga kris ke depan bisa terus menjadi sarana ya bagi UMKM dan pelaku usaha dan masyarakat di Sulawesi Barat untuk mendapatkan kemanfaatan.
0: Baik, kalau dari Pak Saharudin silakan Pak.

Banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Erdi dan juga Pak Saharudin dalam dialog interaktif ekonomi digital di sore hari ini. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh Pak Erdi, saya mengutip sedikit nih, bahwa ekonomi digital atau digitalisasi ini membuat lebih cepat, mudah, dan tentunya murah. Oke, kalau begitu pendengar dan juga pemirsa, saya Dwita Ardiana pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: udara setiap Sabtu pukul 20.30. Maju sore.
1: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih menyatu di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung bersama rekan-rekan Pro 1 RRI ke Korwil Nusantara 4 untuk menghadirkan program berita berjaringan Gemas Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi 5 Juni 2026 bersama saya Dika Artika. Untuk informasi pertama, kami menuju rekan Ika Dekadika dari RRI Palu. Silakan informasi Anda.
2: Iya, rekan Dwi Kartika. Untuk Ika Dekadika yang nanti akan menghadirkan informasinya ya. Saya Waudirina Mustika. Oke, nah informasi yang pertama ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, selengkapnya baru reporter Ika Dek Andika menghadirkan laporannya.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati Momentum setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya lingkungan hidup sedunia berkontribusi untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap

0: khususnya tempat-tempat yang ada RTH itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
1: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
2: Ya, itu dia Dwi Kartika untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengunjungi RRI Makassar, menghadirkan informasi tentang Maki Sulsel dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba bersama Herudin Burahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau MAKI Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Aula Kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para Ketua RT dan RW, Lurah Toko Masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
5: Kecamatan Mariso sosialisasi P4GN, ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
4: sementara itu, Camat Mariso Asahri Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RTRW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RTRW, nanti RTRW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan, kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RTRW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
4: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan informasinya.
7: Iya, untuk di kebersamaan kita sore hari ini di Gemas Hari Pati Maju, kita hadirkan dari Kota Kendari, di mana judi online jadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
8: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan, hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
9: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat. Ya, karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
8: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
7: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari, mewakili dari rekan operator kita, dari Bang Awi dan juga Bang Nirwan untuk kebersamaan kita. Dan saya Riko Ilham, kembali ke rekan kami di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, informasi Anda. Selanjutnya kita ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dari RRI Bone, kami sampaikan informasi harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suliani Arifin.
11: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
12: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging, dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
11: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
10: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali di ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
3: Terima kasih rekan Ulfa informasinya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama dengan rekan Mariani di RRI Toli-Toli. Silakan informasi Anda.
13: Rekan Dwi di Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
13: Iya, saudara, pelaksanaan praoperasi Patuh Tinombala 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Polres Toli-Toli dimulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi Patuh Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Tolitoli Ibtu Suparjan Bakri akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
14: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli, Pak Ibtu Suparjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
15: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya, Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli.
15: Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21, namun mulai kemarin sampai hari hanya ya, kita melakukan pra-pra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi Patu ini tujuannya seperti apa. Bukan untuk menilang untuk apa, tidak. Mencari-cari kesalahan, bukan. Tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, kenapa ada operasi, ada apa kan?

0: DN-nya berapa, di platnya berapa, gitu kan? Nah itu kenapa? Karena kita tindak seperti itu karena polisi lalu lintas ke depannya saat ini dan ke depan itu akan etle elektronik tilang secara etle elektronik ya maksudnya. Jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan. Jadi tidak terdata di sistem. Nah, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK.
1: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Toto sendiri, dari Kasat Satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
0: Ya, ini kan sistem kita dalam operasi itu 50% itu himbauan, 30% ya himbauan, salah sebentar maaf, 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu himbauan, gitu kan. Jadi kalau dulu-dulu tidak ada ini penegakan hukum
1: ya.
0: Nah, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Dan selama ini tidak ada kita tilangnya, kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti itu.
1: Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, ya, kalau sekarang dirang,
0: ya,
1: apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
0: Nah, kalau terkait knalpot brong, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya. Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini ke depan, kita akan melakukan penilangan. Dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar gitu. Ataupun dia harus membayar denda tilang. Nah, mungkin kalau kemarin yang permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media minta diberikan efek jera lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan supaya ada efek jera seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini.
1: Ya, baik Pak Kasat Lantas Polres Tontoli. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terkait pelaksanaannya, kalian perlu tahu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2026. Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
0: Harapan kami terciptanya kondisi kasat tipcar lantas di tol-tol ini dengan baik, terus kurangnya angka kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero insiden lah. Kami berharap biar masyarakat tol-tol merasa nyaman gitu, dalam berkendara dan berlalu lintas seperti itu.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Toli-Toli pada hari ini. Terima kasih.
2: Baik, rekan Kartika, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Makassar, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani. Anda masih bersama kami, sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema, Saripati Maju.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke rekan Mirwan Syah di RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari. Dari Bau-Bau kami sampaikan informasi. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.

0: pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya pariwisata.
1: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Kraton Buton.
0: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
1: Idrus mengatakan sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Kraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Kraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Kraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Kraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wow, kita kembali bersama rekan Dwi Kartikasari di Pro 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Mirwans ya. Selanjutnya kami menuju RRI Ampana bersama dengan Yuni Safira.
4: Baik, terima kasih dengan Dwi Kartikasari. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una lepas kafila MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojo Una-Una pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama Tojo Una-Una. Karenanya ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
6: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi arwani dan cerdas berakhlak mulia dan memiliki daya saing.
5: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Nah, sore hari ini kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasinya rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari reporter kami di RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, terkait penurunan 1,7% angka kasus stunting di Makassar. Rekan Kiswa.
7: Saya sampaikan bahwa memang keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting ini kembali mendapatkan pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan atas kinerja dan juga upayanya dalam melakukan percepatan penanganan stunting, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, yang mengungkapkan bahwa untuk tren penurunan kasus stunting di Makassar ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025, di mana hasil ini merupakan buah dari kerjasama antara lintas sektor yang dinilai masih harus diperkuat atau ditingkatkan. Di mana dari data yang diterima Dinas Kesehatan Kota Makassar, angka stunting pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar ini tercatat berada di kisaran 2.500-an anak. Nah, meski begitu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga masih menunggu untuk data terbaru tahun 2026 untuk tentunya mengetahui perkembangan terkini untuk kondisi stunting di Makassar. Nah, jadi dari data tersebut itulah, atau di data 2025 ke 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan strategi lanjutan, tentunya untuk menjaga agar tren penurunan bisa tetap terjaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dan informasi lain juga kami sampaikan bahwa memang penghargaan yang diterima pemerintah Kota Makassar ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga, untuk menurunkan angka stunting beberapa upaya sudah dilakukan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Di antaranya ada program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai turut berkontribusi menekan angka stunting, khususnya pemberian makan bergizi di posyandu karena melibatkan ibu hamil, kemudian juga ada anak bayi, balita, yang semua yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain MBG ada juga program pemberian makanan tambahan atau TMT, di mana pemberian makanan tambahan ini memang diperuntukkan di semua posyandu. Ketika anak-anak datang ke posyandu melakukan pemeriksaan itu diberikan makanan yang tentunya bisa dikonsumsi di posyandu atau bisa dibawa pulang ke rumah, dan ini juga merupakan anggaran yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian dari Kota Makassar, Kiswan Terusnya melaporkan. Kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Kiswan, informasi Anda. Dan kita selanjutnya bersama dengan rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju, silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju sore hari ini, menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Rasa Kampung di Dapur Perantau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.

0: Di sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Ya, jadi warung Mandar itu memang
2: bisa
1: ada
2: dikenalkan dulu ya,
1: itu jualannya
0: akan menjadi jualan obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Kita sengaja mengangkat makanan tradisional karena kan memang kebetulan saya pribadi jualan suka dengan makanan tradisional. Pada saat pertama kali cobain makanan tradisional langsung terpikir kenapa suka dijual aja biar orang-orang pada saat pertama kali cobain.
0: Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang Mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak Mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
1: Awal-awal itu banget memperkenalkan makanan Mandar itu nggak segampang kita jualan makanan kekinian jajanan kecil itu kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Nah, tradisional makanan tradisional itu ngos-ngosan karena nggak semua cocok, nggak semua tahu, nggak semua suka. Jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pertama kali kerja event yang kedua kali ya, atau kedua kali atau ketiga kali tempo hari itu benar-benar yang sepi pembeli, tapi itu tidak membuat aku jadi yang berkecil hati, gak bikin aku down sama sekali.
0: Perjalanan itu tidak mudah. Beberapa kali ikut event, lapak warung Mandar sepi pembeli. Namun alih-alih berhenti, Wiwin memilih mengemas ulang produknya. Mengangkat snack tradisional seperti jepa dan kuah kanari, serta lini sambal khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
1: Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin, kita tetap all out. Kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Kita gak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
0: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak Mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
1: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rezeki itu gak akan kemana. Rezeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah tukar dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usah kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja, kalau jatuh, bangkit lagi, yakin aja.
0: Sederhana tetapi sesungguhnya cukup besar.
1: Bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerja sama. Mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka juga di luar.
0: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau peapi dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.
3: Baik saudara, itulah sebuah paket feature yang kami hadirkan melengkapi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Warung Mandar rasa kampung di dapur perantau bersama reporter Muhammad Ilham. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju dan pendengar. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemah Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Mapuju di udara melalui frekuensi 9 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Hafid masih menemani Anda di suasana sore hari ini. Masih ada beberapa informasi-informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai jelang pukul 18 nanti. Seperti apa cuaca di wilayah Sulawesi Barat esok hari, pendengar, kami segera hadirkan informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Sore ini sudah bersama prakirawan BMKG Tampa Padang, ada Bung Arman. Bung Arman, selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Hafid.
0: Kabar sehat, Bung Arman?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Tetap semangat.
0: Baik, untuk cuaca esok hari ini ada yang perlu diwaspada ini, Bung Arman?
1: Ya, memang kalau lihat dari untuk potensi cuacanya, secara umum memang angin sudah bertiup dari timurnya, meskipun dia belum dominan, bertanda bahwa sebagian wilayah Sulawesi Barat memang memasuki musim kemarau, tapi tetap beberapa wilayah juga masih berpotensi hujan ringan hingga sedang, namun tidak terlalu signifikan. Yang perlu diwaspadai adalah potensi angin kencang untuk wilayah yang berdekatan dengan laut di pesisir wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.
0: Sepanjang pesisir Majene dan Polman, baik. Untuk kondisi ya, kondisi perairan kita bagaimana nih, Bung Arwan?
1: Ya, untuk kondisi perairan kita terutama di wilayah Makassar bagian selatan yang perlu diwaspadai, terutama untuk kapal-kapal nelayan yang relatif kecil. Ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter. Baik. Itu untuk yang di perairan Selat Makassar bagian selatan ya. Kecuali untuk perairan Selat Makassar bagian utara seperti perairan Pasangkayu dan Mamuju Tengah, termasuk juga dengan Mamuju ya. Itu relatif kondusif.
0: Baik. Baik, selengkapnya informasi cuaca esok hari, Bung Arwan, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari. Hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2026, yang mana perakhiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca di esok pada pagi hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari. Beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan. Namun ada beberapa wilayah juga yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau, Kalumpang, dan Karosa. Kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Arale, Bambang, Tawalian, Sasena Padang, Tabang, Bala, Tandukalua, Mambi, Rantai Bulan Timur, dan Mehalan. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok di malam hari, yaitu secara umum wilayah Sulawesi Barat untuk esok malam hari, cerah hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita beralih ke potensi cuaca pada esok dini hari. Beberapa wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, dan ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku, Sampaga, Papalang, Bonehau, dan Kepulauan Balabalakang. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Pangale, Topoyo, Karosa, Tobadak. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, mencakup di seluruh wilayah kecuali Bala, potensi berawan. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulumanda, Sendana, Tubo, dan Tamorodo. Potensi hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Alu, Tutar, dan Bulo. Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tabulahan, Buntu Malangka, Arale, Mambi, dan Mehalaan. Suhu udara antara 18 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 66 sampai 98%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 40 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan pesisir Kabupaten Majene. Demikian perakhiran cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari BMKG Tampak Padang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Bung Hafidz untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bung Hafidz.
0: Terima kasih. Bung Arman melaporkan langsung dari kantor BMKG Tampak Padang. Informasi cuaca untuk esok hari.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Baik, selamat sore saudara. Masih Anda dengar Pro 1 RRI Mamuju. Anda yang bergerak di empat lingkar Kota Mamuju dan sekitarnya bisa memantau kami di frekuensi 96 MHz. Sementara Anda yang berada di wilayah Majene bisa mendengarkan kami di frekuensi 100,2. Dan Anda yang berada di wilayah Polman dan sekitarnya bisa memantau kami di frekuensi 97,6. Serta Anda yang di luar Sulbar, di luar Indonesia, di luar negeri, Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital. Ya, 49 menit saat ini dari pukul 17 waktu Mamuju dan sekitarnya. Saya Hafid juga masih ditemani Nurul di perangkat operator. Beberapa informasi-informasi masih mewarnai kebersamaan kita. Ini kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyegel gudang penyimpanan kosmetik ilegal impor di Kelapa II Tangerang. Petugas mengamankan ada 1047 item produk dari Tiongkok senilai 27,6 miliar rupiah. Ini cukup besar saudara, 27,6 miliar. Kepala BPOM Taruna Ikram mengatakan bahwa gudang itu selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. Dikatakan barang-barang dalam gudang ini mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan. Hal itu dapat berdampak pada keselamatan jiwa dan bahkan berdampak pada turnover dan sekaligus ekonomi nasional. Itu masih dari kantor berita Radio Nasional, rri.co.id. Ada informasi lainnya juga, saudara, di mana penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silimi Karim pada Jumat hari ini. Rumah tersebut berada di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, sejumlah petugas KPK mengenakan rompi dan topi bertuliskan KPK. Mereka tiba sekitar pukul 13.51 waktu Indonesia Barat dengan kendaraan Kijang Innova berwarna hitam. Petugas langsung memasuki rumah dengan pengawalan anggota BRIMOB. Proses penggeledahan berlangsung di bawah penjagaan aparat keamanan. Sementara itu, kalau dari Sulbar, masih di kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, ini kabar duka di mana seorang jemaah haji asal Polman, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kemenhaj Sulbar, Pak Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut. Dikatakan jemaah meninggal dunia itu bernama Abdul Wahab, usianya 64 tahun, tergabung dalam kloter 19. Jemaah haji dilaporkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Hospital pada pukul 23.15 waktu Arab Saudi tadi malam. Baik, itu beberapa di antara berita-berita. Juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Cek fakta.
4: Saudara, beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan foto dengan narasi MBG pesan 700 butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur ke Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah pada pemberitaan di idchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta butir telur per tahun. Kadin, Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026 lalu. Dengan demikian, berita yang beredar melalui akun media sosial Facebook tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian cek fakta kami lansir dari komdigi.co.id. Saya Hafid Majid, selamat sore.
3: Cek fakta.
4: Informasi cek fakta tadi sekaligus juga menjadi informasi terakhir yang saya hadirkan di kebersamaan kita sore hari ini. Setelah ini ada rekan saya Randi yang akan menemani Anda dalam beberapa ragam program siaran sampai tutup siaran pukul 12 malam nanti. Saya Hafid pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Azi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga

Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka

0: mereka yang tak ingin apa-apa, mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya. Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal. Dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.

0: mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada, hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

Selamat malam pada 31 dari Mamuju di manapun Anda berada. Senang jumpa Anda kembali di Mamuju malam ini. Dan semoga semuanya kondisinya tetap sehat dan baik untuk malam hari ini. Saya Randy menemani Anda di saat ini hingga jelang tutup siaran, hingga pukul 12 malam nanti, dengan program acara menarik, musik pilihan, juga informasi akan kami sajikan untuk Anda. Dan pendengar, untuk malam hari ini juga nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti update berita terkini di Sulawesi Barat dalam Warta Sulbar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar Sari Berita. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan, jemaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jamaah haji tersebut.
2: Ya, jamaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
1: Hingga saat ini, Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Jalin silaturahmi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Kepala BKNRI Prof. Zudan Arif Fakrullah, kenang masa pengabdian di Sulawesi Barat sebagai PJ Gubernur. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
3: Pak Prof. Zudan ini PJ Gubernur ya.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjamu Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia Zudan Arif Fakrullah bersama istri Ninuk Trianti Zudan dalam acara silaturahmi yang digelar di Waterpark Hotel Maleo Mamuju pada Kamis malam 4 Juni 2026. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Gubernur Suhardi Duka yang duduk berdampingan dengan Prof. Zudan terlihat berbincang santai sambil mengenang berbagai momen saat Zudan masih menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Keakraban semakin terasa ketika sejumlah OPD secara bergantian menyumbangkan lagu yang menambah suasana santai dan penuh kekeluargaan dalam acara tersebut. Saat ditanya mengenai topik pembicaraan yang dibahas selama jamuan makan malam, Suhardi Duka hanya menjawab tentang masa depan Sulbar.
3: Pak Prof. Zudan ini PJ Gubernur ya. Datang di kembali ke kampungnya sendiri, tentu kita merasa bahagia dan kita ingin kembali rindu-rinduan dengan bawahan-bawahan yang dulu, akhirnya kita menyanyi, dan kita happy-happy malam ini. Tentang masa depan.
4: Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov Sulbar. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momen untuk mengenang masa-masa kebersamaan saat memimpin Sulawesi Barat sekaligus mempererat hubungan dengan jajaran pemerintahan. Ia mengaku senang kembali bertemu dengan para pejabat dan aparatur yang pernah bekerja sama selama menjabat sebagai PJ Gubernur. Zudan bahkan berseloroh ingin kembali melakukan berbagai aktivitas bersama saat berkunjung ke Sulbar.
5: Ya, terima kasih nih Pak Gubernur nih, sahabat lama saya. Dulu kan sering jalan bareng Car Free Day di sini ya. Car Free Day. Ini terima kasih banyak undangannya. Ya, kita mengenang masa-masa terus apa ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun bersama-sama. ini merupakan forum untuk membangun masa depan Sulbar seperti yang dikatakan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Kalau perlu nanti kita datang lagi main bola lagi.
3: Main bola lagi.
4: Lebih lanjut, menurut Zudan, hubungan kekeluargaan dan komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan Gubernur Sulbar tetap terjaga dengan baik hingga saat ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Akrullah, menyatakan layanan kepegawaian untuk Sulawesi Barat yang diblokir saat ini telah ditangani bawahannya. Berikut laporannya kembali disampaikan Marhadi Umar.
6: Nah, saat ini yang ditangani BKN itu 644 instansi.
4: Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah menyatakan layanan kepegawaian untuk Sulawesi Barat saat ini tidak lagi ditanganinya secara langsung. Menurutnya, penanganan teknis telah dilimpahkan kepada pejabat setingkat direktur. Hal tersebut disampaikannya usai bermain mini soccer bersama anggota DPRD Sulbar di Mamuju pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, BKN saat ini menangani 644 instansi untuk eselon 2, 3, dan 4 penanganan dilakukan oleh deputi, sementara eselon 3 dan 4 spesifik ditangani oleh direktur. Zudan menambahkan dirinya harus terlebih dahulu mengecek ke direktur terkait perkembangan layanan kepegawaian di Sulawesi Barat.
6: Layanan Sulbar gitu ya. Nah, saat ini yang ditangani BKN itu 644 instansi. Nah, kalau untuk eselon 2, 3, 4 itu ditangani deputi. Eselon 3 dan 4 ditangani direktur. Jadi saya sebagai kepala BKN itu sudah tidak mengetahui hal-hal teknis yang terjadi karena sudah ditangani, didelegasikan kepada pejabat setingkat direktur. Jadi nanti kalau ditanya yang Sulawesi Barat, saya cek dulu ke direkturnya perkembangannya sudah seperti apa. Gitu ya. Karena sudah enggak teknis, sudah tidak di kepala BKN lagi, sudah ditangani direktur.
4: Meski tidak terlibat teknis, Sudan memastikan layanan tersebut akan tetap berjalan ke depannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Berikut laporannya bersama Muhammad Ilham.
7: Pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Kebijakan itu disampaikan Kepala Dinas SDM Sulawesi Barat, Dr. Bujaya Rami Hasan dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ia menjelaskan penetapan WPR tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah menyiapkan regulasi lanjutan untuk tambang rakyat. Menurutnya, WPR yang disetujui tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Barat, sementara Kabupaten Pasangkayu belum mendapatkan penempatan wilayah. Ia menduga kondisi itu berkaitan dengan banyaknya izin usaha pertambangan atau IUP yang sudah lebih dulu hadir di Pasangkayu. Bujara menerangkan setelah penetapan oleh pemerintah pusat, provinsi wajib menyusun peraturan gubernur sebagai payung pengelolaan WPR oleh masyarakat. Ia menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan tahun ini meski tetap bergantung pada proses evaluasi dan verifikasi di kementerian terkait. Ia menambahkan WPR diposisikan sebagai ruang khusus bagi masyarakat lokal untuk mengelola potensi tambang secara legal dan inklusif. Melalui WPR, pemerintah berharap aktivitas tambang rakyat tidak lagi berada di zona ilegal dan dapat memberi kontribusi bagi ekonomi daerah.
8: Iya, jadi beberapa tahun yang lalu kan di Sulbar WPR udah ada nih, tapi semua berakhir. Saat ini pemerintah tahun 2025 yang lalu akhir itu sudah menetapkan wilayah pertambangan rakyat buat Sulbar kurang lebih sekitar 1.000 hektar dari usul kita 4.600 hektar lebih. Artinya ada sekitar 22% yang kita usulkan untuk masuk dalam wilayah pertambangan rakyat itu yang di ACC oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh kementerian nih, kita daerah harus menyusun kembali regulasi buat bisa menggunakan WPR yang ditetapkan tadi sebagai media buat pengelolaan tambang oleh rakyat.
7: Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi fokus menyusun dokumen pengelolaan dan mekanisme izin pertambangan rakyat atau IPR sebagai turunan dari penetapan WPR. Ia menegaskan implementasi WPR akan mengikuti pengawasan ketat agar aktivitas tambang rakyat tetap sesuai aturan dan menjaga lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim menyoroti tingginya jumlah masyarakat Sulbar yang bekerja di sektor informal. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
1: Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abdul Rahim menyoroti tingginya jumlah masyarakat Sulawesi Barat yang masih bekerja di sektor informal. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancaranya usai rapat dengar pendapat atau RDP bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat yang digelar di ruang Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan, berdasarkan data dari BPS, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Namun demikian, ia menilai bahwa realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa angka pengangguran di Sulawesi Barat masih dalam taraf yang mengkhawatirkan. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dari 800 ribu penduduk yang masuk dalam kategori pekerja di Sulawesi Barat, sekitar 71,77% diantaranya merupakan pekerja sektor informal. Abdul Rahim menilai, tingginya jumlah pekerja di sektor informal menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bekerja pada sektor yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
9: Dari total 800 ribu lebih yang sedang yang kategori bekerja itu, ya walaupun hanya sejam dalam seminggu, itu tetap kategorinya tidak menganggur, itu berada, angkanya ada 71,77%, itu dari sektor informal. Dan kita tahu semua, saya kira boleh membaca Google dan di mana referensi apapun, bahwa yang namanya sektor informal itu adalah sektor yang sebenarnya tidak ada intervensi pemerintah di sana, intervensi kebijakan.
1: Temuan tersebut menjadi perhatian Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat dalam mendorong peningkatan kualitas lapangan kerja bagi masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mamuju membuka layanan konsultasi lelang untuk masyarakat. Berikut laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.
10: Kalau masyarakat Sulawesi Barat khususnya di Kota Mamuju mungkin nggak perlu jauh-jauh ya. Kami kantornya ada di Gedung Keuangan Negara lantai 4.
11: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mamuju membuka akses konsultasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi terkait layanan lelang. Masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung di kantor maupun melalui kanal digital yang telah disediakan. Kepala KPKNL Mamuju Sopian Sumantri saat menjadi salah satu narasumber di dialog RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026 mengatakan pihaknya terus berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat khususnya warga Sulawesi Barat yang ingin memahami prosedur maupun mekanisme lelang. Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung dapat mengunjungi kantor KPKNL Mamuju yang berada di Gedung Keuangan Negara atau GKN lantai 4 Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Mamuju. Ia menjelaskan, KPKNL Mamuju juga menyediakan layanan konsultasi secara daring bagi masyarakat yang berada di luar daerah atau memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui akun media sosial Instagram KPKNL Mamuju maupun layanan hotline yang disiapkan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait lelang dan pengelolaan kekayaan negara.
10: Kalau masyarakat Sulawesi Barat khususnya di Kota Mamuju mungkin nggak perlu jauh-jauh ya. Kami kantornya ada di Gedung Keuangan Negara lantai 4, Jalan Soekarno-Hatta Mamuju. Dan bila ingin berkonsultasi secara intensif, mungkin teman-teman pelelang kami siap untuk melayani konsultasi tersebut. Selain datang ke kantor, mungkin untuk yang sekiranya jauh ya, nggak punya waktu, bisa melalui medsos kami. Kami ada di Instagram di @kpknlmamuju. Kemudian ada juga hotline kami di 0821 9026 8202.
11: Sopian berharap kemudahan akses informasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang yang diselenggarakan pemerintah serta mendorong partisipasi publik dalam berbagai kegiatan lelang yang dilaksanakan KPKNL Mamuju. Melalui layanan konsultasi yang tersedia secara langsung maupun digital, KPKNL Mamuju menargetkan pelayanan yang lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: KPKNL Mamuju optimis capai target lelang di angka 14 miliar rupiah tahun 2026. Laporannya kembali disampaikan Nur Asmi Saleh.
12: Kinerja lelang kami di KPKNL Mamuju ini selama tahun lalu itu, kami itu mencapai pokok lelang 14,2 miliar kurang lebih.
11: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mamuju mencatat nilai pokok lelang mencapai sekira 4 miliar hingga pertengahan tahun 2026 ini. Meski masih jauh dari

0: Capaian tersebut menjadi modal optimisme bagi institusinya untuk mengejar target yang telah ditetapkan pada tahun ini. Ia menjelaskan, pola transaksi lelang setiap tahun umumnya menunjukkan peningkatan signifikan pada triwulan terakhir. Pada periode tersebut, jumlah peserta lelang maupun transaksi yang terjadi cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
1: Kinerja lelang kami di KPK Del Mamuju ini selama tahun lalu itu, kami tuh mencapai pokok lelang 14,2 miliar kurang lebih 14,2 miliar nilai transaksi kami. Nah untuk tahun ini kan memang belum sampai nih di akhir tahun, baru di awal-awal Juni ini. Ya kurang lebih 4 miliar sampai dengan pertengahan tahun ini. Dan biasanya memang transaksi-transaksi lelang ini banyakkan itu di trimester terakhir, 3 bulan terakhir itu baru banyak tuh pembeli-pembeli lelang yang di akhir tahun memang. Banyak dan ramai tuh yang ikut lelang. Jadi untuk sampai dengan bulan Juni baru kurang lebih 4 miliar lebih lah sampai dengan tahun ini. Ya didoakan aja lah, karena kami juga ada target tahun ini kalau tidak salah 14 miliar ya kurang lebih, mudah-mudahan tahun ini bisa kita penuhi.
0: Asmat Triadi menambahkan, KPKN Del Mamuju tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan lelang sepanjang tahun agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Ia berharap tren peningkatan transaksi yang terjadi setiap akhir tahun kembali terulang di tahun 2026 ini. Data sementara tersebut menunjukkan bahwa aktivitas lelang di wilayah kerja KPKN Del Mamuju masih berpotensi tumbuh pada semester kedua seiring meningkatnya minat masyarakat dan pelaku usaha untuk mengikuti lelang menjelang tutup tahun anggaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendengar, berikutnya kami hadirkan news feature Warung Mandar membawa rasa masakan kampung di tanah perantau. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
3: Di sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
4: Ya, jadi Warung Mandar itu memang bisa dikenalkan dulu itu jualannya tuh jualan makanan tradisional. Memang kita sengaja mengangkat makanan-makanan tradisional karena kan memang kebetulan saya pribadi tuh suka dengan makanan tradisional. Jadi pada saat pertama kali cobain makanan tradisional langsung terpikir kenapa nggak dijual aja biar orang-orang tuh pada tahu kalau ternyata makanan khas Mandar itu enak-enak.
3: Dari sanalah Wiwin Pradita, pengelola Warung Mandar, usaha rumahan yang sejak 2016 konsisten mengangkat masakan tradisional Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
4: Awal-awal itu besar banget memperkenalkan makanan Mandar itu nggak segampang kita jualan makanan kinian, jajanan kecil itu kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Kan tradisional makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena nggak semua cocok, nggak semua tahu, nggak semua suka. Jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pernah jat, aku pertama kali ikut ya, event yang kedua kali ya, ketiga kali tempo hari itu benar-benar yang sepi pembeli. Tapi itu tidak membuat aku jadi istilahnya berkecil hati, nggak bikin aku down sama sekali.
3: Jalanan itu tidak mudah. Beberapa kali ikut event, lapak Warung Mandar sepi pembeli. Namun alih-alih berhenti, Wiwin memilih mengemas ulang produknya. Mengangkat snack tradisional seperti jepa dan kuah kanari, serta lini sambal khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
4: Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin kita kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Kita nggak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan perbumbuan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
3: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
4: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rejeki itu gak akan kemana. Rejeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah tertukar dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok kita akan gagal.

0: Tapi maju aja terus. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja, kalau tidak ada usaha yang dia nanti kasih, dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
1: Mimpinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
0: Nggak muluk-muluk ya. Aku cuma pengen warung Mandar bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jawab, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka juga di luar.
1: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau peapi dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Jumat 5 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar masih sering lupa bayar iuran? Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favorit Anda sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan, lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi merampas hak rakyat, merusak keadilan, dan melemahkan masa depan negeri. Dana pendidikan berkurang, pelayanan kesehatan terhambat, pembangunan tersendat. Semua karena korupsi yang dibiarkan terjadi. Namun, korupsi tidak akan berhenti jika hanya ditonton dan dikeluhkan. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan. Melaporkan korupsi bukan tindakan berbahaya, tetapi langkah berani untuk melindungi negeri. Lapor korupsi berarti melindungi uang rakyat. Melapor berarti menjaga masa depan generasi. Identitas pelapor dilindungi, dan laporan menjadi awal perubahan. Diam berarti memberi ruang, berani melapor berarti melawan. Korupsi tidak bisa diberantas sendirian. Dibutuhkan keberanian bersama, kesadaran bersama, dan komitmen bersama untuk berkata jujur. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan berani bersikap.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 101 dari Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju. Malam ini pendengar, kami akan segera ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
8: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
9: Saya ada pantun satu lagi.
10: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
9: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
10: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
11: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
10: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, berselawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi berselawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal berselawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389

0: 42 hari. Jadi kita udah merasakan keluarga dan sangat selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
3: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti

Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di

0: Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match. Pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20, dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Kevin Dixon, juga Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Pendengar, dia barusan, itu dia batu berbeda ya dari Manakara, The Manakara yang menemani malam kita. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan yang mungkin sedang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Buat yang masih beraktivitas malam ini tetap semangat ya. Yang sedang santai di rumah, di perjalanan ataupun juga sedang menikmati kopi hangat. Terima kasih sudah memilih tetap bersama kami. Memang malam punya caranya sendiri untuk menghadirkan banyak cerita ya. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada yang sedang mengejar mimpi, dan ada juga yang sekedar menikmati tenangnya suasana setelah seharian berjuang. Apapun cerita malam Anda pendengar, biarkan musik menjadi teman yang setia. Tetap di frekuensi ini karena setelah ini masih ada lagu menarik lainnya, juga informasi yang akan kami hadirkan. Siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 Era Rimamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini juga kita akan hadirkan ya siaran langsung pelaksanaan pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia menghadapi Oman yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi pertandingan ini dipastikan akan berlangsung sengit ya, karena Indonesia tentu akan mengejar poin demi mendorong peringkat FIFA mereka ya. Dan semoga, kita doakan malam hari Indonesia bisa meraih hasil maksimal ya. Pertandingannya nanti akan dimulai tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Siar, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan siaran langsung Indonesia versus Oman. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.
1: Kos kaki merah bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, di sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisweriantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung. Menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jijes, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Yuvar Yener, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: sampai berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan. Terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ. Pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasir Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Tidak, titik sandoran.
0: Daripada
1: titik-titik. Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi silakan Indonesia. Wah, golian! Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri. Melengkung. Disuntuk saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi kecoh di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu

0: nomor punggung
1: Justin Hapner
0: 23, Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah goal kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, enggak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ragnar Ordetmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ordetmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
3: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ordetmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2020.

0: Nah, beberapa waktu lalu Joey Pelupesi masih memainkan bola. Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan! Hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh mendapatkan... itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan. Lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan. Coba lagi disundul. Namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak berjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ragnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hapner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan merebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas
0: Indonesia.
1: Oleh
0: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romani yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
1: Selebrasi
0: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romani berhasil mengelabui Ahmed Farrell Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romani untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian ole ole ole ole. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romani.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romani. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romani. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romani. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh. Benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audir menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
3: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
3: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. bersiap-siap tadi. Gimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero. Ada
3: Sultan ya, Arusadi, kita lihat.
4: Ya,
3: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner, pada Joey Pelupesi. Pelupesi, sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia, kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja, ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan, lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman, lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf, Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang, bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside.
0: Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan Gervin Dit. Kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi. Joey. Masih Joe. Sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan. Memberikan umpan terobosan. Berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra. Kirim ke bola. Oh, sayang sekali. Dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah. Berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan. Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia. Mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang. Pemain... ya, Abner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan. Namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon. Masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun. Beri lagi kepada Kevin Dick. Tiba-tiba di kotak penalti. Namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya. Yang memberikan atau nomor punggung 6 tadi. Berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman. Iya, berputar-putar. Lagi ke tengah dia. Masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan. Namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola. Kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliduk-liduk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni. Mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya.
3: tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya tim kita
0: ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali. Pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed Faraj
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman,
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafzi Al-Musayyi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga

0: coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Dodi Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Gantian momen, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain gerasa gerusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, oh, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan, mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepaskan tendangan! Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini, sodorkan

0: Pada Kevin Dix sodokan ke depan mencari Nathan Chowawon masih hebat. Nathan bikin sini ada kota penalti lepaskan lagi umpan lagi kita sentuh sebelah kanan masih lebih kencang lagi. Oh sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon datang lagi Indonesia masih menguasai bola sodorkan ke tengah Ivar Jenner
1: Verdong
0: bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Rido Ivar Jenner Bagot lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi. Memberikan umpan crossing. Berbahaya. Lepas serangan. Gol!
2: 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
3: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
2: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil gagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Romeni membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun. Dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowawon kali ini sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lempar ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri. Kali ini menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf Rear. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan.
4: Player number 22.
1: Ya, benar. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Jeffrey Lupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yaakob Sayori. Terlepas Yaakob Sayori, tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredong terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
5: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
5: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
5: Waduh.
1: Udah Abdul Salam lah ya.
5: Salim sama Salam gitu ya.
1: Iya.
5: Kayak daun ya.
1: Daun
5: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
1: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman. Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari,
1: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Yaakob Sayori mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayori mundur ke belakang tadi mendapat pengawalan ketat. Rizky Ridho Sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari Yakob, terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan dan parang ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki area pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya, saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
2: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
2: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman.
5: Itu pemain nomor punggung
4: player number 23 Harith Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Muhammad Mubarak Al Ghafri.
5: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix, Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
4: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
5: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Muhammad Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman, sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini, kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
5: Ya.
1: Nomor punggung 13. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker, mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Silstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ratnan Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana Bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
7: Curi star ya?
1: Iya.
7: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya.
1: Pakai duluan
7: dia. Curi star dia kayaknya deh. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
3: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
7: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan kali ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini. Coba bermain-main bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. langsung umpan pada pemain nomor punggung 25 dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
3: 3 menit. Tambahan waktu 3 menit.
7: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
7: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
3: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Score ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
2: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
8: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Pendengar Anda kembali bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama secara langsung pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia yang menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, yang mana Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan 3-0 atas tim peringkat 79 dunia. Dan itu dia, pendengar, kita cukupkan untuk siaran langsung yang dihadirkan malam hari ini, dan kita teruskan untuk program acara selanjutnya. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Inilah kata bijak toko dunia. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari. Penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Jumat penanggalan 5 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
2: "Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan."
3: "Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu."
2: "Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya."
1: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
3: "Bagaimana jika raja menemukan anak kita?"
2: "Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi."
1: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
4: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
1: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
2: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu

0: sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa.
1: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi.
2: Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?
0: Ini dari kayu pelepah kurma. Itu dari zaitun. Dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja, ia tidak memiliki nafas.
1: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
2: jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan.
1: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
3: Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu.
1: Teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak.
2: Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?
1: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
2: inilah Tuhanku.
1: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
2: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
1: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
0: Apakah engkau begitu benci para Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
1: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
4: Temukan orang yang melakukan ini semua!
1: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
4: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
1: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
4: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
1: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
5: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
1: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
4: Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
1: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
4: Bakar kayu itu!
1: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
6: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
1: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Terus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk."

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 6 Juni 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama, seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ahyan Irsyada melaporkan selengkapnya.
1: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jemaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jemaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
2: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
1: Hingga saat ini, Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pendengar, jalin silaturahmi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Kepala BKN RI kenang masa pengabdian di Sulawesi Barat sebagai PJ Gubernur. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
3: Pak Prof. Sudan ini PJ Gubernur ya.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjamu Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrullah, bersama istri Ninuk Trianti Zudan dalam acara silaturahmi yang digelar di Waterpark Hotel Maleo Mamuju pada Kamis malam 4 Juni 2026. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Gubernur Suhardi Duka yang duduk berdampingan dengan Prof. Zudan terlihat berbincang santai sambil mengenang berbagai momen saat Zudan masih menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Keakraban semakin terasa ketika sejumlah OPD secara bergantian menyumbangkan lagu yang menambah suasana santai dan penuh kekeluargaan dalam acara tersebut. Saat ditanya mengenai topik pembicaraan yang dibahas selama jamuan makan malam, Suhardi Duka hanya menjawab tentang masa depan Sulbar.
3: Pak Prof. Sudan ini PJ Gubernur ya. Datang di kembali ke kampungnya sendiri, tentu kita merasa bahagia dan kita ingin kembali rindu-rinduan dengan bawahan-bawahan yang dulu, akhirnya kita menyanyi dan kita happy-happy malam ini. Tentang masa depan.
4: Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov Sulbar. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momen untuk mengenang masa-masa kebersamaan saat memimpin Sulawesi Barat sekaligus mempererat hubungan dengan jajaran pemerintahan. Ia mengaku senang kembali bertemu dengan para pejabat dan aparatur yang pernah bekerja sama selama menjabat sebagai PJ Gubernur. Zudan bahkan berseloroh ingin kembali melakukan berbagai aktivitas bersama saat berkunjung ke Sulbar.
5: Ya, terima kasih nih Pak Gubernur nih, sahabat lama saya. Dulu kan sering jalan bareng Car Free Day di sini ya. Car Free Day. Ini terima kasih banyak undangannya. Ya, kita mengenang masa-masa terus apa ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun bersama-sama. Ini merupakan forum untuk membangun masa depan Sulbar seperti yang dikatakan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Kalau perlu nanti kita datang lagi main bola lagi.
3: Main bola lagi.
4: Lebih lanjut, menurut Zudan, hubungan kekeluargaan dan komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan Gubernur Sulbar tetap terjaga dengan baik hingga saat ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Sudan Arifarullah menyatakan layanan kepegawaian untuk Sulawesi Barat yang diblokir saat ini telah ditangani bawahannya. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
6: Nah, saat ini yang ditangani BKN itu 644 instansi.
4: Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah menyatakan layanan kepegawaian untuk Sulawesi Barat saat ini tidak lagi ditanganinya secara langsung. Menurutnya, penanganan teknis telah dilimpahkan kepada pejabat setingkat direktur. Hal tersebut disampaikannya usai bermain mini soccer bersama anggota DPRD Sulbar di Mamuju pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, BKN saat ini menangani 644 instansi untuk eselon 2, 3, dan 4 penanganan dilakukan oleh deputi, sementara eselon 3 dan 4 spesifik ditangani oleh direktur. Zudan menambahkan dirinya harus terlebih dahulu mengecek ke direktur terkait perkembangan layanan kepegawaian di Sulawesi Barat.
6: Layanan Sulbar gitu ya. Nah, saat ini yang ditangani BKN itu 644 instansi. Nah, kalau untuk eselon 2, 3, 4 itu ditangani deputi. Eselon 3 dan 4 ditangani direktur. Jadi saya sebagai kepala BKN itu sudah tidak mengetahui hal-hal teknis yang terjadi karena sudah ditangani, didelegasikan kepada pejabat setingkat direktur. Jadi nanti kalau ditanya yang Sulawesi Barat, saya cek dulu ke direkturnya perkembangannya sudah seperti apa. Gitu ya. Karena sudah enggak, teknis sudah tidak di kepala BKN lagi, sudah ditangani direktur.
4: Meski tidak terlibat teknis, Sudan memastikan layanan tersebut akan tetap berjalan ke depannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Pemerintah pusat menetapkan sekitar 1.000 hektar wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Sulawesi Barat dari usulan 4.600 hektar. Kebijakan itu disampaikan Kepala Dinas SDM Sulawesi Barat, Dr. Bujaya Rami Hasan dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ia menjelaskan penetapan WPR tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah menyiapkan regulasi lanjutan untuk tambang rakyat. Menurutnya, WPR yang disetujui tersebar di 5 kabupaten di Sulawesi Barat, sementara Kabupaten Pasangkayu belum mendapatkan penempatan wilayah. Ia menduga kondisi itu berkaitan dengan banyaknya izin usaha pertambangan atau IUP yang sudah lebih dulu hadir di Pasangkayu. Bujarame menerangkan setelah penetapan oleh pemerintah pusat, provinsi wajib menyusun peraturan gubernur sebagai payung pengelolaan WPR oleh masyarakat. Ia menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan tahun ini meski tetap bergantung pada proses evaluasi dan verifikasi di kementerian terkait. Ia menambahkan WPR diposisikan sebagai ruang khusus bagi masyarakat lokal untuk mengelola potensi tambang secara legal dan inklusif. Melalui WPR, pemerintah berharap aktivitas tambang rakyat tidak lagi berada di zona ilegal dan dapat memberi kontribusi bagi ekonomi daerah.
8: Ya, jadi beberapa tahun yang lalu kan di Sulbar WPR udah ada nih, tapi semua berakhir. Saat ini pemerintah tahun 2025 yang lalu akhir itu sudah menetapkan wilayah pertambangan rakyat buat Sulbar kurang lebih sekitar 1.000 hektar dari usul kita 4.600 hektar lebih. Artinya ada sekitar 22% yang kita usulkan untuk masuk dalam wilayah pertambangan rakyat itu yang di-ACC oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh kementerian, nih, kita daerah harus menyusun kembali regulasi buat bisa menggunakan WPR yang ditetapkan tadi sebagai media buat pengelolaan tambang oleh rakyat.
7: Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi fokus menyusun dokumen pengelolaan dan mekanisme izin pertambangan rakyat atau IPR sebagai turunan dari penetapan WPR. Ia menegaskan implementasi WPR akan mengikuti pengawasan ketat agar aktivitas tambang rakyat tetap sesuai aturan dan menjaga lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Mamuju. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, menyoroti tingginya jumlah masyarakat Sulawesi Barat yang bekerja di sektor informal. Berikut laporan Ahyan Irsyada.
1: Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, menyoroti tingginya jumlah masyarakat Sulawesi Barat yang masih bekerja di sektor informal. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancaranya usai rapat dengar pendapat atau RDP bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat yang digelar di ruang Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat, Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan, berdasarkan data dari BPS, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Namun demikian, ia menilai bahwa realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa angka pengangguran di Sulawesi Barat masih dalam taraf yang mengkhawatirkan. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dari 800 ribu penduduk yang masuk dalam kategori pekerja di Sulawesi Barat, sekitar 71,77% diantaranya merupakan pekerja sektor informal. Abdul Rahim menilai, tingginya jumlah pekerja di sektor informal menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bekerja pada sektor yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
9: Dari total 800 ribu lebih yang sedang yang kategori bekerja itu, ya walaupun hanya sejam dalam seminggu, itu tetap kategorinya tidak menganggur, itu berada angkanya ada 71,77%, itu dari sektor informal. Dan kita tahu semua, saya kira boleh membaca Google dan di mana referensi apapun, bahwa yang namanya sektor informal itu adalah sektor yang sebenarnya tidak ada intervensi pemerintah di sana, intervensi kebijakan.
1: Temuan tersebut menjadi perhatian Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat dalam mendorong peningkatan kualitas lapangan kerja bagi masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mamuju membuka layanan konsultasi lelang untuk publik. Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Kalau masyarakat Sulawesi Barat khususnya di Kota Mamuju mungkin nggak perlu jauh-jauh ya. Kami kantornya ada di Gedung Keuangan Negara lantai 4.
11: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mamuju membuka akses konsultasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi terkait layanan lelang. Masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung di kantor maupun melalui kanal digital yang telah disediakan. Kepala KPKNL Mamuju Sofian Sumantri saat menjadi salah satu sumber di dialog RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026 mengatakan pihaknya terus berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat khususnya warga Sulawesi Barat yang ingin memahami prosedur maupun mekanisme lelang. Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung dapat mengunjungi kantor KPKNL Mamuju yang berada di Gedung Keuangan Negara atau GKN lantai 4 Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Mamuju. Ia menjelaskan, KPKNL Mamuju juga menyediakan layanan konsultasi secara daring bagi masyarakat yang berada di luar daerah atau memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui akun media sosial Instagram KPKNL Mamuju maupun layanan hotline yang disiapkan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait lelang dan pengelolaan kekayaan negara.
10: Kalau masyarakat Sulawesi Barat khususnya di Kota Mamuju mungkin nggak perlu jauh-jauh ya. Kami kantornya ada di Gedung Keuangan Negara lantai 4 Jalan Soekarno-Hatta Mamuju. Dan bila ingin berkonsultasi secara intensif, mungkin teman-teman pelelang kami siap untuk melayani konsultasi tersebut. Selain datang ke kantor, mungkin untuk yang sekiranya jauh ya nggak punya waktu, bisa melalui medsos kami. Kami ada di Instagram di @kpknlmamuju. Kemudian ada juga hotline kami di 0821 9026 8202.
11: Sofian berharap kemudahan akses informasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang yang diselenggarakan pemerintah serta mendorong partisipasi publik dalam berbagai kegiatan lelang yang dilaksanakan KPKNL Mamuju. Melalui layanan konsultasi yang tersedia secara langsung maupun digital, KPKNL Mamuju menargetkan pelayanan yang lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mamuju optimis capai target lelang di angka 14 miliar tahun 2026 ini. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Kinerja lelang kami di KPK Del Mamuju ini selama tahun lalu itu kami tuh mencapai pokok lelang 14,2 miliar kurang lebih.
11: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Mamuju mencatat nilai pokok lelang mencapai sekira 4 miliar hingga pertengahan tahun 2026 ini. Meski masih jauh dari target tahunan, KPKNL optimis mampu memenuhi target lelang sebesar 14 miliar hingga akhir tahun. Pelelang ahli pertama KPKNL Mamuju Asmatriadi Anwar saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026 mengatakan capaian transaksi lelang pada tahun ini masih berada pada fase awal sehingga peningkatannya diperkirakan akan terjadi pada semester kedua terutama menjelang akhir tahun. Menurutnya, pada tahun 2025 lalu KPKNL Mamuju berhasil membukukan nilai pokok lelang sekira 14,2 miliar. Capaian tersebut menjadi modal optimisme bagi institusinya untuk mengejar target yang telah ditetapkan pada tahun ini. Ia menjelaskan, pola transaksi lelang setiap tahun umumnya menunjukkan peningkatan signifikan pada triwulan terakhir. Pada periode tersebut, jumlah peserta lelang maupun transaksi yang terjadi cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
12: Kinerja lelang kami di KPK Del Mamuju ini selama tahun lalu itu, kami tuh mencapai pokok lelang 14,2 miliar kurang lebih 14,2 miliar nilai transaksi kami. Nah, untuk tahun ini kan memang belum sampai nih di akhir tahun, baru di awal-awal Juni ini. Ya, kurang lebih 4 miliar sampai dengan pertengahan tahun ini. Dan biasanya memang transaksi-transaksi lelang banyakkan itu di trimester terakhir, 3 bulan terakhir itu baru banyak tuh pembeli-pembeli lelang yang di akhir tahun memang. Banyak dan ramai tuh yang ikut lelang. Jadi untuk sampai dengan bulan Juni baru kurang lebih 4 miliar lebih lah sampai dengan tahun ini. Ya, didoakan aja lah, karena kami juga ada target tahun ini. Kalau tidak salah 14 miliar ya kurang lebih. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita penuhi.
11: Asmatriadi menambahkan, KPKNL Mamuju tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan lelang sepanjang tahun agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Ia berharap tren peningkatan transaksi yang terjadi setiap akhir tahun kembali terulang di tahun 2026 ini. Data sementara tersebut menunjukkan bahwa aktivitas lelang di wilayah kerja KPKNL Mamuju masih berpotensi tumbuh pada semester kedua seiring meningkatnya minat masyarakat dan pelaku usaha untuk mengikuti lelang menjelang tutup tahun anggaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, warung Bandar membawa rasa masakan kampung di tanah perantauan. Berikut kami hadirkan news feature dari Muhammad Ilham.
13: Di sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
14: Ya, jadi warung Mandar itu memang bisa dikenalkan dulu ya. Itu jualannya tuh jualan makanan tradisional. Memang kita sengaja mengangkat makanan-makanan tradisional karena kan memang kebetulan saya pribadi itu suka dengan makanan tradisional. Jadi pada saat pertama kali cobain makanan tradisional langsung terpikir kenapa nggak dijual aja biar orang-orang tuh pada tahu kalau ternyata makanan khas Mandar itu enak-enak.
13: Dari sanalah Wiwin Pradita, pengelola warung Mandar, usaha rumahan yang sejak 2016 konsisten mengangkat masakan tradisional Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang Mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak Mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
14: Awal-awal itu susah banget memperkenalkan makanan Mandar itu nggak segampang kita jualan makanan kekinian, jajanan kecil itu kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Nah, tradisional makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena nggak semua cocok, nggak semua tahu, nggak semua suka. Jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pernah aja, aku pertama kali kerja, event yang kedua kali, ya aku ketiga kali, tempoh hari itu benar-benar yang sepi pembeli. Tapi itu tidak membuat aku jadi hanya berkecil hati, nggak bikin aku down sama sekali.
13: Perjalanan itu tidak mudah, beberapa kali ikut event lapak warung Mandar sepi pembeli. Namun alih-alih berhenti, Wiwin memilih mengemas ulang produknya. Mengangkat snack tradisional seperti jepa dan kuah kanari serta lini sambal khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
14: Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin, kita tetap tahu. Kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Gak pernah, kita gak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
13: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak Mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
14: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rezeki itu gak akan kemana. Rezeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah tertukar dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usah kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dikhianati kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
13: Mimpinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
14: Gak muluk-muluk ya, aku cuma pengen warung Mandar bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

RRI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah, dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesama. Namun cinta Maria hanya tersimpan rapat-rapat karena perbedaan keyakinan dengan Fahri. Maria hanya dapat mengagumi Fahri secara diam-diam dan hanya bisa menyampaikan cintanya dalam buku hariannya. Begitu besar cinta Maria ke Fahri, ia selalu belajar tentang Islam ke Fahri dan mendalami tentang agama Islam. Wanita kedua yang ditemui oleh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta adalah Nurul Azkia, putri dari seorang kiai terkenal di Indonesia. Nurul adalah seorang wanita yang santun dan cerdas yang juga menyimpan perasaan terhadap Fahri. Namun, karena sifatnya yang pemalu, ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Hubungan Fahri dan Nurul lebih banyak terjalin melalui komunikasi tertulis dan pandangan-pandangan sekilas. Wanita ketiga adalah Noura Bahadur, seorang gadis Mesir yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fahri dan teman-temannya menyelamatkan Noura dari ayahnya yang kejam dan memberinya perlindungan. Noura kemudian jatuh cinta kepada Fahri karena kebaikan dan perlindungan yang ia berikan. Namun, hubungan ini menjadi rumit karena Noura berharap lebih dari sekedar perlindungan dan perhatian. Wanita keempat yang ditemui dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Aisha Greimas, seorang gadis Jerman keturunan Turki yang memeluk agama Islam. Aisha adalah wanita yang mandiri, cerdas, dan berani. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sosok Aisha yang taat beragama dan peduli akan sesama. Ini ditunjukkan ketika Aisha yang membela para turis ketika akan diusir saat menaiki kendaraan umum. Di Arab saat itu memang sangat rendah akan toleransinya bagi masyarakat non-Muslim. Di sanalah menjadi awal pertemuan dengan Fahri. Sosok Fahri yang berani membela Aisha akan tindakan yang dibuatnya yang dianggap benar. Seiring berjalannya waktu, Fahri dan Aisha mulai berinteraksi lebih intens. Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisha karena ia merasa Aisha adalah sosok yang paling sepadan dengannya yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisha tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisha yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisha sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisha tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisha.
Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri. Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma, dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisyah sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisyah untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.

Anda? Dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, desa maju, Indonesia tumbuh.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.

Kamu ngerasa gak sih? Kerjaan tuh rasanya kayak balapan. Semua mau cepat, mau dipuji. Tapi ini kantor, men. Bukan lomba lari individu. Kita satu tim, bro, sis. Gotong royong itu bukan cuma soal angkat meja atau bersihin ruang bareng. Tapi juga soal bagi tugas, saling bantu, dan ngerespon minta tolong sebelum ditandain merah di WhatsApp. Kerja bareng itu bikin target bisa tercapai, stres berkurang, dan tim makin solid. Karena di kantor yang kompak, kerja bukan jadi beban, tapi perjalanan bareng. Jadi ingat ya, gotong royong itu budaya kita. Yuk, mulai budayakan gotong royong di kantor.

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada, hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada, hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita. Terima kasih dan masih kami hadirkan untuk Anda dalam selingan lagu untuk Anda di pagi ini.

Terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan bantuan besar, tetapi satu kesempatan kecil untuk membuktikan bahwa ia mampu. Banyak orang punya semangat, punya kemauan, dan punya keahlian. Namun, tanpa ruang untuk bekerja, semua itu hanya menjadi harapan yang tertunda. Lapangan kerja lahir saat potensi diberi kepercayaan, saat usaha kecil diberi ruang tumbuh, saat keterampilan dihargai dan dikembangkan. Ketika kesempatan dibuka, orang-orang mulai bergerak, produktivitas meningkat, ekonomi pun perlahan menguat. Membangun lapangan kerja berarti memberi arah bagi masa depan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi berikutnya. Mari bersama menciptakan peluang, menguatkan ekonomi, dan menghadirkan harapan nyata bagi semua.

dengar nama Komang? Di Bali, Komang adalah salah satu nama paling umum yang diberikan untuk anak pertama dalam keluarga. Di budaya Bali, nama anak biasanya mengikuti urutan kelahiran. Komang biasanya diberikan kepada anak pertama. Sementara adik-adiknya bisa diberi nama Made, Nyoman, atau Ketut. Nama Komang bukan sekadar identitas. Nama ini mencerminkan tradisi, budaya, dan nilai keluarga yang dijunjung tinggi masyarakat Bali. Jadi, setiap kali mendengar Komang, ingat ini lebih dari nama. Ini bagian dari warisan budaya Bali yang kaya dan unik.

0: Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara